ke rumput kebun anggur bercerita tu nang pengawak kesuah di kerja di Palestine maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang di rumput kebun anggurnya orang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sedak ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tak mayar ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuannya lalu ngirung ke bala seruan ia, awak kengumpul untung ia. Tang bala penyuanya, lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ia tu pan dibunuh bala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ia. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semayalah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balor judah. Ngesal ke penyalah dari gagak sedak. Serta lalu ngasih kalah talo. Nyalai ngenak sempama tu, Jesus beri balor judah siti agi peluang. Nerima setengah ngasih ke ia. Nyalai datuk kumai kita berarti kerti sembama tu dalam magi. Jadi kebun anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidak guna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda arialah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mega yang ndak kalau ninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang judah. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kengai bala Nabi terdikirum kalah Ta'ala. Awak kenangkan bala tuai orang judah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua terbaru ianya mensia ukai rejuda hari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bawa ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebah ia tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati setelah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok-menyok, Jesus dekat ke mensia derima ia nyok mesayah. Tang bala rajudah menyok-menyok ngerudiang mesayah tu penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu bayat 10 ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kaya dikumbai ndak bergunung. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai teko Jesus itu ianya munyit tu. Aku deka dibunuh, lalu pengawal aku bako kepuntan. Lalu aku bako batu tinadai gunung. Tangka benar aku deka dikenak lah tala nyelamat mensia hari aku timati. Ludanya deka diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nare guna buat mata dunia, tam berga setelah guna uliah Allah Ta'ala.
Bala tuai raja dah, ukai orang tebeli. Nyalai sedap merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedap. Tajak pihak, tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap balas lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai raja dah, besai. Lepas sedap, nemu, tang sedap, ngai nitiah. Besar lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besar lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata, lu berjalai ke utai, tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah, udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawal. Lalu kelebih lagi, sidak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bangsa bukai. Awak ke bangsa bukai sama ngau sidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian megak udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau Injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kedak nitiah teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kenyok. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngok kita. Ia ndak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia ndak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah diasa puntan. Laban balor jodah ndak ngereja tugas sidak. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak yang kerja pengawak tindak dikerja balau rajudah. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak ngemuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai kerja pengawak ia. Nyala yang ngatu program lalu penghidup kita bakal kemengutu lengkap kaku nakak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh serta lup sampi ngaku agailah tala tip tarong ngapai kita kena sampi ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke 18 Allah Ta'ala tip mandu berkuasa tip ruan belama tambah ke buat kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari mua. Kami boleh nitiah kejalai pesanuan serta boleh makuta penglantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah tala siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih agik berminggu di dekat datai. Bapak aku.

0: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tahu peningga kita dekat Gulai Ngau pengelola program kami Margaretha Roman. Harus telepon. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuat tu mana, tu mel. Berita gaya hari kita di muka yang ku amat pengawal kita di tu pemanjai 3 hari program cawak ku saya bagi nama muka dah.
0: Sari tu hari kepenudi ne.
1: Ya, hari tu hari kepenudi kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tengah genuan. Lapan kat nasau bala peninggal kebukaan yang kanya bedau nguluk program Sarawak Ku Sayang pemuka kini. Hari tu hari kepenudi, mai ke kita berita. Nama lagi program kebisi diatur sepemanjang hari itu lagi, Ma. Terus kan genuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Mari selamat pagi. Ya, semua bala peningat kita jadi kita buat ke pagi itu. Jadi, berdina, sebenarnya aku nerus ke untuk tak ke berita kebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi, aku berkongsi kalau kita penyampa orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 ikut. Jadi kemarin hari kedua nakak pukul 8 malam dia ingat 34,451 ikut. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebedau tu dan yang kaunter itu ingat 56,863 ikut orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi hari itu hari kepenuhi sekedantainya tajapan hari itu nutup dan asai pelabak aku kesal gitu kalau orang kebisik dia nak ambil bagi bagi peraduan laban hari itu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mic mulai perai besai hanya kereta saga warna borak ya mel kau peningau warna borak kereta saga ya. Mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program cawak ku sayang dia lama menyak nayan kerentu nah namun siapa kerentu nanti bakal ke kawak atau ke penduk dia lagi pengawak dia nak ada ulang kau cukai je meh ngai kepunik kurang jadi di sini mereka tiga-tiga raya semua nanti bala orang kemenang bagi peraduan hari itu bagi hari sepenuhnya jadi ya, tak digagak cabut namun itu orang ke nama orang ke dekat boleh peraih peraduan sebesai hari itu dekat digagak pentas atau kepanggau besai program Sarawak Ku Sayang menang saya bisa dah nyari pagi itu ianya program fun walk atau ke team walk ke bisa sudah ada sejalan ke sehari itu pagi itu kira ke nyaga pengerai menuju pengerai dan pengawaknya dan saya pula dengan kita peninga kau tengah dengan orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang ke bisa datai muluk pengawaknya pagi itu banyak yang ngelansak lagi asik aku dah bisik berapa penyampau rasan kau apa ninjau sawak dengan hari itu lagi berkulung kebala kita peninga penyampau rasan kau kanya kita beroleh yang dia ke bisik tak saya kau kutu mail lepas kita ke jauh nari meja kanya beroleh yang berapa penyampau kini kau pihak lagi berkunci dengan kita out jadi pengawak serbisa ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke sudah berguna ke servis ke bisa jalan dia. Jadi ini artinya Sarawak Pavilion tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi kemain servis tidak ya, kira ke maklumat diguna mencari mayu tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya berkontor-kontor dia apa sifat Hindu Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sisi asyik ngantik bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka nak ngiranya leluai nak ngiranya pemakai linut lepas bisa set pemakai linut deh mel no peninga bisa ulam ya dia sehat menyok koketai bisa ulam bisa sambal ya dua bantal pia sambal ulam itu macam macam bangsa daun ulam dia. Udah aku nyepek umpas ya au. Au menguji baru sudah pulai. Ngece inyo ini ya. Untuk ke pulai. Bisa muda pemakai. Sama nyadik kutai bangsa Melanau dia tau. Menuah ya. Lepasnya. Tengah menua besok tak ke bermuka. Besok sikit. Sebab lagi nyadik kita bangsa Melanau. Atau memang ya nanti bakal orang ke dapai. Nguji pemakai kita pemakan pemakai asal di muka itu nya sekedar perkara kau boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh cawa tetap kunci lebih lagi nyenang program kau sayang kalau mau kelemai lagi pan aku agak tetap mai report ke kita mengenang program kau sayang okay mail kau pelingannya aja report aku hari muka dengan program sewaktu sayang di muka. Pak hari ke penuh di anak-anak datai ni nemu tak ke boleh menang Pak I peraduan sehari itu hari ke penuh di.
0: Satu kau lagi boleh ngau kini masuk I peraduan ya, Ma?
1: Okey, boleh ngau. Ini tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kuih tutup. Pedau ya di nama-tuk pedau orang nanto ke siapa ke menangnya lepasnya berjalan namanya dia berskrin yang menangnya disebut cabut dia lepasnya nak cabut
0: namanya berjalan berskrin tekan orang dia
1: ya tekan orang siapa bidik siapa lansiknya menama pantutan nanti ingat tau nanti kita ngau lagi nanti ingat maesti kita atau ke resit i peraduan kita nya ngambil ke kira ke bukti ini nya kita ke menang.
0: Okey, terima kasih Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sok jalan ke pengawal. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sama jalan ke pengawal Maja.
0: Okey, bye. Ianya tadi peninga Margareta Remang udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi ba crossover tau ke report pagi tu ya ba dataran Pehin Setia Raja Mukah ngaki kita ya ke bedau lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus ba Mukah tu peninga tau datai bunyi koma tadi bedau tutup lagi I peraduannya siapa mengempu kereta ya ke bisi dipandang kurang ba muka dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk I peraduannya ngaki kita ya ke dia ngelingi bagi menua muka ok cerita hari ke penuh di program Sarawak Ku Sayang Muka ok jadi lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Raymond Guling tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Tahbih puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan BC Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

0: Shalom. Selamat kita bertemu baru. Bekas lama ku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ninga ke jakut Tuhan. Sekali itu, bekas kagik nampung jakut Tuhan dulu orang itu. Ianya ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nya ukai utai tik muntang. Rambau Raja Hezekiah dulu keliak. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensia bak menuanya nyembah ngkerambak maya nyok keliak Hezekiah ngerosak utai ti dikesayau ke orang bak menuanya ke contoh ngerambak gambar ular ti endang dia suh Tuhan pu gagak sedak bak menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantuk ular tidak sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya dia orangnya ke udah depan tuak ular ndak nyadi mati tanggerai lalu hidup nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buku penyampau 21 ayat 8 ayat 9 balat cabarannya katiku kita dia tu deh menua kita mayuh cabaran minak cabarannya bisi lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya bersarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai ti depadah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau kong lepas ke dirimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik dah taimeh ngagai Tuhan nyerah ke dirimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Di dunia begedi ngagai kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu begedi ngagai aku. Nyok jakut Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai semina napik pemar. Napik pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemaduk berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah orang tik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama-amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpan ke. Ngenak akal, ngenak jakuk tik, ngumbuk jakuk tik, ngansak. Lebah nuan sikit Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madahka. Awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal ti nganti ia. Ia nadai malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk ngimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulang Tuhan Yesus di surga. Tuk bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau ya, lalu kita endang merintah ngau ya di serga. Dia endur kita. Katino narap, anang da Arab ngau penua. Laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala, endang bisi tang pengarap, beko ngi sitannya tadi, kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19, kati kita Arab kalah talos minak siku aja badas ku dia. Sidak antu mega Arab bergetar serta takut. Sitan udah ngasai ke pengantang di surga, lebuh yo agi di kumbai bintang pagi, tang lebuh yo memberontak lalu debuai aris surga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi, lalu diambil Rio, lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk muak arikanan lah telah merintah begulai ngau Yesus di surga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenyam. Tuk mesti titik tuju, tuk mesti ke buah. Sitan bergedik kenuan, orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tuliak tempatnya, ketegal na Arab. Hezekiahnya raja, tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana lepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik, dia suah, dia ansak, nusui berita mana. Ngagai sidak

hidup sedar. Tok bisa dia sebut buat 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban bari ti kak datai lah mayu hendar nabi bulak pengejar bulak dekak datai ngena akal sidak ti jai ngelimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala awak ke kita tadi merniang kemua lebak bergah rimanya kita ti Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan lebanyak meh tuju pengarap kita semua utai bukai kok ditinggal kita megang lebak hari ti kok datai lo tang pengarap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan belamanya nyentuk ngagamaya Tuhan Yesus datai baru lalu kita ingat ke derimpu kai seminak nyadi orang ti Arab kita bisi kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus lalu tuk magak sitik kebuah orang tau begedik kenungan ti iyon nak harap ke Tuhan orang tau jahit ngenungan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru tang kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan kita bisi tuju penghidup ti ndak oleh debanding ke ngena uta bukai lalu ndak bertawar dalam penghidupnya diau meh hidup meh lurus serta tuci bok mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang awak ke kita hidup lalu merindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita shalom naga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujungnya amin amin berkat ke nama Tuhan lo beri puji ngagai nama Tuhan siku aja haleluya. Amen.

0: Ya, nyenaka kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Rimun Guliang siti program ti dikeluar ke Ken Mike hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 peningau ngai kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngau RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninggal ke kita ngau lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendiang ke tu dulu ngau tu peninga mumpuk dulu aku. Bye.
1: Kami puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jesri Jabu, Gawang.

Jaga kita ke bisi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabar, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Aizat Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Miri FM nang bass, macam-macam lagu ada. Jom kita layan.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera rakan-rakan semua, pendengar-pendengar kita semua di Geng Pagi Miri FM. Salam hujung minggu kepada anda. Hari ini iaitu 4 dari bulan 10 2026, hari Ahad. Semestinya di luar sana, kalau kita tengok cuaca keadaan di Miri hari tu, agak macam redup, agak hujan, agak nak nyaman tidur di hujung minggu tu. Jadi apa-apa pun, selamat berhujung minggu dengan kita orang. Jadi apa cuaca sepanjang hari tu, adakah hujan sepanjang hari ataupun macam ni, kita akan bersama dengan rakan kita kelak di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. 9.30 minit pagi kelak kita akan dapat rakan kita untuk berkongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagian Miri sepanjang hari tu. Jadi jangan tukar sangat kita, teruskan bersama dengan kami on di Geng Pagi Miri FM. Selepas tu kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Nadira, iaitu lagu Cuba Jadi Aku, hanya di Geng Pagi Miri FM. Jadi jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM.

0: Info Cuaca di Mir FM.
1: Okey, baiklah. Ketika ini 9.30 minit pagi. Seperti biasa, Aiswan katakan tadi, yang tadi Aiswan katakan kita dah dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, iaitu bersama dengan Arif di sana. Hello Arif, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Apa khabar Arif pagi tu?
2: Sehat DJ, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Arif, boleh saya kongsikan dengan pendengar-pendengar kita berkaitan dengan ramalan cuaca di sekitar Bahagian Miri sepanjang hari tu, Arif. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk Bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Untuk suhu pula, suhu minimum 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu saja DJ.
1: Okey Arif, terima kasih Arif. Arif ni orang mana sebenarnya?
2: Orang Miri.
1: Oh, orang Miri. Oh, baru-baru berkhidmat di Miri ke macam ni?
2: Kira-kira, baru transfer.
1: Oh, baru transfer. Sebelum tak di sini Arif?
2: Kapit.
1: Oh, Kapit. Okey Arif, selamat bertugas. Okay. Selamat berhujung minggu.
2: Terima kasih DJ. Terima kasih.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dan

0: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Okey, baiklah. Ketika ini 9.40 minit pagi, kita akan kembali lagi selepas ini di jam yang kedua. Tepat jam 10 pagi, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, kita akan bersama dalam segmen Halo. Segmen tu yang menggabungkan tiga stesen, iaitu kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM dan juga di Miri FM. Kita akan bersama gabungan tiga stesen. Anda boleh menghubungi kami ataupun meninggalkan salam dan pesan anda di ruang komen Facebook Miri FM. InsyaAllah kalau ada masa dan ruang, Iswan akan bacakan. Kalau anda nak bercakap secara terus ataupun nak berkongsi ataupun nak berborak bersama dengan DJ-DJ daripada Limbang FM dan juga Bintulu FM, anda boleh menghubungi kami di talian 085-427-053. Okey, 085-427-053. Okey, untuk menghubungi kami di jam yang kedua kalau lah dalam segmen Halo. Okey, jadi selepas tu kita akan ikuti positif pagi, iaitu berkaitan dengan kita diuji ikut kemampuan. Biasalah kita tahu setiap orang, setiap individu akan diuji mengikut kemampuan. Setiap orang ada ujiannya, setiap orang ada apa jalannya. Jadi apa-apa pun kita akan ikuti berkaitan dengan positif pagi tersebut. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada Wings, Hukum Karma. Dan selepasnya kita akan ikuti positif pagi. Terus layan Gek Pagi di Mir FM. Jangan tukar siaran anda.

0: Isi Pagi 2B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Kita Diuji Ikut Kemampuan Kita Sendiri. Tuan-puan, semua orang akan diuji. Maknanya semua orang yang mempunyai ujian masing-masing yang tersendiri. Cuma bezanya, kita tidak tahu apakah ujian yang menimpa seseorang itu. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang mempunyai masalah kewangan serius, ada yang keluarganya bermasalah, ada yang kehilangan orang yang tersayang. Semua ini membuktikan bahawa setiap manusia ada ujian yang tersendiri. Tuan-puan, sebenarnya apabila Tuhan memberikan kita ujian, oleh kerana Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan tahu apa yang mampu kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat ujian untuk kita itu sangat berat, manakala ujian orang lain nampak mudah dan sedikit berbanding ujian yang kita hadapi. Adakah kita sedar bahawa apabila Tuhan memberikan kita ujian, maka ujian itu adalah mengikut kemampuan kita sendiri. Bahkan setiap orang yang diuji, mereka itu diuji ikut kemampuan mereka sendiri. Cuma kita nampak berat dan sukar kerana kita sudah meletakkan kesimpulan sendiri kepada diri kita sendiri. Kita tidak mampu, kita lemah, kita tak berupaya dan sebagainya. Cuba kita lihat satu cawan kosong, tuan-tuan. Apabila kita letakkan air di dalamnya, kita pasti akan isi ikut aras yang tidak sampai ianya melimpah. Jadi, ujian apabila diisi dalam diri kita, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita sendiri. Memang tidak dinafikan bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sangat lemah dan tidak kuat menghadapi ujian, seperti masalah psikologi, faktor keturunan dan sebagainya. Tapi yakinlah yang sebenarnya kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Dapatkanlah sokongan dan nasihat daripada orang lain, kerana apabila kita meluahkan apa yang kita rasa, sebenarnya separuh masalah kita sudah semakin lega. Sentiasalah pandang kehidupan ini dari sudut yang berbeza. Pandanglah positif, walaupun yang nampak depan mata adalah negatif. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilang

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kerana muntah berterusan mengalami sakit dada.
1: Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Halo, halo, halo.
3: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
4: Halo. Halo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello.
2: Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda yang mendengarkan kami ketika ini. Kita sudah memasuki jam yang kedua. Seperti Eswan wawakan sebentar tadi, kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kali ini Eswan rasa betul ah? Sebab apa? Sebab Eswan kali ini seorang je kumbang yang dua lagi bunga. Jadi kita nak menyapa dulu rakan kita di Limbang dan juga di Bintulu FM sebelum kita bacakan salam daripada anda di Facebook, dan juga anda boleh membuat panggilan ke nombor talian kami di 085-427-0053. Halo di Bintulu FM, siapa di sana?
3: Halo, Assalamualaikum. Salam hujung minggu, selamat pagi Eswan. Zana di situ, di Bintulu Eswan.
2: Zana, macam ni keadaan cuaca di Bintulu Zana ketika tu?
3: Untuk makluman bersama, cuaca di Bintulu tadinya mendung, toknya dah mulai cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi cuaca ketika tu dah mulai cerah di pusat bandar Bintulu. Eswan lah, apa kabarnya di sana? Macam bunyi batuk-batuk ajak di sinunya Eswan.
2: Kurang sehat sebenarnya Zana. Ada batuk-batuk dan sesemah, mungkin disebabkan faktor cuaca kali.
3: Apapun, jadi banyak-banyak minum air kosong Eswan. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.
2: Betul. Jadi kita nak menyapa Zana, rakan kita di Limbang FM. Halo.
3: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Zana, Eswan, Dimas di sini.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dimas, apa kabar biskita Ariani?
4: Ariani alhamdulillah sehat-sehat saja. Orang Limbang okey-okey saja Ariani.
2: Keadaan okay. Cuaca pun okey.
3: Miri macam ni Eswan, cuaca di Miri, lupa nak tanya tu Eswan.
2: Miri tok mendung. Mendung. Sebenarnya.
3: Tapi siapa, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala apa je urusan sepanjang hari tu. Yang betul, kurang sehat ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Kan Eswan?
2: Yalah Tik Zana, batuk kini tu, sesema kini tu, macam-macam penyakit boleh ada sebenarnya.
3: Petuanya ya Eswan, mau banyak makan rambutan ya Eswan?
2: Yalah menambah ialah penambah segala rasa batuk. Okey, jadi Dimas dan Zana, sebelum kita membaca salam daripada menyampaikan salam daripada rakan-rakan kita ataupun menerima panggilan, kita berhibur dulu dengan lagu yang kita akan bawakan di Mirito, iaitu lagu klasik daripada Allahyarham P. Ramli, Aci Aci Buka Pintu. Dan juga selepasnya kita ada satu PSA untuk anda di Halo.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, halo Zana dan Dimas. Itu dia lagu yang kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita dalam segmen Halo Kalito. Sebenarnya Aswan si rapat bercakap terlampau banyak sebab gatal rasa tekak sebenarnya.
2: Faham Aswan.
3: Okey, baiklah Aswan. Di Limbang ada talian kita berkelip.
2: Kita teruskan silakan dengan Limbang. Pemanggil kita.
3: Teruskan sajalah ya.
2: Ya, teruskan kita Dimas. Kita.
3: Halo.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hello. Kenal suaranya tu.
3: Itu suaranya sebenar.
2: Nat.
4: Yang famous di Limbang lah, yang famous di Limbang.
3: Okey, apa khabar Nat?
4: Yang famous. Baik, alhamdulillah.
3: Sihat pagi ni.
4: Limbang alhamdulillah cuaca cerah.
3: Betul. Cerah cuaca pagi ni.
4: Cerah, sekarang jangan jerebu lagi loh.
3: Tapi jerebu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada kan? Kadang-kadang pagi ataupun ada.
4: Ataupun kadang-kadang hujan lah. Kalau hujan. Kalau hujan ada jerebu lagi. Kalau tidak hujan,
3: balik lagi
4: jerebu lagi tu. Harap jerebu dah tinggi lah.
3: Harap tidak mengganggu aktiviti harian kita lah kan.
4: Macam ada. Jogging, aerobik. Jadilah.
3: Tadi ada aerobik kah? Nat?
4: Dan kami itu ke Padang. Ada kakakku gagau kotor royong surau lah. Biasalah.
3: Pagi ni apa salamnya? Salamnya ataupun mungkin ada nak
4: salam sajalah. Istimewa tak banyak Tang kang, buang mas kang, mau cakap banyak. Salam je lah. Salam tu tuan buat rakan-rakan tersayang, iaitu Karukana Bibu. Sepaja kenangan kami di mana saja. Buat kajian-kajian kami berada di mana saja. Bintu Reda Miri. Dan buat DJ Dola kami ya. Iaitu DJ Zanda.
2: Terima kasih Nat.
4: Dan DJ Mall dan DJ siapa tu? DJ Fast. Sidaya idola kami lah.
3: Kalau
4: Limbang FM semua kami suka lah. Idola kami lah. Semua pendengar lah. Masa jabatan, nak ucapan, mohon keluar rumah, hati-hati, takut jerebu kuat di depan kita orang. Buat semua yang kena diri kami lah, ucapan salam sayang selalu. I love you all. Boleh tengok lagu?
3: Lagu apa, Nan?
4: Lagu apa ya? Lagu dangdut kah pakah dangdut lah. Mati Dayu lagu Robin Hatiku.
3: Okey Nan.
4: Kalau ada lagu dangdut lain lah.
3: Okey.
4: Bahasanya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Okey, Nat pemanggil pertama kita di kita pagi ni. Halo, Zana dan juga Aswan.
1: Okey, jadi
3: pemanggil kita terus menghubungi kita.
1: Betul.
3: Okay, menerusi talian kita 211-2460-85 211-246. Okey, boleh juga pesankan ataupun tinggalkan pesanan menerusi laman Facebook Limbang FM lah macam biasa untuk Limbang.
2: Okay. Tapi kalau di Bintulu, pendengar halu pagi tu yang nak titipkan salam, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.
1: Itu dia ruang-ruang komen ataupun ruang-ruang salam yang anda boleh tinggalkan di Bintulu, ada di ruang Facebooknya di Limbang pun juga ada di ruang Facebooknya. Untuk di talian, anda boleh menghubungi Limbang FM dan juga Miri FM. Di Bintulu FM masih lagi belum dapat dihubungi
2: Kat
1: sana sebab ada masalah teknikal seketika. Okey, jadi untuk di Miri, kita belum ada lagi pemanggil, jadi kita nak bacakan salam daripada Di Asad, iaitu Assalamualaikum DJ nang layan halu 3 pagi 3 stesen pagi tok, katanya pagi tok nak dengar lagu Arisa dari Tanah Beranyang juara ACSJ ke-9 yang telah dinobatkan juara anugerah carta siapa juara yang berlangsung semalam di Betong, katanya. Itu dia lagu daripada salam daripada Di Asad. Okey Zana, jadi kita teruskan dengan Zana pula. Mungkin ada salam ataupun pesan daripada Bintulu FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih S1, terima kasih Dimas. Memandangkan S1 kurang sehat hari itu, siapa kita faham. Macam ni perasaannya. Semoga cepat sembuh S1. Minum air kosong banyak-banyak di sinun S1.
1: Amin. InsyaAllah.
2: Okey, dari Bintulu, Zana nak kongsikan salam yang kita terima pagi itu. Datangnya daripada rakan setia kita, Jambai. Katanya salam halu dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pagi ini, khasnya salam ditujukan kepada Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Stamos, Mary Ayom, Andrew Ibi, Indu Kenawit. Salam ceria, salam mesra juga kepada semua pendengar dan juga kepada ketiga-tiga DJ. Dan pagi ini kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan katanya tatau panas pagi ni DJ, happy konti DJ. Terima kasih Jambai. Dan untuk titipan komen yang seterusnya juga, Zana nak kongsikan komen yang Zana terima pagi ni, datangnya daripada Andrew Ibi, rakan setia dari tatau. Katanya halu ditujukan kepada saudara mara, mak bapa, adik beradik Jambai, Fabian, selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Dan tak lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera diucapkan. Kalau boleh nak minta lagu Teh Hijau Tulus untuk hiburan bersama. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu S1 dan Dimas.
1: Itu dia Zana. Jadi lagu Teh Hijau tadi, Tulus, kita dah putarkan tadi. Kak Zana?
2: Kita main lagu Teh Kalas kah? Teh Hitam kah kelak?
1: Green Tea?
3: Teh Kau kah?
1: Okey, jadi itu dia antara salam yang disampaikan oleh rakan-rakan kita yang ditinggalkan oleh rakan-rakan kita di Bintulu FM. Jadi kita nak beralih kepada Limbang FM. Mungkin ada salam ataupun pemanggil lagi di Limbang FM. Silakan, okay. Dimas.
3: S1, kita ada pemanggil sebenarnya dari tadi dah.
2: Ya, teruskan Dimas.
3: Sekejap hilang, sekejap timbulnya. Okey, kita dapatkan. Hello.
2: Hello. Hello.
5: Kabarnya.
2: Kenal suara tu.
3: Kenal suaranya tu ke?
2: Rakan pendengar dari Sapitang. Jas.
5: Jas. Aduh, pelang.
3: Apa kabarnya Jas?
2: Jas, oh Jas, kawanmu di Miri kurang sehat saya ni. Mungkin ada petua-petuanya Jas. Mungkin Jas ada petuanya macam mana mau beri ubat batuk ya Jas. Apa petuanya Jas?
5: Ada lah tu, mana boleh beritahu.
2: Ay, kongsikanlah bersama kawan di Miri tu. Kasiannya Jas. Batoknya Jas hari ni.
5: Senangnya tu makan ubat dia, ubat batuk.
2: Makan ubat batuk. Dengar tu kawan di Miri.
3: Tapi masa ni dah boleh makan ubat batuk kan
5: ni. Berapa nombor Miri?
1: 085 427 053.
5: Kejap. 085
1: 4270523.
5: 4427 053. 053. Nombor baru kah?
1: Oh.
5: Patutlah aku telefon nombor yang satu tu daripada dapat.
1: Oh, sudah tukar, sudah tukar.
5: Oh, bah, okeylah. So, aku sudah ambil nombor barunya. Sananglah bertelepon nanti.
2: Sananglah mencari S1 lepas ini.
5: Memanglah mencari S1, mencari Pat. Mencari Syah.
3: Betul.
1: Mencari Zana.
5: Mencari N, Eva.
3: Banyak kena cari ni.
5: DJ Mas.
3: Saya.
5: Macam mana cuaca di Limbang?
3: Cuaca di Limbang baik, bagus sahaja. Alhamdulillah cerah pagi ni. Nanti hujan.
5: Baik saya. Hujan tak hujan, payah cerah tu baik senang berjalan.
3: Oh benar.
2: Di Sipitang, di Sipitang macam mana cuacanya?
3: Di Sipitang.
5: Di Sipitang cuara buat masa ni cerah. Anda tahu lah kadang-kadang patang hujan.
3: Patang hujan macam tu juga di Limbang sama cuaca.
5: Kadang kalau ndak patang malam hujan.
3: Jerabunya macam mana di sana? Okey.
5: Jerabunya macam hilang sejua, ada sikit-sikit saja.
3: Syukurlah tu.
5: Syukurlah jerabu hilang. Kalau malam hujan saja hilang je jerabu tu.
3: Terus tu.
5: Benar. Dijing Zuan. Wan.
1: Apa jas? Dengar saja, dengar saja.
3: Mendengar itu.
1: Mendengar
5: apa, apa kita kurang sihat kah?
2: Kurang sehatnya. Jas.
3: Tidak dapat bercakap banyak katanya.
5: Rajin-rajin makan ubat.
1: Sudah. Sekarang makan ubat lagi. Sekarang kalau makan ubat sekarang ni tidur sekarang.
5: Tidur jangan tak aja ni.
1: Payah tu kalau awalnya dimakan ubat itu.
5: Okey, Pak Siwan. Kalau batuk makan ubat, ubat anu ba? Cepat pelaut ngam tu.
3: Okey. Okey, Jas. Ada salam-salamnya kan?
5: Ada salam. Banyak pulang ni salam ni, tapi bagi sikit je lah.
3: Apa tu? Bagi sikit
5: apa? Salam tu banyak.
3: Pendekkan sikit ke, panjangkan.
2: Teruskan, Jas.
3: Teruskan.
5: Pendekkan sikit lah.
3: Okey, silakan, Jas.
5: Salaman ni saya tujukan buat DJ yang bertugas lah, 3 stesen.
3: Terima kasih, Jas.
5: Okey, bah, kalau kau.
2: Ya, terima kasih, Jas.
5: Buat DJ Pas, DJ N, DJ Sa, selamat hari Minggu. Okay. Buat pedian-pedian lah. Di mana saya berada selamat hari Minggu. Ya kali ya.
3: Harap-harap dorang mendengar siaran kita ni.
5: Harap-haraplah dorang mendengar yang ditujukan atau. Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa tu, Jas?
5: Lagu Memory.
1: Daun pisang.
2: Daun pisang.
5: Memory dan pisang. Bagus, Iwan. Dengarkan lagi tu.
1: Ya, mengimbau kenangan bersama dengan Faska.
5: Rindu kamu kan orang yang disebut-sebut itu.
1: Ya, kekal tidur ni.
5: Belum ada ya. Bila itu kan? Minggu depan.
1: Minggu depan apakah?
5: Syukur dah. Kutunggu tu.
1: Menunggu.
5: Kutunggu kehadiranmu. Kutunggu kehadiranmu, Pak.
3: Kalau indah kemiri.
5: Boleh sama si Mas. Boleh pula.
2: Boleh.
3: Taruh ke pintu dulu.
2: Boleh.
3: Taruh ke pintu dulu.
5: Jumpa Siwan. Jumpa Zana. Pintu dulu kan, Zana?
2: Boleh.
3: Tapi tunggunya ada batu. Payah tak? Kenapa kan tidak ada sampai-sampainya tu?
5: Apa yang siapa?
3: Tidak ada sampai-sampainya, Zana. Ada sampai
2: tu.
5: Belum ada masa bah mau pergi sana. Gimana? Lagipun belum pernah sasat kerang.
1: Ada sasat tu lagi di Sarawak.
5: Tadi kalau ke sana Siwan nunggu lah di pintu pintu apa?
1: Pintu gerbang.
2: Pintu bodoh.
5: Pintu gerbang miri. Kalau Kalimbang jumpa si Mas lah. Boleh makan Mas?
3: Boleh. Boleh makanlah kau.
1: Ih, sukanya.
5: Hello, kesian si kawanku.
2: Atau tak?
5: Okey lah. Batu saja lah.
2: Okey, bang. Okey, Jas. Terima kasih, Jas. Selamat berhujung minggu.
5: Okey, Bazana. Wan, Mas. Okey. Okey, bang. Kalau kamu. Okey, yeah. Bye.
3: Okey, terima kasih, Jas. Okey, itu dia tadi. Ha, rakan kita betul. Yang sentiasa bersama dengan Halo.
1: Setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu. Hampir setiap minggu. Mereka menghubungi kita untuk bersapa mesra.
3: Pendengar setia.
1: Pendengar setia.
2: Seorang lagi yang belum muncul S1. Yang dari Tukau tu.
1: Tapi Tukau waktu sana ya, bukan di Tukau sekarang ni sana.
2: Oh ya ka. Oh Johor sudah.
1: Ya di Johor sudah.
2: Yalah.
1: Jadi kita teruskan Dimas dengan lagu pilihannya. Mungkin ada lagu-lagu yang seronok-seronok untuk kita hiburkan pendengar-pendengar kita di segmen Halu kali ini.
3: Okey, dah ada. Memang ada. Wan.
1: Silakan.
3: Jom sama-sama kita dengarkan ya.

0: Okay, S1 dan Juat Sana. Ha, itu tadi.
1: Ya, rancak lagunya pagi tu.
2: Sangat-sangat Dimas, bukan main jiwa muda.
0: Lagu yang mungkin memberi ingatan untuk kita terus bersemangat dalam menjalani ataupun melandui ranjau hidup kita, bukan mudah untuk kita nak mencapai kejayaan, tapi kita bermula dari bawah, betul tak?
1: Benar ya Dimas.
2: Betul. Dimas, mungkin ada salam ataupun pesan daripada Libang FM lagi, Dimas. Silakan.
0: Salam dan pesan belum ada lagi. Kita terus nantikan pendengar-pendengar kita untuk terus bersama kita pagi ini menerusi Facebook dan juga telefon lah ya, 085-211-246 nanti panggilan-panggilan untuk hari inilah ya. Okey. Itu untuk Limbang belum ada lagi setakat ini.
2: Okey. Jadi kalau macam tu kita ada di Miri. Okey, kita nak sampaikan salam daripada Ibrahimat Akib, iaitu salam sejahtera selamat pagi kepada DJ bertiga katanya. Happy Konti Bandaraya Petaling Jaya hadir katanya. Wow, jauh dari Petaling Jaya. Okey, yang tok juga daripada Bia-Bia. Assalamualaikum selamat pagi DJ-DJ semua katanya. Ya, katanya kita orang di Sadong Jaya, apa khabar? Kata Ibrahimat Akib. Itu antara dua salam yang dipesankan, yang ditinggalkan di ruang komen Facebook Miri FM. Jadi kita ada pemanggil, kita cuba angkat dulu.
1: Okay. Ya, teruskan S1.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Dimas, Jezana, Jason, apa khabar?
2: Khabar baik.
3: Tekak siapa tu?
2: Sepia.
1: Mas Sepia.
3: Apa khabar salam hujung minggu? Apa khabar tahun tiga salam bonek antara?
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Lagu jiwang lah. Wai padi antara masa
1: ewa
3: jangan layu layuan intai ewa. Kami antara nampak esok jangan rindu rindu anak Cina pasang luka
1: ewa
2: sampai subuh
1: sampai malam.

0: Permainan muda.
1: Jangan lupa lirik
0: Talak tiada seribu tahun ku kenang juga ayat salam-salam semua. Eswan kurang sehat kan batuk. Tak ada sengau juga memang musim demam. Apa kabar? Sebab si rancak itu kena.
1: Kurang energi.
0: Adinda mestilah selalu Adinda yang cak ini kanda yang memberi beri semangat semua salam Borneo Utara.
2: Terima kasihlah beri semangat kepada kita.
3: Terima kasih Mak Sofia.
0: DJ DJ Riza Elwa, DJ Leo, DJ Mol, DJ Shah, DJ Leo, semualah salam DJ Eva, Dimas, meminta lagu, lagu yang jiwang-jiwang boleh?
1: Boleh.
3: Lagu jiwang-jiwang.
0: Lagu gitar berbunyi boleh? Ataupun yang mana ya. Satu?
1: Pemaji
0: Saina sebelah tengah buah Saina sebelah Ajah Habibah sebelah anak buah saya tengah buat apa Kak Sadah yang berada di Limbang serta keluarga Kak Na semua Wabasa berada di Limbang Usul Resli berada di Kuching ya Ajah bye-bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat.
1: Ianya sepiah pemanggil kita di Mir FM. Jadi kita terus beralih kepada Zana. Silakan Zana.
3: Ya, terima kasih Suan, Dimas dari Bintulu. Zana nak kongsikan juga komen yang seterusnya. Komen salam yang Zana terima datangnya daripada Agnes Indai Robin. Katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tok kejap tadi hujan katanya. Dan apapun katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu Mawat Dayang Bintang untuk hiburan semua peminat peminat setia di mana juga berada. Semoga semuanya sehat dan juga didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan kita juga ada komen yang kita dapat pagi tu daripada Nori Jerai, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, cuaca cerah katanya di Tatau pagi ni. Salam katanya buat sahabat-sahabat yang tengah bersiaran pagi tu, kalau boleh minta lagu Cinta untuk Nabila. Jangan lupa tersenyum dan bersyukur daripada Kak Nori Jerai. Itu dua komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Eswan dan Dimas.
1: Okey Zana, mungkin masih ada masa Zana. Jadi kita minta Zana putarkan lagu untuk pendengar-pendengar kita pula. Zana, silakan.
3: Okey, sebelum kita kongsikan lagi komen-komen salam daripada rakan-rakan pendengar halu pagi tu, kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Bob Kuman dan Brudu.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Lagu bukan daripada main. Bob Kuman, ha, Brudu dan Saiful Apek, Hai Obat. Ha, tok adalah khas untuk mereka yang kurang sehat.
1: Amboi, betul-betul saya
0: diingatkan
1: batuk.
0: Agar rajin-rajin makan ubat. Ha, semoga diberikan kesembuhan macam sedia kala kan Dimas. Ha, lagu ya, lagu motivasi ya.
1: Amin. Okay. Sebenarnya ubat tok sangat-sangat pahit ditelan sebenarnya. Macam Eswan sendiri, Eswan sih suka sebenarnya makan ubat. Tapi apakah daya?
2: Yang pahit itulah yang ubat.
1: Pahit itu tapi adalah ubat. Betul Dimas.
0: Tapi bukankah ubat batuk ada yang jenis manis kah Eswan?
1: Ha? Ya kah? Saya sih tahu. Saya apa namanya perkataan
0: yang jenis
1: ubat
0: minum ya, yang jenis minum air ya, ubat cair ya. Ada yang jenis manis.
1: Tapi bila orang madah nak makan ubat, saya akan rasa macam automatik akan pitam. Okey, Zana, mungkin ada salam lagi daripada Bintulu FM. Silakan Zana, ataupun perkongsian daripada Bintulu FM. Silakan.
0: Baik, salam yang Zana nak kongsikan jok pagi tu datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi buat DJ, selamat bersiaran. Salam katanya buat rakan-rakan, buat keluarga yang berada di Kakus Tatau, keluarga yang berada di Pesu Tubau. Selamat berhujung minggu. Dan pagi ni kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu daripada Ella Sembilu untuk hiburan semua. Cuaca mendung di Semelaju pagi tu. Terima kasih Junaidi di Laing. Dan kita juga ada Tantari dan Mas Mira, rakan dari Selangor Darul Ehsan, katanya assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Dan katanya salam ditujukan kepada Alice Raymond, Mayani Ima, Abdul Malik, CMS Fred, Induk Kenawit, Beluntung Om Haun, Dayang Hanim, Izzati, Izzati Anna Aidil Hanania, Katerina, Arina, Sadiah Jidia dan ramai lagi. Selamat berhujung minggu daripada Tantari dan Mas Mirah. Jadi dua komen salam pagi ni yang Zana nak kongsikan dan untuk perkongsian dari Bintulu, sebenarnya Zana nak kongsikan juga apa yang sedang berlangsung juga di Bintulu, yang mana hari itu Ahad 4 Oktober, hari terakhir untuk penganjuran Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Pagi itu majlis penangguhannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar yang berada berdekatan Bintulu hari tu yang si tahu nak pergi ke sini, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu bagi memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Sebab apa yang menariknya, banyak pameran yang diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest, adanya pavilion pameran, adanya agrotrade, agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan dan laman pertanian pintar, dan banyak lagi sebenarnya yang menarik yang terdapat di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Jadi itu yang satu perkongsian yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, S1 dan Dimas pagi itu.
1: Okey Zana, terima kasih atas perkongsiannya. Jadi kita nak teruskan pula kepada Dimas di Limbang FM. Silakan Dimas.
2: Okey, di Limbang pula Zana dan juga S1 sebenarnya kan rasa rugi rasa di masa sebab tak dapat nak pergi ke Bintulu untuk sama-sama Sarawak Agrofest tu. Kalau Sarawak Agrofest ni Dimas paling suka pergi berkunjung ke tapak tempat penjualan barang apa makanan lah. Sebab Dimas ada sesuatu yang Dimas suka dekat Agrofest Sarawak ni sebenarnya setiap tahun.
0: Wow.
2: Tapi kita boleh cakap sinilah ya. Itu yang Dimas nak cari sebenarnya, tapi tak sempat tahun ni, tak apalah, tahun depan mungkin ya. Okey, itu untuk Agrofest lah di Bintulu sebenarnya. Okey, dan untuk di Limbang pula sebenarnya Dimas nak kongsikan satu aktiviti yang bakal diadakan juga di Limbang dalam masa yang terdekat ni, bulan Oktober ni ya, sempena acara yang akan dianjurkan sempena Pesta Bukit Mas edisi ke-19 yang bakal diadakan 7 hingga 11 Oktober ini nanti. 20 acara ada di susun atur yang disasarkan oleh Pengerusi Majlis Daerah Limbang, yang dinyatakan oleh Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Muhad. Beberapa acara tarikan utama, ada pertandingan-pertandingan yang bakal memberi keseronokan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir pada Pesta Limbang nanti 7 hingga 11 Oktober ya. Pertandingan International Bodybuilding dan Master Wonderful, itu antaranya pertandingan memancing antarabangsa, perahu berhias dan macam-macam lagi lah ya. Sasarannya 30,000 pengunjung nanti, itu Limbang yang bakal menjadi tumpuan apabila lebih 20 acara dianjurkan sempena Pesta Hari Bukit Mas edisi ke-19, 7 hingga 11 Oktober. Itu aktiviti yang terdekat lah ya, bakal diadakan di Limbang. Perkongsian kita untuk aktiviti di Halo kita pagi ini.
1: Okey Dimas, okey Dimas dan Zana, kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dimas dan juga Zana sebab sudi bersama-sama kita dalam Halo kali ini. Jadi insyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawat, iaitu Naib Juara SCSJ
0: 2026
1: yang ke-9. Jadinya tempat yang kedua. Jadi lagu tu untuk anda, ada yang bintang, sebelum kita beralih kepada stesen masing-masing.
0: Ya, jumpa lagi semua.
1: Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali Tok, saya nak kongsikan resepi sambal udang petai. Tok, paling cepat pun paling mudah, yang mana kita akan nak sediakan udang. Udang Tok banyak ataupun sikit, itu pun lagi kita orang. Kita akan nak sediakan cili boh ataupun cili kisar. Lepas yang bawang besar, dihihis. Lepas yang kita akan nak sediakan bawang petai. Satu mangkuk petai ataupun ikut selera masing-masing. Lepas yang garam, gula, sedikit secukup rasa dan juga satu sudu asam jawa. Mula-mula kita akan nak tumiskan cili boh dan bawang besar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan udang dengan petai sekali. Lepas itu tambah garam, gula secukup rasa dan air asam. Kacau sehingga sebati dan masak.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopiwosian, Izo, Iviona.
0: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Maitilan aku.
6: Lu kamayan lu.
7: Lapar ba.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
8: Kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
9: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
10: Tak. Itu tanggungjawab aku.
9: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
10: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
9: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
10: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
9: Tak ada siapa yang tahu.
10: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
11: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Okey. Oh, sorry, sorry, sorry. Terima kasih kepada kita orang yang masih lagi setia bersama dengan kami orang tadi. Terima kasih. Sorry. S1. Apa namanya tu? Tertekan. Rupanya. Jadi, terima kasih untuk kita orang. Jadi, di kesempatan tu, S1 nak tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Afghan. Baik Iskandar Fadilah, Bukan Cinta Biasa, dan juga Ria Amelia SMS. Untuk anda sebelum kita beralih kepada YFM Iban jam 12 tengah hari. Jadi terus layan geng pagi di Mir FM.

mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Raban bangsa Cina bisi ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang tinjeng kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Taja pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemaah Hilah, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransi yang perintah ngagai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk ya ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bahawa pengawak ndor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betong Demalam. Pemujurnya ulih sidak ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesli Jabu, lalu ngujung ke sidak nerima prize duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekitnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Dayang Bintang ke ngujung kia nerima prize RM8,000 ngau trofi. Mawat megak sama udah menang sekedar kategori bukai bak pekitu ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Dimpun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prais RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madomana lalu nerima prais RM1,000 ngau trofi. Prais ngagai sidak ke menang bak peketo disuak ke resident bagi menua betung Dato' Richard Michael Abu Nawas tinggari ke sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang bagi menua muka Sarito dipun kenggau pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sikorang. Penjalai Sidato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda lati laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara tu megak ngayan ke mensia mayuh udah macak rindu serta sedar ke guna pengawak ti mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta diriput ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusahnya ianya sikut lelaki ke umur 52 tahun ngau sikut induk ke umur 49 tahun. Seduainya diriput ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak endur penusahnya kenyadi. Berbak ngunya orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya sikut induk ke umur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive. Begulai ngau empat ikut orang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bandung Bari. Ngatai ke berita pemandu-mandu serta ke aman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: na.
1: Ninjau Sarawak, Nintian Arimingo, Begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berindah kita.
5: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
6: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
5: YFM. Segulai sejalai.
7: No.

0: Ya, peningan main jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujan sigat kita Sam Ipat ke udah bergulai ngau. Kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat telgit dekat Minjau Sarawak. Kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak mega udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami ba awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau? Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello, Sibu. Jauh amat nyawa tau? Oh. Oh, ya meh. Okey, udah-udah. Udah deh, Jas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita
0: gaya
1: hari kita tadi hujan
0: nyalak
1: dia
0: tahu dah tentu kan. Oh, hujan nyalak nah. Oh, engkau katanya namanya drawen bat tisi peniang. Ji kenyak kurang deh.
2: Oh, amat munyi ko de nenta ku na pansut ga kori. Buf kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya, siapa tahu yang nan dia nan sikop ya.
2: Nadai mai tahu yang tu, tahu yang aku nan mau kini kita deh, ngiga nan mau nama tegi ga ngiga tuang.
0: Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Oh, lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka ne. Okay, tua ke Miri, hello Miri.
3: Ya, hello Gaby, hello Mar, temu baru
0: nama
3: kita.
0: Berita, Gaby. Udah ditinggal ke bos kita, nama berita deh.
3: Oh, nanti kena tinggal, ada yang ngacau nya Gaby. Agi mana berita tu?
0: Agi mana? Kau dah ni?
3: Tanya-tanya ngegay sidak deh, udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Betul betul mau pulai bos deh.
3: Oh, sige ya, benar tinggal kita ya, Sarito.
0: Anak pesan dek nama utai asuhan dek beli bos dek pak betuang anak nak rugi.
3: Oh anak nak namanya pesan pemakai hari betul ni mai kemirin eh.
0: Nah, pelak aku bisa ingat kita sebuat dalam kata
3: pelak aku. Bisa ingatnya.
0: Anak nak ingat kita. Ke biar dek mana dek dia dek minggu baru tu.
3: Kudus.
0: Segimpak kami sebuat.
3: Udah terlepas kena tinggal lama aku Gaby. Nak ngacau gak?
0: Oh, tentang sidak hari betul lapan mujur malam tadi mesti main ayam ke kita sebuat tau. Okey, nyata tadi berita hari Miri kita terus ke Limang. Hello Limang.
4: Hello.
0: Napa pama Limang tau. Hello ke Limang. Nama berita saya tau oleh Limang.
4: Mana berita tu Nen?
0: Nada sakit-sakit lah nada ini.
4: Nadai gak sakit apa je Tuhan gak.
0: Awak mentok kelotok nak kalah ninggal dia sakit.
3: Masih nak sakit hati ni anda.
0: Anda sakit
4: hati. Nya bala bayar aja rasa sakit hati.
3: Semua bala bayar gumpul betuang magang malam tadi.
0: Benar nalan di US tiba nak tak kuat.
3: Makai kereta.
0: Jaga aku lagi. Udah ten ku kaya lagi.
4: Okay. Saya lagi.
0: Okay-nya mana berita aduan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Nen.
0: Yon, okay Yon. Nama pengawak Yon.
5: Nah, dari pengawak tu duduk tu.
0: Engkau benar makai kini Yon.
5: Makai.
4: Amat punya kena Yon.
0: Ni nama rapa
3: makai,
0: kini.
3: Makai naik ngai minyak dia nyebutnya Gaby.
0: Oh, ngari tau.
4: Makai tau. Anda jangan makai hati bulam jantung.
2: Ya. Ya. Nyamai ke? Jantung kena nyamai.
4: Nyamai. Jantung pisang. Kepada nyamai. Pisang.
2: Nyamai. Au. Nen dan Nen.
4: Nama dia jauh dan Nen. Kini dia muka siapa Nen?
3: Bukan kelimbangnya.
4: Nama aku.
3: Nama jauh kanan GB.
4: Anda nak kata Singapura dia dia.
2: Nang awak awak ke ya pelaba aku ngante kita di Sri Aman to lagi ibian pelaba aku ya nak ke dia tu dah bungai mageng tu.
4: Bisa nyawa di GB itu mit mit apa nyawa tu?
0: Anang kau ngante sida udah ngejasnya.
4: Udah. Okay. Anda manjung. Bengah pening.
0: Aku nak aku nemu musim tadi tu musim aku meletup tadi tu lagi.
3: Meletup ya nak
2: kita. Nama penyadi kita
3: ini. Anang penyadi. Anang dari empuk aku meletup ya ke irau kau.
0: Gagal bala bayarnya aku meletup. Okay. Kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman. Bayar tak perlu aku. Hello.
6: Halo.
0: Ya. Ya pula kakau. Nak sikok bayar tinggal. Ku mai lekai. Ku mai lek lis.
6: Ya denen.
0: Ku mai lek lis bayar ngap kebetuan ke dai. Sikok tinggal.
6: Oi.
3: Oi.
6: Ndak tinggal de nyebut bayar de nyau liar semangat tadi.
4: Ya ya boleh.
0: Dai anang ka.
6: Anang nyebut ya.
2: Nak lu sawat kau yang ngau bayar tadi.
6: Madah kia mama, natal sebuat utak berantum senya, liar semangat kita.
0: Nemun demo, mama mana ngulaknya? Okay,
6: sebab kalau gagak kau tu guang tu.
0: Aku bisa mendak gama, gama nuan bian, megai karipap ba betuang
2: jaga.
0: Cinta karipap baru. Siapa ngagaknya? Tanya bian. Karipap
6: kan? Anang ika orang ngagaknya. Dah uji pedak kami kemakai. Kini saya
0: ngagak. Nak nyangkuang orang. Aku ngeso.
4: Mana kita kenyak ku ya? Mana ngeso kita itu?
3: Ngai nyangkuang kita.
4: Bang muak kau. Nampu. Kita nyamai. Nanti kalau orang nyangkuang kita itu. Kita pergi ngeso orang korang.
0: Nya tadi kami sebuat
6: musuh aku udah ndak kita kali minta utai baku
0: nya nyamai ni
4: kami ngangau anak kau ngulak kami ngangau ke rumah ngai di sebab
6: anak nya bapak kali ini udah mansa
4: nya aku rasa ke rumah ngai bisa ja
3: kan anak
4: bisa ja terkenalihan
3: kangau yang ngai nurun
4: ni belum lah manua meku ya
0: belum manua lah
4: manua pergi lah lusa na tau
6: udah lagi kita belayak penyai ke
4: iya
3: bisa nggak orang betul malam tadi ibin
6: bisa bisa bisa
3: oh
6: dua kali lain eh dua kali mandai aku
4: oh benda sih nuci mata
6: nah mam itu cuci bersih belum mata
4: usok nyok mengusok mata berterai
6: usok mata anang merah lagi
0: akhirnya bila peninga nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngau mereka lagu peminta antara station jadi bisa antara kita kak dulu nanti nak ngai aku ngasuh
4: mar nyak so dulu mayo mar apa kau
0: mal kini kak dulu mal
2: nah dainya nanggua deh
0: okay, okay, oh, okay, dia.
4: Kau pasti orang dekat ngau ke?
0: Ngau.
4: Berminis.
0: Nah dainya salah. Kau yang kemal kan?
2: Nak kau kira tu? Nah dai ke temuai kita kita deh. Atang lagi kira keminta dulu nama tu nyuruh kerempu tumbuh gay lagi ni.
0: Okay.
4: So yang dulu orang kenyuruh tumbuh.
2: Message tadi PM PM lah kan.
0: Okay.
4: Lawa lah.
2: PM tu PM.
6: Ada masa, ada
2: Aau, okay kita berpindah dulu
0: mengus.
2: Aau bisa, bisa. Atang ada salah kan? Tapi bala peninga kita ikat kita medak berkeni gaya studio mini kita.
4: Nak kalau tunggu dijemar kini.
2: Tapi ya studio mini mini kau kita meet gari ke ba kontinya yang tan tajak pihak kita uli medak keni gaya operasi kita meh. Okay, berpindah kita ingau sitte lagu lagu hari. Stella Philip to Nen lagu Stella Philip di kumai anang andal amat ya lepas deh okay
4: lepas nak

0: Nya, kumai de lagu kami hari mukeh atau
1: mana ha?
2: Ngawo. Pengen dah mana cuma. Okey, nama
0: ngambil kebala bakiah ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu masih lama to kami sebuat di to.
1: Angat mana?
0: Kita enam, lepas kita lebok mainnya to jam deh. Nee, bisa ni ngau tadi?
1: Abis saya.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nak nemu kene kak ngejah hutan itu udah dejah pusing kulu pusing kile tau.
0: Ah oke menen.
2: Semua aku putus tadi ni. Kene
1: ke. Bisa ali hutan itu. Lagi kabut mah kak aku.
0: Nyawa de au au au aku ja de. Ah oke, ha terus ngagah aku di muka de tau ne. Ba ninjau Sarawak, meri selamat. Tengah hari, ngai semua bala peninga, sebenarnya aku nerus ke berita atau ke berkunci ke info kita ke tengah hari tu ba ninjau Sarawak. Dulu meri nama tu ngelalu ke semua bala atau kena sau bala kita ke semak ngau muka nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam. Lebih pia ante semek-semek dua tok daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka kalai ante kita berarti kedenen ba dataran pehin setia raja di muka dito dua palan ngatur program Sarawak ku sayang ba mua pintu studio mini kita hanya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayuah orang dah tamak di pedak aku. Sidak ketamak kia. Jadi berkongsi dengan kita meh. Penyampau nakak ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang. 3 hari beronggok tu. Nakak pukul 11 nya bedau ge ante penutup. Ante diperhati ke ngelamak tau deh, ngelamak tau ba program Sarawak ku sayang bandur bukai ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya dia majak mayu orang datai laban ka nemu pemutus ba i peraduan nemu di pelabak ku ne nama prais ba i peraduan kita sebuat nemu pelabak
1: yeah.
0: Laban bisik ke udah ada kunci ke ngelamak tau deh. Semanjai berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curek bureknya dia. Mana hamat pedakku. Ini aja meh negau meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke diklala boleh gagal meh kira ke uliah ke aku madah bunyi tau kaban aku nya.
1: Kalau nepan nya.
0: Awak lu nepan meh kita nama masa.
1: Tanya kita ya terus sakit Steven. Steven minta menang.
0: Ente iya kak nyambut kita itu nen.
1: Iya mak kamu ni kena
0: nyambut kita sebuah tu tadi.
3: Tahu jabang kuni dah tu tua aku.
2: Boleh kelala ngelanjut.
1: Seguni.
2: Kamu seguni.
3: Kati bala main wah main wah main.
2: Tahu pebien.
0: Udah pedih hati pebien aku mai dia bayar. Padahal nama-nama buka keleng lalu bayar aku ya na.
1: Lalu aku dah nak aku mai.
3: Kita bang bagi kita deh. Bisa lah.
2: Abang.
0: Tahu. Sayang. Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubes harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya. Tu sigi pelabak kongkai ya macam rekod mau kita lemai atau lagi laban naka pukul 6 lemai kemari dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk ba i peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik dia baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 itik. Jadi ngambil ke penemu bala peninga kita din nyangkanya dia tau benum pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka dia tau. Laban dia kita boleh ngadu ke My JPJ kita atau ke My Digital ID kita boleh megak ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, boleh maya saman, boleh ngecek saman kita, boleh medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdia mega bisik servis perintah kebukai ke ba dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ mobile tu ba luar tu ke ba parking lot bersemak ngau palan nur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar ari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke ba program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau ba berita ke bisik dah dibaca Sam tadi deh bisik nyebut nya pelanda ke bisik di atur pagi tu tadi nya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sedak kedatai tu 6 mayu gato di kumai kita mayu 500 lebih ikut ke datai aku pun batan tubuh ka ngau orang nak ganyadi nak nemu nama kita nanti utai ke bekenya nak ngau nyebut aja ngelara orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekenya nanti nitiah ke nak ko denen ya kita nanti nitiah kita suweh nak nyebut bekenya ngau ke kita nama kita punang ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang dirim punda nama dirim pun metau
1: seberapa nama dirim punya
0: nganok dia rempuh sebab orang nganok kita itu sitik lah sitik kira ke ngambil atau semangat kunusi ke tau rasi yang hati kunusi ke tau ngenang pemakai ke bisik
1: bermuka apa makai
0: laban tu tengah hari tentu kita bisik kita kelabak ku peningau nah di luar dia nanti ke makai belak luar tentu kita berundikin dini kita makai nak nemu lagi tang suai ge orang Indo bekenya pedako. Okai ge to. Nan mun nama kita Indo to pedih aman. Kang iga ndua makai ya lagi. Baik orang kia ngai ge ante orang madah. Kia kita ngai. Nenen.
3: Nen lah motif.
0: Okai nama. Ya kebenar udah bisa dalam untek. Tang ati ya ge 2-3. Tang nanti kita bisa ati 2-3 bekenya. Kita tahu datai ngagai muka kitchen dito. Laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita. Ia kau konti kita datai ba menua orang kita patut nguji ba pemakai ba siti-siti indoornya. Di muka dito ba muka kitchen dito nyamai. Dito magian kita nguji pemakai ke bisik di muka. Reti ya nya pemakai asal di menua muka dito ba dia diperhati kaku bisik tipus, bisik linun, amuyat kenya deh. Ia mana yang nen? Bisa set sekali.
1: Kira ke
0: tengok ni ngah kita
2: pemakainya.
1: Buaya linutnya.
0: Pemakai sehat. Mesra ngelai.
2: Mesra ngelai.
0: Aku tu telan aja.
1: Telan aja.
0: Apa mo? Bisa set empunya. Bisa bas bengkas tolnya. Ia bisa ulam. Kemudiannya bisa dua bangsa berkenya sambal le dia. Kemudiannya bisa bas tol sitik dah bisa ikan panggang. Kulai ke dia bisa sambal, bisa ulam. Sekali dia engkau sayur. Pakok pula bak ko nanti nak salah pada aku lah bang aku nak
2: meli lapa ni ngamang nyebutnya
0: aku meli store site out nya ambuya tau ke tau ke linut neh bisa dijual lah kita nemu di mukeh ditu nang ya di kelala ngau pemakainya deh bisa sida nyua tepung linut di mukeh ditu kira ke mudah ge meli nanti dibanding ba menua bukai nyamai ge nung uliah ke tepung sagu nya tadi nah hanya ngenang pemakai bisi tipus tipus kala makai kita nen
1: narai ku
2: nah, kala baru ya ninga tipusnya
1: tikus kala tipus nah
0: to tipus tau iya nya saleh nya ka au hanang ka kala ga anak mayu pejalai nuci mata tipus
2: kenip ni tipus tu Baru ya ni ngah ya.
0: Daun tu nen. Kakak sidak ente bakal di menua semenanjung Malaysia kau kita na. Yang kena di bakal otak-otak dan kita di tona yang kena isi ikan ya, bisa bisa gulai rempah. Isi ikan ya, bisa gulai rempah yang puh. Aku nak kan nanya silik nama resipi yang kau orang tengah agak madah ke kita ya. Di rempuh, salah di rempuh, kan nanya lebih ya. Teng, aku kalau nanya resipi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar. Teng, ya bisa rempah yang puh, digulai sidak ya isi ikan. Sekali kena ikan ikan pareng, kaya ikan sardin bisa ke? Bisa gulai undang ke? Bisa kena pedak aku bagi tau suntung? Bisa bisa magang ya. Lebih lagi ngagai nama tu perengkak ikan meh. Ikan dikenal sidak ya. Dahnya dipanggang sidak ya nyanen. Ditunuk, dipanggang sidak ya ngena areng di pedak aku ke bak muka dia tau deh. Muka kitchen dia tau. Dipanggang sidak ya tunuk sidak ya. Nah, bisa orang kak makai rangkai-rangkai gak? Bisa orang kak makai ya basah-basah? Bisa gak? Teng dijual sudah di to. Nah, ya tentu rangkai. Teng benua penyamai di empok. Lihat kita berundiang nih. Kini ya saya. Ya nak tu masin. Nak gian tu tabal. Teng ya bisa manis ya empu. Banyak pemakai tipus. Ngau megak. Pemakai kebukai redam bisa nak nemu betul kena sebut aku tahu tang ya nemu kita kue redam kita nya tang disebut
2: kue redam
0: tang disebut itu redam kau ya di tahu yang nyebut redam aku nunda yang nyebut redam enggak
2: atau laban betul nasi
0: melanau ge ya
2: ya men nitiah nitiah sida empu undur deh ya kita temu kita redam
0: penyamai udah mayu kak aku kalau nyepeknya buat menua bukai dan tau ya ke dispek aku di muka kitchen tu deh asal ya belemek lagi leban yang enak gula pun pusak gula pun pusak tu pan nan terbilang ke tau nak tentu mayu di gulai gula ya dia benua ngangat gagal idea beli kata lemau aku nusai leban tengah hari itu kira kan ini yang kita sebuat gak
2: kok? Momnya kok mar tadi ya, ya ke tipus kan terjadi ke nanti nolak disebut ya pipus ya pipoh deh.
0: Pipoh. Bisa orang nyebut
2: tipus. Terlempar ulang
0: Bisa orang nyebut ya pipus, bisa orang nyebut tipus. Lepas kita bangsa Melanau tu mayu mayu jakau ke sidai, bisa jakau sidai ya nak tu sebaka. Nya gak pemanah ya kita datai ber state dua deh kita ulih. Bisa lain lagi jako menua sitak tu daroh lain lagi banding gau balingian reja raja yang lain lagi banyak jako sidak ya aku tahu gau gari
3: ke buka
0: lain lagi
2: ya tahu daripada kita beke otak-otaknya deh bukannya ya
0: ulih daripada ke bakal otak-otak tang otak-otak nanti daripada aku
2: nipis lagi ya
0: nipis lagi tu nak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama lagi lalu dempak nyamai lagi dempak engkau sago ya
2: sama
0: pemakai di menungkah tu tak kini bukan nama ke aku nusi tu lah banyak aku tak ke depan aku ngambil nyamai lagi aku nusi ngai kita sebuat ngau bala peninga kita kira ke keunikan buat siti-siti dua ngatur program Sarawak aku sayang.
3: Ya ke je jelimut ni dah mah. Ya ke je jelimut ni.
0: Ni jelimut ke dah.
3: Matal.
0: Matal.
3: Mudah dia.
0: Nadai ku medak dan bisik. Bisik kitchen ya. Dijual orang badia. Siti megak bisik batik linut dijual orang di tu. Mana hamat? Rega ya pan berga. Tang kita nak boleh madah ya berga ketegai ya mar. Tang kita kira ke tau madah kita jaga ke hasilnya tadi deh digagak ngocara
2: unik
0: hasil unik hasil jari kita nak boleh madah mar tang nanti
2: kita
0: mar tang labai ya mar ba creativity craft tangan yang bro mana salah kita nya meli ya deh nanti ya labannya unik dito aja ya kira ukai gamade dito aja bisa tang ya datai
2: ari mak. Nas maka ke kena mate maka nyama limbang itu gagak le tanya porannya. Tanas maka tanya tadi.
0: Iya, bisa maka dijual di to aku tu ngambil ke balap ninga ke bedau datai tu. Kira ke bisa muka rundiang hati to medatai gitu. Bisa maka dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di Mukeh di
2: to.
0: Meli air jus nanas manis. Manis
2: ini
0: kutai asal.
2: Beri garam imit mah.
0: Pia.
2: Au, gamai ke lemak ya saya.
0: Pia pia ne. Ya segi ori de gaga ya di jusnya dia. Nadai di gula ya gula bedak mata ko nya nan mo resepi ke belakang dia ka. Atang nyamai tengah hari keto. Ari nanti dibanding kita ngirup air manis-manis ke bukai. Oh, kira ke promote pemakai aku tengah hari tu nenen.
1: Nama ke mayo ke orang datai.
0: Iya, laban lemai tu lagi. Price-nya makua aku. Ia selalu yang sesuai hage di pedak aku hari program Sarawak ku sayang sebedau tu deh. Sidak ke register dudinya. Boleh ya. Ni nemu kita anangga kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ini udah tutup nama
2: counter.
0: Counter.
2: Kompat tutup
0: balik. Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku mpo ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukut. Nah. Bida penemu. Bida Iben segi mayo penemu Iben.
3: Rindo. Labannya surut mansang surut mansang.
0: Iya. Bida lukutnya, bidanya tahu sebut kita perahu menya. Perahu. Ya tang ya ngan jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya gajah kok sida ya deh. Lukutnya daun sebangsa daun. Sebangsa daun lukutnya. Jadi
2: bukan daun buahnya.
0: Bakal daun buah. Nanti ni dia kau sida ya. Uliah ngena macam daun kebukai tang kira ke rasmi ya ngena daun lukutnya. Nanti sida bermekin. Nanti kelia
3: bermekin ba ai. Pakai loner jang.
0: Ya bisa daun tua ya kena ya ukai daun muda
3: ya,
0: daun
3: tua ya. Dirangkai ke?
0: Ya. Dirangkai ke sida ya. Daun tadi dipilih sida ya nitih ke pelandia sida ya jadi lumba tau nitih nasib aman tau labannya nitih ke angin
2: apa kelajunya ya mah
0: siapa kelajunya ya
2: mana dulu datang
3: juga juga datang datang surut baru
0: tu ada semua udah lumba deh udah lumba dulu ngaya udah nyada datang ku ke warna biru ngeliah ya. Tetang tetap metua leh lebah rebu kainye. Nya main bida lukut ya ke narit ati ulih narit ati orang kedatai ba program Sarawak ku sayang di muka itu. Pekitnya sigi agi jalan nanti sebab ba ai me ai sungai naunya sida belaban tentu kira bisi trek me ba fiber sida ya di sik ka ai gagak ke garisnya lalu diperkak ke sida ya. Bida lukut tu tadi tanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguak sida dia lemai kemari sari topan lagi bisik ari kepenudi pekit tarik tali bisik wall climbing lagi bisik aku nanti bisik awal lagi kak aku nikainya kia saya ke udah datai ba program Sarawak ku sayang keempat untuk kami ba zon tengah tu
3: nenggau dengan
1: anak angku boleh jawab bakal buat angkak lagi lah buahnya lama penyari nyu pakai buangnya
0: ada penyari
3: uji dulu
1: nada aku uji itu
3: aku support baru ada
1: nada cakoknya
0: labaku sama pedih suai dan
1: kak enak tinggal aku
0: aw deh tinggal yang
3: ngaji sekali tinggal menangkap pembua
1: kan lah kagetnya deh
2: biar kaget bunyi teman kak bunyi
0: aw nya program Sarawak ku sayang berapa hari itu mayu lah kebenar ya tak kerja berkunci aku tu rindu berkunci ke tak ke di pedak aku di to ngambil ke datai game bakal kita keberanau demu deh aku medat tak kepada akunya. Okay, nennya dulu meh
2: yeah.
0: Berita aku ke dibaik aku hari muka tu.
1: Iya, yeah, terima kasih ya Hakim Wan Mal. Kita terus ke Miri. Hello Miri.
4: Okay, okay B. Jadi sebentar kunci ke berita hari Miri kita terus menenang sedikit lagu hari Winilbert.

Ya, siti lagu hari Mami Winnie Albert ti mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne Gaby. Hanya dia selamat tengah hari ngai apa ningati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pemega ngai kita sebuat ngapluan tu kita dekat meri taniah ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau taniah mega ngagai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk berengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak ya sigi

Cuba tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata Subis di Niah Empai Lama ya. Jadi berita tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai. Jadi inya penetap hari Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis atau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah Sepupuak tu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumba ngau dagang temui aja tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komiti menuanya. Jadi penyelai Niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Apa megak apa mana sungai Niah serta megak budaya komiti menuanya bisi potensial nampak regata nyadi pemata dagang atau muai ke baru. Hanya di mak pengraminya Datuk Lukan Isman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megabisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perautnya tadi. Jadi Datuk Amar Fadilah megabisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata Subis tok ke Niah 2006 atau tadi jadinya berita ke cubah yang berkawal dengan program regata Subis tok ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemegang program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival tok ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengrami buap ngau karang aja tangan nyadi pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar agi. Jadi dia tu pengelamak 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis api megak penerbit aktivis budaya pengajar ngau komiti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bub api megak bisik pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra hari baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Tajap pihak pemanya ukai seminak deka ngasil ke mayu agi penulis atau mega ekosistem literature ti lebih besar mega patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup padas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami ini tiang tahun lalu ngau nyak ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di hari YFM Miri. Jadi berita ke penuh di tau ke situ tau ingat berkawal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ilah. Jadi AUM Geoscience National ke 39 2006 dekat diatur di Pullman Miri 1/3 hari bulan 10 2006. Ngau tema ya ianya innovation and sustainable geoscience for a resilient future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geo kronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilah. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi from ancient oceans to future energy kena 2 hari bulan 10 2006.
ati ngeriang ke pijalai Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Hanya di peserta

0: Dekat, dekat di baik Mansir ngagai guan ya kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi Mansir pengeraja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Aum Geoscience Nasional ke 39 2006 inya 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pulman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak begulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di nya tiga itu berita ke di kunci ke kami tak ke mic kami hari Miri tu Gaby nya di terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ya ngagai nuan B lalu kita nguyang ngagai Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi seperti tahu kumai kita ninga ke berita Limbang dulu kumai kita ninga ke lagu hari Zamri Amira.
3: Ninga Sarawak no lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebih minat ini YFMM Limbang.

0: nya tadi kena jaya tubuh nuan nari zamri dato zamri amera kita nyari ge kita kebedau kena jaya tubuh nyari kena jaya tubuh masare tau kita ngau kami kelebih ke bawa ninja serawa ngala ku permintaan translation baka ke kali hari tau oh jadi sama tengah hari kita tau ngage bal peninggal kita nyari terima kasih hangga ngage pengen program kita hane di kuciang ibian sreman mar di mukah dia jadi yun di pintu lo ngau bi pemiri na tinggal mga gabalap tinggal kita kasi mandak kita media sosial kita komedi drama kita tau mga bisa tinggal kita ba lubang ribut tinggal bercurung ribut kini bisa tinggal kita ngau pe mga ba RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di 5 FM itu deka mai kita 6 station ngau serta bala peninggal kita tinggal kongsi berita serta sekedar aktiviti ba menua utara Sarawak lebih hakit di 5 ngau di lawas jadi baka ke nitih ke gayari kita ke sekali itu di Limbang ianya si dah seminggu tu tadi kemari lemai kemari dah hujan jadi ianya tadi baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ketengah hari itu tadi pukul 12 itu tadi ianya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus jaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang baik ke tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ai ke nak puang hari pengeriang pengerian terkekerian dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu tidak dikongsi ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasyen Apalan PUMNAM SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUMNAM Sekolah Sekendari SMK Limbang yang ke megak ditangkan ke ngau sesi engagement pasal perambu pemansang Limbang. Jadi penemuai ngagai Palan PUMNAM nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilik operasyen palannya kelimpah rimedak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediaka ngagai Nembia. Sama bisi datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pililiah Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pililih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta mega Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUMNAM jadi siti ari jalai berguna ba pelajar pasca secondary itu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tinggi. Nyalai pengawak nyedia ke perengka guna belajar ti ingkeman, rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak oleh belajar dalam ruang ti berkualiti. Berbangunnya, sisi engagement perambu pemansang Limbang nyadi pelasar endur berendau ke guna ngau tujuh pemansang pelajar di pelilih menatau yang kaum aspek infrastruktur perengka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansang ngau aspiration community. Jadi sisi ngau diri itu megak nyadi ke ruang ngagai raban berkongsi ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansang pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembiak ngau sekolah. Jadi semua agenda penemuai ngau pengawak ngawal diri itu setipa ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam menegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira endur ngau penatai. Jadi komitmen GPN Sarawak ti terus menegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeransiang nentu ke pemansang pelajar seluruhan nyingkang setipa ngau guna kemaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak. Jadi projek tadi etik bungkus RM3,913,379. Jadi ya tadi berita titik kedua titik dikunci ke Kuala Limbang. Jadi berita kita titik tiga titik dikunci ke Kuala Limbang. Pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ricah ngau mayuah macam aktiviti main asal ngau pekit titik ngempuruk ke komuniti setempat dalam ruang titik rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina Lawas, program ke diatur buat Taman Awam Lawas kena hari 6 tu tadi, mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit ngau pekit kaligrafi, tim meri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti ngau pengerinduk sidak berseni asal. Ini pun mereka bisa diatur pakit karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berplasar ke kerban asal. Jadi programnya mereka diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempung main asal Cina lawas ati ngidup ke beru elemen asal dalam pengeraminya. Jadi pengawak ngatur aktiviti itu mega meri awak ngagai nembiak rebak baru ngelala serta angkun ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai teka relax lagi interaktif enggak serta ngerinduk ke hati. Jadi kelimpah ring recah kagi pengerami kue bulan program tu nyari pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak begulai dalam aktiviti budaya enggak komuniti setipe enggak pemansang dari segi sosial kita yang mega ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat gunsi kaku hanya pengerami kerja diatur adi Limbang terlebih lagi laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita Limbang hanya bisa mega pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan mega tiba-tiba di datu nya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita habis semuanya berkampung kita di Limbang itu nyari PSKPP kita peringkat nungi kita Renggat Negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dekat dikongsi ke kau ianya Pesta Nuba Layak dekat program ini Nuba Layak 2006 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 buat Dewan Serbaguna MDA Bertubiah. Jadi sepanjang pengeraminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena narik minat kita, kena narik hati walau mayuah, kelebih lagi orang luar dari Limbang, di Miri kini, di Sabah kini agak-agak di Brunei, kelebih lagi negara jiran Brunei kita agak-agak wilayah persetuan lebuan kita itu datai, sama masyarakat kena 30 hingga 31 bulan, ya persetuan lebuan dekat diatur baru, untuk tahun 2026 itu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyikap aku ke dikongsi ke aku tadi CCTG Luai, ngelir jauh ya. Oh, nanti kalau tadi hanya nih deh, melinyau deh. Oh, nanti kita tanya baru lagi, tunggu kita baru lagi kalau pun baru deh. Atas sekali tu hanya penguah merik darah tu nen, bunyi bekas lama merik darah tu tadi. Okay, seminanya merik apa tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga. Iko orang ke bisi tiga iko orang kuliah diselamat ke tengah derma darah kita tetap ke merik darah tadi. Jadi ni ke sida beberapa hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke sida darah sebab pengerami ke bukai tiga datai ngau tiga datai dekat datai unit tabung darah Hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah regular atau ke baru ada tai ke mua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang tak ke luar ke dari diletakkah dia kena mantuk jaga stok darah betika seti optimum diguna apa sakit. Jadi pengawal merik darah ti diatur kita di mantuk untuk sehari itu untuk nunda 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau. Jadi untuk minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 26 hanya kena hari minggu tidak kena hampir tidak sempat jadi tahu bisik baru 11 bulan 10 hari 26 kena hari minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngai UPS tabuan darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak muka anak ingat mai tinggi kita ke kapal kita. Jadi pengau register ke penudi hanya 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah untuk lelaki ngau window. Jadi penerang ti silia uliah WhatsApp tak ke bertelepon ngagai upis ubat transfusion anggau tabung darah Hospital Limbang bernombor 011-6559-8386. Hanya tadi sekedar berita kita tak aktiviti di dikongsi kita di Limbang ni. Jadi bisik lagi kita berkongsi ke baru. Ini boleh berogen wan di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Limbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu, aku mai kita berenang dulu ngau lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, nyak tadi lagu kena kita berpindah jadi merit sama ngeliari nen bin mar bi ngau hana ngau mega peninga ke penung bulan kita jam ke dia tu jadi berita keterubah ke dipungsi kaku ianya kawan ngau Sarawak Agrofest 2026 jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak boleh momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngerembai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026. Jadi ba pengerami berjadi ke Tok tadi, dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han di nerima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udahnya Fazira Bujang yang nerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Mesti mega Ye Naibum orang dagang tanaman makanan pemaduk manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan orang dagang industri berpelasar ke Agro Pemaduk Manah 2026. Sin Chun Min orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026 ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan megak diberi ba kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026. Lalu ba pengawal kesama dia premier kita yang mata ke pengawal bersiliah sempekat pemerhati hati MOU di ngaul gerempuang peladang negeri Sarawak Koperasi Agro Lambir Berhad, Green World Genetics Sdn Bhd, Lembaga Industri Nanas Malaysia ngau Ning Planters Sdn Bhd. Ngau tu bolehnya disingkang dikena ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro, ngaul agensi, koperasi ngau pemain industri dikena nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak. Lalu yang megap si nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawal logo ungkup Skim Pensijilan Bahan Tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT. Lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningga diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi. Lalu selari itu hari ke penudi 4 hari bulan 10 lalu ngempuruk ke Mayuh Bengkah Agensi orang dagang dan pemain industri mantai ke potensial innovation dan produk tanam bertanam bertupik dan agri-food Sarawak. Lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke Lekah Jakut Innovation bertanam bertupi ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri-food dengan cara teknologi pintar, automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai tik meruan dikena mutar ke penanggul pengelikun pemakai. Lalu ba pengerami tu bisik mantai ke 201 penyerta bak mayu bengkah segmen yang kawam anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen lalu mayu macam hasil bertanam bertupik produk industri berpelasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik lala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang agensi koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiak prospek kolaboratif. Okey, hanya berita berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disari tu hari kepenudi agi bisik awak ngagai kita ke bedau nurun medak nama utai ke bisik bak pengeraminya. Okey, nangkan kenyak. Berita kedua, Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama ari UPIS Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Persembahan, MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayen 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga. Lalu karnival tu diatur berlabuh hari 3 hari bulan tu kemarik tengah 9 ngau 10 11 hari bulan 10 ba kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu. Lalu ba kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen lumba ngomain music ngau creativity ba Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nernak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak, merangsang kreativiti, penyerta lumba ngomain serta angkun ke penyelai budaya. Okay, nyak berita kedua. Lalu berita kemenuni hari kami di Bintulu ianya berkawal ngau sebengkah pekit ke dekat diatur di Bintulu itu ianya pekit muatai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit muatai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit itu diatur serakup muatai Negeri Sarawak PMNS bak Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim pekit tu ilat dekat mantai ke pekit muatai ke pemaduk nyulut hari mayu bengkak kelab di serata Sarawak kelimpah hari pemekit hari sekedap menua. Lalu yang megak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang muatai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan muatai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi berlabuh hari 16 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita nguyang ngagai Steven di Seriaman.
2: Okey, terima kasih. Gaby di Kuching. Sebenarnya menyang ke lagu hari Raban Tanah Bernyang. Lagu kedekumai Arisa ia ketulih kelompok 1 juara SCSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, merep ngegati ngegai araban Tanah Bernyang ti udah jadi juara SCSJ ke-9. Ya, kedodah diatur malam tadi 3 bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betung. Siti hari ya kena manis ngagai balap ninga pia mega mensi manyuah ya kebisik kena taik dire ngagai program tu de malam pia mega ngagai balak kru ya ke ngawa nak uliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mensi manyuah balak kru ngau pia mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu manyuah ya tebal ya ge dalam pejalai mulai ke dire nyalai bersamping ngake Tuhan minta pengelantang penyenang pia megap mujur nadai penanggul bab jalai sida ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepun ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu bekawal ngau pengawa ya ku dah nyadi empai lama di Sri Aman dito. Jadi ngelansak program ya ke udah diatur empai lama tu program berjadi ke smart board. Smart board diatur di SJKC Chonghua Angkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah perengkat tambah ya ke diada ke perintah Menua Sarawak inisiatif kena ngenegap kage perkara pelajar digital sekolah primary Cina ti dibantu perintah di Menua Kita Menua Sarawak kelebih lagi. Program nyaduang smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baruah opis Menteri Pengerai Community pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Angkelili mayato bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to. Ungkup kelas tidak kumai kelas perdana tidak kena bala pengajar ngajar nembia. Lalu to ngemuntang kaget pengawak ngajar ngena perengka multimedia piam ke video grafik interaktif serta digital. Lalu hari perengka tambah to tadi pengawak ngajar nembia sekolah dekat dia pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar dijampat dikerindok ke bala nembiak sekolah. Program tu mujur dipenyadi ke kaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoi. Lalu maya tu ia bisi ngemenar ke agen belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah ke agen atap sekolah SJKC Chonghua Angkelili. Jadi belak datang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih Menua Lubantu pia megak bisi datai ianya Temenggung Kue Asing pia megak Encik Kua Jack Seng Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak pia megak pemesai-pemesai upis perintah pia megak tuai-tuai reban bangsa kelebih lagi di pelilih Menua Angkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak tu berkawal ngawa pesta surat tua. Ya kebenong diatur jam diatur berengkai hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelakak surat tua. Dataran Sri Kelakak surat tua. Lalu aktiviti tibenong diatur nyerombak program tu ianya bakal lumak perahu kedekumbai regata kurian pekit main bisik ngatur moga pekit main pangkak, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke, pian moga bisik diatur bansal berjual kemacam barang. Bisik moga diatur program ngarak juntui tau ke perarakan tokong Fung San She Seratua. Lalu bisik moga diatur nyerombak program pesta Seratua ianya fun fair pesta Seratua. Lalu anangkan kenya pekit Battle of the Band bisa diatur mega, pekit ngelagu perau, pekit main ball kedekumai VIP football, api mega konsert hari penyanyi-penyanyi Menua Kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Tak ke pemerindang atas panggau hari penyanyi Menua Kita Rito. Jadi tentang regata krian, tidak diatur berserimai dengan program to pesta suratua, bisa udah nerima, lalu maya to maya pesta surat tua tu nerima 26 buah raban pengayuh perahu ia kudah madah ke diri engkau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat diatur pukul 3.30 ngali hari tu lagi. Lalu raban-raban pengayuh ia ke engkau bak kategori kepenudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban ia ke disebut tu baka lanun di Rana Kat ia kebisik 3 buah perahu pia mega raban Barakuda, Todak Berjaya, Borong Garuda, Landas Saga, LCHT 2 ngau Helang Tasik. Lalu ungkap kategori Bidar 20 Regata Krian pengayuh lelaki raban ia ketuliah ke lumur 1 ianya Landas Helang Tasik. Lumur 2 ianya lanun di Rana Kat, lalu lumur 3 Landas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkup kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat diatur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat diatur di bagi menua betuang atau kepelilih menua pusak. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat diatur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 terdekat datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik di pertandingan ke bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 ianya baka Bidar 10 lelaki, Bidar 15 lelaki, Bidar 20 lelaki, Bidar 25 lelaki, Bidar 30 lelaki, gau Bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkawal dengan Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi dia berkongsi berkawal dengan sebengkah mega program ia ke dekat diatur jadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua betuang. Jadi layar cycling Carnival 8 Edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tu 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar betul. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penyanyi-penyanyi menua kita itu. Pihak muka diatur macam pekit baka wall climbing, nangkan kenyak main golf, pihak muka tenis, pickleball, batak tali, pihak muka bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak, bisik muka diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang engkau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai. Ngagai program Layar Cycling Carnival edisi ke-8 2026. Lalu bisik mega diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke upis pengerai bagi menua betuang. Pihak mega bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkup ngagai mesia mayuah kelebih agak kita ia ke dekat ngulo. Layar Cycling Carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tu ilak 9 dari bulan 10 nyentuh ngagai 11 hari bulan 10 2026 balai ke dikumbai RTC layar betuang. Nya berita ke penudi di kongsi ke YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih again Wan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven lagi okay. Kena kita mengga program kau. Mm-hmm. Jadi ya datai bara nul aku dekat ngelansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ninga ke lagu hari Maria Senin.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe Chloe, tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Dimpu Nuan Siku aja sulu seminang nomor 2 Dayang Bintang Mawat, leka ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Leka ngetiun, Jisli Jabu, Gal.

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, kita belak nemu nyat tadi pemutus anugerah jatah siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jatah siapa juara ke-9 Bak Pekit Kediatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Ningkan bertuang demalam ya. Jadi peningat prize ngagai sidak kemenang Bak Pekit tau udah disuak ke residen bagi menua bertuang Dato Richard Michael Abu Nawas ti ngari kasapik premier Dato Amal Douglas Uga Mbas ya. Mereka pengagati ngagai kita kemenang pihak megak. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita ukai seminat kru YFM aja tang mega sida ari Seriaman mega bakas insin ngau kru-kru kebukai ari Seriaman miri mega Bana Jimat ke Naka Uliah ngemujul ke anugerah cata siapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tarik dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang megak ngarap semua ke sponsor lah ngarap ke mayu hagi tahun-tahun kebukai mayu hagi kita ke sponsor ngambil ke namanya pekiat lagu-lagu bakal anugerah catat sapa juara atau mujul serta mega ngemansang ke industri music kita Iban ya hanya tadi berkawal dengan anugerah catat sapa juara ke-9 ke udah mujul amat diatur de malam jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak ke dekat di atua tu kalai pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengelamat 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri teliti ngau telecommunication ke megak menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di perancang sama ngau ngelicah ke pengalami tau ya Amir Narai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak, ngau megak rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka muak ke malam bala peningah 10,000 ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsert rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatur bak dua kesama berselimai ngau pengalami tu mega sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya. Hanya tadi berkawal ngau pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatur berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching. Jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat boleh 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo ketahuan tau ya. Festival tu nyerumak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006. Pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau mandang ke seni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi asia ke boleh hari berjual kraf hanya 2.4 juta ringgit yang maksud ke penerang tu ba awam pengarang berita pelama tu kudah ya jadi peringat maya Festival Perahut Naga Antarabangsa Sarawak dekat Berengkah di Atua hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 atau ilak. Lalu di Sarang dekat di Pasuk 80 itik Raban hari 23 Berengkah menua bak serata dunia atau ya. Nyeri pengalami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Hanya tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita nguyang ngagai berita ke sekali tu peningah kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tu ialah pihak kuasa pihak menteri Bahupia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mana ke forumnya di Sadang dekat Ngempuruk Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu nyengkawum orang ke bergagak ke polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik, ngopaka industri, berkunci ke buah penemu ngatur pengawak. Ti engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri di ti meruan pintal inklusif serta mega tegap ya. Lebih 20 rapan pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepanya sepanya forum tau ke dia tu ba Himah Exchange Event Center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tau. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak mega ke dekat dia tu gerempuang laban bertanam bertupai negeri Sarawak PPNS ke dekat dia tu ianya PPNS fun run ke dekat dia tu tengah bulan tu 25 hari bulan 10 jadi pelana tu mungkul dua kategori ianya fun work 2.5 kilometer ngah fun run penyawah 4.2 kilometer. Lalu Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida agak naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama sudah dibuka nyeri ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelana tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Jadi tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu work festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching nyeri palan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri bak pengrami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkeh pun bulan tu ianya 1 ngagai 31 hari bulan 10 nyeri pengrami tu dia tu nintian tahun dekat mana angka 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintiang hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah 2 di Kuching yang kaum 14 bengkah ti mana yang ke seni, muzik, budaya, komedi.

0: calendar, festival, what about Kuching, tau KWAK, dua seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke Seni Sarawak MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemuju WAK kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tau ulian nyedia ke plasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Nama kenya emadah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tau nyak ulian ngangkat ke ekonomi ba industri hotel pemakai pengangkut craft pengelahan jari ngau pengawa dagang. Jadi yang marah ke pengalaman itu mereka dekat dia tua ilak di Sibu miri mandang ke pengalamannya ke dulu berengkah dia tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke dikumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peningat ianya berkawul ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur kenyau kemarin 3 bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembandaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tau diatur berselimai ngau pedawan Discovery Festival 2026 dan merek peluang agak mesti mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang mana ke pematuk dikarap ke tau mata penyelita di ruang bilik pihak menggaraban korporat ngau silak kerinduk ke pengawal adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawal berakit ya. Hanya tadi pengawal ke benungnya diatur berserimai dengan pedawan Raf Safari 2026. Jadi peningat mayu asal spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tua di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenaran aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenival komiti ngau lumak main dia kenival well best Sarawak 1-4 ribulan tu tadi lalu jamnya pukul 7 pagi ngakai pukul 10:30 malam nuaya ba Metro City Event Center MCEC Kuching nyat tadi pengawak ke bisik dia tu di Kuching ni di tau. Ngujur ke jam kita ni 41 minit lepas pukul 1 mengalai hari agi bulan dengan kami nuan ya. Mal.
1: Okay, Nen kira ke pukul 2 atau lagi kira ke nyurut ke diri
0: pukul 2
1: di studio mini kita di tau.
0: Nanti kau ngau meh.
1: Au lebang kita bisik temuai ber studio mini tu lagi pukul 2:15
0: tadi okay.
1: Sambung kita ngagai Sarawak FM salam abai ito.
0: Okay.
1: Jako melanau mah kami lagi nen.
0: Okay.
1: Kita di YFM terus ke.
0: Terus ke. Au kami buat terus ke diri. Au okay. Okay. Nya tadi peningan nak boleh bulan kita sidak hari sibu FM lapan bisik pengawak sidanya dia bak konti dia.
1: Dan tajap ya nen sebenarnya aku nyurut ke diri meri besar terima kasih.
0: Ya.
1: Ngagai kita di Kuching dia nen bala MCR kita tim OB kita be YFM di Sibu dito aku dah sama bela menuju ke program kita semanjai 3 hari studio mini kita di muka dito. Terima kasih mengagai semua tim jadi itu tajak panpalan ya ke 8 dua ngatu program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai mai tim kami hari RTM Sibu ke kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen ga program Sarawak ku sayang.
0: Udah dah tau ilak ke Seriaman ni.
1: Udah tau ilak ke Seriaman. Ya. Yeah. Ambil ke penemu bala peningat kita. Ngagai Seriaman. Kalau tadi aku nadai ingat...

0: menyebut Laban Yaakob ke Bisik Depan Sud ke Yang Berbahagia Datuk Hee Chang Kee, ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kemegak Pengerusi Jawatan Kuasa Peringkat Bahagian Sibu Serikai Mukah Betung Gau Seraman madah ke program Sarawak Ku Sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026.
1: Nah, lama dah disebut
0: ya tadi
1: au. Nyukiru sila sliben.
0: Au, kiru sida bien
1: kira. Mini studio ke sida ade ni lah.
0: Mini studio ila na bien.
1: Belam piet bien.
0: Au, belam piet
2: ngambil belak kursi ka.
0: Au, ya. Ngambil belak ngasai.
1: Ya ge ya ge tanya manang kita pemakai lah.
0: Kita ge temu pemakai. Au nya me kelimpah hari pemakai tu neneh sebedau aku nutup tu me berkunci
1: aku nanti ngawak terus ke dia.
0: Mayuah ke berita pemansang kedebai di Mukah di tu dia ngambil ke kita mayuah ngau mega orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke Bisik di Mukah. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik college Sentek ngomega college Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembia ke dekat ambil belajar dia naya di dipelanjam eh Perintah Menua Sarawak nadai berbayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau ba daro kira agik pegai bagi menua mukah menya yeah. Ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion kau munyi ke spiak nah nyak kau nunjuk ke laban ni amat spiak konti kita ditau dinim jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita laban bisik 170 itik booth ri 51 itik agensi nyak badi agi sempat lo kita ngatai ke diri bertanya ya ngambil kita nemu laban bisik site booth ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara scammer ke nipu kita. Laba inyo baka orang ke bekerjanya ya deh. Pintar ge kita pintar ge sida ya ko ya. Jadi bisa ge cara ya ngajar dia bekeni cara nanti kita udah kena tipu tang kita kat nyekat ya. 24 jam kira laban duitnya ge terapung ko ya. Tak ke bekenya menen. Mane amat ngambil ke penemu kita mayuh menyok ko aku.
1: Ya.
0: Yang langsa aja nya contoh tak ke bisik pada dalamnya tak mayuh ke tak ke maneh dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu mako
1: terima kasih
0: ya bang Brenda
1: ya
3: nyangkung kami ma
1: nyangkung ma linut dengan nyangkung
3: linut dan nyangkung
1: okay.
3: Ni mau mai mau mau bisik sepiket ya mal ge.
0: Takai. Bukan namanya kenyang dire nyangkung ko ana sangkung ko Brenda sangkung ko ibian go nen.
1: Mau umai dia banyak mai mana ya. Bo belum makan
3: tu. Mana banyak. Hai. Kepira bu.
1: Nelayan iwan,
3: kepirang ya nyamai mana?
0: Kepirang,
3: bukan nama minta nyangkung mal, lama buat miri to, laku amat, namanya linutnya. Nanti minggu sikit pedih kangi gak di miri to, lama dan sampai habis deh.
1: Tahu kebi kelimbang gitu,
3: bukan namanya nah kan nanti jiran kita hari Brunei ini nurun deh. Jadi sedek sepi pemakai kita di Sarawak itu.
0: Di tahu nanti mana ya ke tepung sagu dah di bungkus sedainya
3: ni. Bisa
0: dipangsa ba bonet keretanya penuh.
3: Penuhnya.
0: Penuhnya. Ini rindu. Ya, uga aku meli ke kita sebuat mic ya. Ngambil sama.
3: Lagi meku nurun ma.
1: Nang ngomong me. Empat nuan dia ke kita memang. Culik dia. Lagi ke nyulik ke telefon dia ke.
3: Chat GPT ke nanya.
0: Depan mata.
3: Ngai. Ganya me.
1: Sumbu. Sumbu. Nah. Mohon jilat skrin munyi korang. So.
0: Pedihnya
2: dia rindau.
1: Nama hal ni bian. Nama tu pedihnya dia rindau. Nak pedih dia rindau bian. Artinya buka bian.
2: Mar, bisa salah dia. Salah ikan tasia. Kalau ikan tas ya.
4: Dia sesar. Tidak kalau laki.
1: Oh, bawa aku sesar, mayu apa dia nama?
0: Mayu sesar.
4: Oh, ya menua ya.
0: Si, menua ya atau
1: rindu makai.
0: Oh, mana? Berga direk tang. Aruh ya berga proses ya.
1: Segi berga prosesnya, segi pedih ya.
0: Aman. Proses ente ya tradisional macam cara sira yang agak pedias. Nyam aku made reganya ente kita ka aneng aneng berundang kerega bisa beli nada yang aneng kumpul.
1: Lah munya nyebut.
0: Lah orang agak ya pedih hari kita ke nyua ke tanya rega
1: ya, apa lagu. Kayaknya mai.
2: Ingat demar. Salah ikan yo ingat demar.
1: Amat pedih kita ingat aneng banyak mai ingat sian.
0: Oh, ngi kasian pedih pedih mage yang mewai dan top jakau pedih rekuang mewai.
1: Nyamai gak kau jakau?
0: Ko orang nyamai. Ko ya nyamai memang nyamai jakau te jakau Singapore ko ko tau.
1: Okay.
0: Terima kasih.
4: Okay. Terima kasih Amal.
1: Nyobai Amal.
0: Okay. Terima kasih.
4: Ya, nyak tadi Amal nyari tinggal kita lima jam mandi tau kak pengai. Okay. Tanya Aibin lagu kita. Ngai. Ngai nak.
2: Okay. Bien. Okay. Lagu dari Andrew Okalo. Lagu kedekombang nang nuan prari.
1: I see.

0: Okay, lagu hari Andrew Kalo, yeah. Lagu kita kembali kenang Anuan Berari. Yeah. Jadi mereka pengganti ngagai penyanyi veteran kita ya kesama ulang merindang dalam malam final SCAJ ke-9 kemarin. Bakal sida Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Mega Juniaman, Ngau Anti Roslin Jati Biang. Okay, hari ini nih ngasih tahu malam.
1: Betul.
0: Tenen.
2: Ya, terima kasih ngagai Steven. Kita ya berengkah ngau nuan dulu ibinau.
0: Aku kena.
2: Nuan.
0: Amat meraya mah desa itu nih.
2: Sikit meraya.
1: Meraya berarti jaya ibin.
0: Bagus.
2: Cari itu aja emang.
1: Betul aja emang ya ibin. Saya tahu mai meraya bibian ya dulu.
0: Eh kita ngangau ko dulu kaban kita bukai ni Brenda ni Ciguyuan.
3: Itu bibian. Nanti no mai sapa
0: mendo. Udah pukul 2 to.
2: Iya.
3: Lama ha ni bibian.
4: Yang nya
0: to.
3: Kadana Brunei karipap de nya.
0: Okay, harus telefon kena setia ke ungkap balap ninga ya kena kau telefon berkongsi ke pesan rindu hati 0833255436 0833255436 Mai Ion di Bintulu berkongsi ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen. Okay, cikgu Ion.
4: Okay, terima kasih Bian. Kalau aku muka dulu Facebook tu nah. Lagi nuan nyawut ketua kangau, aku macam pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, aku minta tepah ke lagu Kerapak Baba Semali hari Reza Reho. Kan dengar lagu baru. Lalu dituju ke gagai semua DJ, nak lupa pun ke gagai kabar Melayan. Ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam susah ngau senang. Jadi ke sitik tu hari Sunta Tiana, selamat hari hari sama ujung minggu ke sama berjalan ke pengawak ngarap ke mengujur dalam semua pengawak lalu diberi pengagati selalu lalu minta lagu hari hari Reza Reho Mega dikenal yang merindang semua kaban Facebook udahnya Rita Philip benar mendak live ke seminaknya apa terima kasih Rita. Jadi nguji-nguyang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan madah ke nirong kupesan ngagai Cikgu Brau Franklin Kennedy Gramong Majang ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kangau Bin?
0: Mudah bisa ya?
4: Mudah bisa ne?
0: Iya.
4: Kalau aku nguji madah ba live TikTok lalu lain tu lubah mat ke lain tu sekejap au. Itu tadi.
0: Enggak lain hari, dalam kunti udah okay. Tarik plural.
4: Enggak. Hari Benny Gibbs kue selamat. Hello DJ kue pesan ngagai bini ya. Saya ulini serta tua ya. Pai ibis ngau ucok ya Nathan. Okey nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita buat live TikTok. Bedau bisik kangau?
0: Bedau yon?
4: Bedau, bedau. Di ke sitik Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai sida indai di Lubuk Baya Seranau Dian ku ya, nyak ajak. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kereta kepeningan kita Bin?
0: Okey, terima kasih Yon. Tajapan nadai ya peningan bertelepon. Aku kongsi ke pesan ya ke bisik di Anjung agai Facebook YFM Seri Aman. Bulan pengrindu hari petunia ke sekali itu yang natai kepesan minta lagu Maligai Pengrindu hari Igun Tony pesan itu dituju ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabar Melayan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Inai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu saya selalu ngagai kita kok bulan pengrindu. Nangkan kenyap pesan ya kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya ya kejauh sekali kenyap semak pihak megak ngegai semua peninga YFM Siti tu Jessica Itan, selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngalih hari tu, agi bersebun, tajak pendak balat gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak tu minta tebah ke lagu penyayang undak lu ya, dituju ngagai indai biak ya, ianya Ina Jimbat, kengintu hari pengada, 78 tahun serito. Ha. Selamat hari pengada, moga ngagai ya, pihak moga dituju yang ngagai peningal YFM, harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Siti tu Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing, selamat ngalih hari, selamat berkonti, minta tebah ke lagu, berpangan antara menua, Ricky L, dituju ngagai kaban-kaban yang kengelala di Facebook, peninga yang keninga ke radio, non station ngalih hari tu, pesan harap ke semua kita terperindah, mujur dalam semua pengawak, bisik mendak nuan live ko Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan, apian bisik kangau di bola peninga, tajapan pria ngelaku ke lumur telefon 083-325436, 083-325436. Menatai kedua bengkak pesan, sebedau berkongsi ke lagu Raymond Stubb. Selamat hari Minggu, selamat berjalan ke pengawak, mana hari kami dito. Ko ia minta main ke lagu hari lagu kedekumai kawal antara tua, hari Florent High, dituju ngegai semua yang ngelala, pihak mega bala peninga kemudian ke radio. Lalu sitik tu mega pesan dari Abad Dom di Semunjan, minta mayan ke lagu hari Igon Tony, dituju ngegai semua yang ngelala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi bala peninga sampai bisik ngetek ke kangau ngegai konti ngegai YFM Seriaman, kita terus berperindang mendiang ke lagu sitik hari lagu yang kena pinta bala peninga tadi, lagu kedekumbai Bungai Pinang, Ricky Anderson ngalai.

0: Ya, lagu kerikumai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Gaby, Sharon, pihak mega Brenda, engkau ya. Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah, kena sebut Ricky, bak, bo, lagunya tadi. Soalan Pinang. Pertama.
1: Buah Pinang.
0: Buah Pinang, nama ke? Bungai Pinang, kau tadi nak?
1: Kayak gak Pinang meh. Ngeman sama Pinang.
2: Sama Pinang.
0: Nama ke? Duit tak dah. Pakai, jom pakai.
1: Sabar lah, sabar.
3: Nama aku berarti.
0: Saya mai, kita lagi. Buah pinggan, enggak buah kemayau.
1: Buah
0: labu. Kalau makan buah pinggan.
1: Buah pinggan?
3: Nama
1: buah. Nama buah pinggan.
0: Buah kampung. Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah. Tarap tau ke buah lumuk ku kita tang ya nak tu berbulu ke bensenya berguru tu ke ya nak berbulu ya berguru tu ya isi ya
1: ke buah
0: lumuk
1: kena kena benar ya, ya, buah kaya bukan lumuk ke
0: buah pedalai
3: ya pedalai
0: kaya
1: agak kena kaya macam lain
3: lain
0: macam lain je
1: lain ya ke macam lain je
2: tidak ngelala saya
0: tidak ngelala
1: macam lain dia tidak nak maulah dia
0: buku lengok kita
1: kadang nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak
3: lagi in the bank
2: lagi ambil gambar
3: in the bank lagi in the bank tanya engkau agak gambar ke lagi
1: Kita semua tahu. Nada masalah. Nada masalah problem leh.
3: Nada masalah problem.
1: Lagi kau nak aku nampak kita tinggal lagi. Kau lagi. Dulu antara seruai. Dua yang muda lebih.
2: Okay, jadi ngagai kita ada ke ningak pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh bakusung 85427053 kunanu baru 085427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook kami FM atau okay, jadi kita nguji sok kangon eh Gaby ngau Hana. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengari.
4: Hello, selamat tengari.
2: Ya, Charlie dah.
4: Nemu dah ke
2: tahu. Jadi nak apa? Aku nyawa Charlie. Ya.
1: Nyawa Charlie tu tahu tinggal. Jiran nurse pihaknya. So, celok ke mimet dulu ke
2: radio. Radio.
1: Radio, ya.
4: Nemu, nemu, nemu dah buat tu.
2: Ni? Ha? Lama tadi dah salah tinggal tu?
4: Ya, aku betul.
2: Ya.
1: Okay.
4: Ngaji kita nak pintu saja sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kuliah di sini anda. Ngaji senuyan, ngaji sak posipa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kuliah di sini anda. Ngaji sedia jauh, ngaji saku. Ngaji tidak ada balik kuliah. Senanyung lain, suai bini ya. Bunyi anggur bini ya. Ngaji kita nak pintu ke saja? Main ke aku lagu ke beje lagu cocok supaya ke pinta aku supaya
1: lagu
4: baik oleh mabuk yang ya
2: tahu
4: ya mana ke beje supaya baik main ya supaya
2: tahu
4: ya pasal lagi beje ya
2: lagi DJ Hana ke nebak ke lagu terpasal lagi ne
4: okay lah
2: Okay,
4: bye.
2: Okay, terima kasih Charlie. Nanti nak salah Charlie dari Sibu na, Gaby.
3: Nak kau mau? Apa ni yang tarik?
2: Laban dia berjual. Si nak salah kau.
1: Betul mau. Berjual gawat.
3: Marketing dia.
2: Gawat. Okay.
1: Nah, apa marketing dia? Ba, namanya sebenarnya marketing dia mesti company-nya deh.
3: Nggak
2: jadi, nggak jadi nemu ke Gaby. Laban dia udah telepon kita ya, mana hari empu. Nama pengawak ini temu kita
3: ya. Ya,
1: nama
3: sampai kerja ya temu.
1: Lain pengawak dia pun.
2: Laban dia sikit suah, mana kediri ke ya.
3: Nggak kenyian kuamnya. Kumpulnya itu.
1: Tertujuan lah. Company daripada yang nyewa pada Sebenarnya ke ya.
3: Lagi bujang Lagi bujang eh.
2: Nak ke nemu. Laman ni udu mana ni dia bawa semua. Dia temu kita ini.
1: Nak lah jadi koleksi tu saya hati kau menjadi koleksi.
2: Koleksi sampai ke suah telefon kita ini. Okay. Okay, jadi ya terus jadi empat bisik tu. Jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mini FM tu. Atuari Malnik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu. Pesan rindu tuju ngagai balakaban ku di Selepin bakal sida racas bilik, sida etis bilik, pemegak sida indai jamba sebilik, pemegak tuai rumah Samin Batu Lima Lambil, tan di Nia tuai rumah jantan ngau ke bukai api megak yang minta lagu tu lagu lama tu anah yang minta lagu telanjur saya kenuan hari temedian
1: aisem
2: itu tuju yang ngai sida tuai rumah jantan nanganya pelabak ko. Okey ke Siti tu hari Rita Philip tumu ngirum pesan ngai ketinggal bas ko ya pesan hari minggu nuju madik ya Luli Genayang api megak Landu Ganing Joshua Jos, Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya ngau semua peminat YFM. Jadinya pesan dari Rita Philip. Ke Siti tu hari Emiliana Sental. Madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ Bakonti harap gerai selalu meri salam hujung minggu. Salam saya semua minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke Siti tu Ari Maligai Kenyalang Madam Rose Ari Betong tu cukup ramai kami ada malam BSSJ Koya. Tahniah ngagai semua menang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Riho lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasihlah Abang Udang datang diri ngagai SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau madah ke selamat berjalan ke pengawak minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena berinang Rimpu pembaga kena berinang Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Sino Edi ngau kebukai ke bisik di Rinta Kaya di Tok boleh bagi ngagai ke ngelala tuai ngau biak nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit Tok Kaya. Okey nyedinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri Tok Gaby Ngohana jadi terus ngagai yang teras doi meh siapa aku dulu
3: jadi ngagai
1: jalan tipe ngeronan
3: ngagai bala peningah ke dekat telefon ngagai konti 082258634 tau ke 082258633 harus dibuka ngagai bala peningah kita bukan Ismina ba aku tau megak telefon ngagai Miri tau ke 55 ngarai baru berapa bisik telefon eh
1: nak tahu
2: nak tahu
3: nak tahu
2: nyu balat gay bekejap te limbah ku sai
3: lawan nyake darah ne okey kita nyawet kangau tu peninggal kita hello
5: hello
3: ya siapa top
5: pro mana
2: tu Ilasadit
3: nama berita
5: saya apa pada
3: Abi ya?
5: Abi.
2: Oh, puji nah, Tuhan. Nah,
3: kami lima kok tu nah.
5: Lagai ku ngau meh. Kita ke ngau ngambil aku.
3: Ya.
1: Muntas baru ke? Manu ke manu ke muntas?
3: Giga baru. Giga baru manu.
1: Muntas ke?
3: Lagi anak kami. Kami.
2: Kami limbang ke miri.
5: Kami maka aku yang anjuang si anmu kundurnya.
3: Di ni?
1: Ya.
5: Beba mirinya. Udah ni ke kupis kia aku.
3: Ya.
2: Ya.
1: Ya.
3: Bana, bana. Jangan apa aku giga ya.
5: Nagai. Aku menantukan
1: giga. Udah lah security dia.
5: Aku ni no giga.
3: Oh, ikhlak giga.
5: Bukan ngai nama lagi kang untia ya.
1: Oh, semen. Oh, DJ Bana
2: sudah kan dia. DJ Bana pernah betul seringnya. Kenapa? Kenapa tupi laku amat ya?
3: Oh. Kau main nasi kan, mana aku ni?
5: Nasi jat, main petani, ngai main, ada lah nyuang tu.
3: Oh, mana sumbu ha?
2: Ada lah, mana sumbu?
3: Bukan nama aku nyebut makanya. Mana pemalak sikat kita iban di dunia. Dunia.
5: Aku mai, aku dah dah no ya.
1: Okay, nama apa kan no?
3: Apa?
5: Nama kamu kita ingat aku ngai kini nyai kan no.
1: Nya kita.
5: Enggak baik udah.
2: Bila bila bisa nikah serinya. Ini nih sandit.
5: Masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngaga lagu lama coba nya.
0: Mama ini sandit mau ngurigi orang.
3: Ibian. Ibian dikit.
5: Okay, ya ngaga. Kene kena mainnya baik, kesalu masan, ya kena selalu masan lagu lama suba.
0: Apa? Selalu
5: namanya ketuanya baru dah matiin, ada yang udah nyamatiin deh, wayangnya ketua laki ya.
0: Pesan deh, Nesadir.
5: Oi.
0: Pesan deh.
5: Au, kirim pesan to lagu lepas yang kita lagi tujuh aku lagi kita lima. Agai no genotnya, legana ngano ya lama kita kasih ya. Aku antai ku nemu kita ngano ya jangka maku kita
1: bisa. Apu,
3: apu, lasi ya. Dia
2: bagi no genot tau.
5: Ya, anak ngano ngai ke genot ge lah.
1: Ya, ya, makin genot makin cuci aw.
5: No, agai kita lima, agai kita enam dia. Aw boleh lagi lima. Kami tungkat sama. Dah lapo, dah lapo. Oh, nada de miri kemari kepulauan miri mai pro manua. Alung ngagai bala made aku de belengian de putai dito tuar majangu tuar masulutan tuar rumah hamun semua semua rumah rumahnya me.
1: Datang ada orang de mukeh nana.
5: Au
1: de semua mana de belengian de.
5: Deklabit, ada tiga lengkap semua aku ngurah dia berjual ke perumahan semua. Andai tenggelamen, demiri, dia kesalui ibu-ibu nya, ada terjual. Abian sahaja to.
1: Abian ada pulai sih dah. Kau sih dah tu dek. Ketika?
5: Kita enam lagi kan makai dabai, bisa dabai aku tadi nih, dabai aku dah ya, nyebut aja.
1: Terima kasih ya. Terima
3: kasih ya. Mak ini yang kita ingali dengan itu ini yang kita ingat pada baik.
1: Mana ya? Kau bisa kau give saya dapat bisa ya.
2: Kirim kirim mbak OPS kita.
5: Bisa nyua ada baik, bisa nyua hutan, bisa nyua temedaya. Bisa nyua boleh mau.
3: Oh, nyaman mana? Mayu
5: pakai gaya.
1: Jangan jangan pesan terima sedikit.
5: Okey, udah ya.
2: Selamat pagi. Okay.
5: Terima
3: kasih. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Ya, Indai Sandit. Aw, jadi kita uji kak nyawat kak ngau tau. Hello. Nada ini ulah nombornya. Tidak nombor nak ulah di tau nada aku ngau. Walau bunyi mah yang ngai gaknya.
2: Rasa nah, tekan lagi.
3: Ngagai bala peninggal.
1: Amang tu kata pun lagi ibian tau.
2: Ngagai mirip mana ngagai lagi tekan.
3: Ibuan aja.
1: Kucian tau. Ngagai kami dua iwan aja kita nanti telepon. Cik nanti nemu nyawut kami dua iwan.
3: Nanti internet dua iwan. Okay, kita nyawut kangau tu au. Kita sebuat hello. Hello. Mama tu udah nak narai ngai ne. Kau narai kaknya narai
1: ngai. Betul tekan dia.
3: Hello.
6: Halo.
1: Ya. Halo.
6: Halo DJ Nam Sepintu.
3: Iya, siapa nak beranau tu?
6: Minah jemba Riku Ciang tu.
1: Mhm. Riku Ciang ini tu Riku Ciang tu. Saya Riku Ciang tu.
6: Riku Ciang batu tiga di tu.
1: Oh.
3: Nama pengawak sana?
6: Benua Minah tanya radio tu.
3: Oh, narai ke betuang kemarin?
6: Nah, dah aku ke betuang.
3: Habisnya mana? Pekit na.
6: Bisa kan masuk radio ni nga, bisa aku.
3: Oh, pihak ni. Okey, pesan baik.
6: Aku minta lagu lah Ibu Mental lah di Rusi M. Tuju ku DJ Lima Sepintu, DJ Bajia aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon. Ada Pahang din. Saya anak-anak buah aku bakal jadi kaitan. Nens Veronica Nayan. Minas Nen Ngobini Ngawinaya Dapamadaya din. Ngawagay kawan aku bakal Wai John, Wai Susan, Wai Ana. Semua satu de kucing dito. Waktu semua kita gerai-gerai lah. Sama-sama semua DJ kebetulan ya tok lah. Ada
1: hari
6: aku.
1: Bye-bye. Bye. Terima
3: kasih. Nyak tadi ya peningat kita ya. Hari kucing. Anak lagi orang tanya telepon tu lagi. Kita bisa nyawat ke kita sebuah.
1: Ya. Ini gak kod eh.
3: Gak itu anak.
1: Okey. Jadi aku macam 4 titik. 4 titik komen. Pesan rindah titik bisa dirintai kepada peninggal kita eh. Itu terbaik hari bulan pengrindu hari betul ni ya. Kaya sama kali hari di jahat nebah lagu Maligai pengrindu hari igu itu ni lagi kaya terbaik pesan nujung minggu tu sulu hati ya kaya Mr. DS ngerap kaya jampat gerai lalu nuju ayah minggu sebilik di Taman Unigarden Semerahan kapan belayan di Sebangkuai Sarike manik di Berayang Jelani Indai Jiji di Sibujaya Wai Ayuat Ko kaya ini giman apa laja lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa di Berlin ke baja Thomas David Self yang di Jalan Ipot Kucing mak piang di selulap betuang grup kaban setia Alex Barau di Pentik Skrang sama jo minggu rindu selalu thank you ke ya nya Siti ini Siti dah tu hari be TikTok live kita 5 FM Kopi Peng Kopi Openg nama ya minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ke ya. Kau tahu Amkam Madang kata rindu dengar lagu lama tu neh kaya lagu ke CD tebah kita tadi. Kau di FB ngambil di FB tai hanya hari Michael Johnny sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayan kau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kaya guys tidak serumah abah rumah Palusian Sungai Bawan Kawit pesan harap ke kita gerai semua terima kasih DJ ngoto dari Jessica Itan hai DJ Kiwat ke ya sama ngali hari serta sama berjalan ke pengamat bau jam minggu ti berbekat tu angat cerita bisik bersebun mimit gaya hari muat ngali hari tu di bau ke bawa semua lagu permintaan terus station tu minta tebah ke lagu cerita tua Rini Call dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Mbak Selampur Menua terima kasih ya DJ ya hanya di empat itik komen ke bisik dibaca aku lagi komen lain lagi kita macam baru aku buka ini ngoto kita merindang bila peninggal kita ngau lagu ke bisik di pinta ayak Charlie kita tarik lagu dari William Awi yang terperasa ngarap kita terperindang.

0: nya tarai ngarap ke ayak cali kita begitu kaki
1: keluar
0: dia
1: tarai, ingat ya utang kita ini
2: tagih
1: ya tagih ya lama ya
0: madau minta nya ya
2: kalungnya
0: nah, aku buka ge minta ya tadi jadi ge nya jat den angka bisi buka ge lagi bisi mayuh ge orang tu merekomend itu atau malgi kita di terapi
1: ya simpul ku ya lagi
0: lalu simpul kan 20 menit dah gitu kan ke simpul ya
3: simpul dah tau kita sebuat nyoka mupuk lawan dari kangi kak linut dah tau ya
0: ada pai hujan baru amai hujan kami di Limbang betul hujan kami di Limbang itu
3: muju hujan kutai
0: okey amal hujan
3: sama lima sama bagi ke awek tu kita sama 5 minit sikok jakok
0: 5 minit
3: start hari tengah dulu berangkat hari Iben Ben
4: dulu Ben banyak kangau leh
3: kangau leh kak maca leh
0: temuk sekali Ben
4: halo selamat malam hari
5: Selamat hari.
4: Siapa tahu?
5: Iban.
4: Iban. Iban. Iban. Iban.
5: Mana?
4: Mana? Nadai ke nama tu ke gerasi di malam.
5: Bisik
4: nah. Okey. Terima kasih bisa nyokong.
5: Iyalah.
4: Okey. Nama pesan Rinwati.
5: Pesan tu tujuh kongai ndai biak ko bo nang jitu dia. Mau berita ndai biak gerai ngan. Pesan dan yang tuju ke ngagai sida indai emban, indai lugi, indai cil, indai wau, nene. Ko pesan narap ke sida ya lantang dalam semua pengawal. Ni aja
4: ni. Ni aja, nanti tuju ngagai sida empat. Ino-ino dalam rasa itu.
5: Oh, yang ngagai kumang mentas berlimbang.
4: Oh, betul lah.
0: Betul
4: tembak, betul tembak. Mana?
1: Asalnya dong limbang.
0: Ana ngaya kari, ana ngaya.
4: Makasih ban.
0: Lalu terus.
4: Okay. Ninggal kita hari betuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dah. Halo, selamat malam hari.
0: Sawal bin.
4: Halo, siapa tu?
5: Halo.
4: Halo. Halo. Bisa. Siapa tu?
5: Julai tu betul
4: macam sampai
5: tengah
4: bundui
5: Julai
4: sawi belakang. Julai
0: ada
4: bawah tu.
0: Ngetu tisi dulu Julai.
4: Aw terus ke pesan. Nanti mana lain nak?
5: Aw ya. Tanto itu dua kau je kita nak pintu kalau kau semua belum jadi aku di sebuah audien ga kalau di sisi yang dia lah di balap bawah mengurah masa doang lu kata wala. Kalau di tengah bawah mau keluar rumah ke sisi foto ga nanti ke balap tetap di gudang agro. Aku nggak tahu kita main ke lagu si Tenggulih lagi.
4: Gimana mana ya?
5: Main lagu teh orang, ini sana, teman ini.
4: Oke.
5: Nah, dari saya nih, sepan itu deh, kalau kita gerai macam nih, jalan ngawah, jauh mana, ya, kita kita nampi tunggu penyak, ya.
4: Julai, di nak ke Bujako, kau ini darah. Nak tuju.
0: Nak tuju
4: dia. Ingat sudah lagi.
0: Bisa mem ya, tisi dia, mem ya.
5: Halo, tuju ngobrol itu dengan tisi dia enggak. Dia kebujang-bujang enggak.
4: Lebih lagi,
0: boleh? Oh,
5: ngambil kita ya. Gila, boleh lah. Tak apa dia, tawar dia. Karena gua emang dia tau.
0: Kenyak begitu.
4: Eh, nyajak.
5: Oke, wah.
4: Terima kasih, Julai.
5: Wah, sama...
4: Oke, ya serak penuh dari seramannya. Oh Nen.
3: Ya, terus simpul ke dia.
4: Selamat hari Minggu, bertemu baru balap ninga. Agar kita ya ke dalam perjalanannya, berjimat meh mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai nore ke tuju kita. Bye bye Ari Wifi Seraman.
3: Oke, ya tadi Ibin kita terus ke Yon, Yon.
6: Okey, nanti aku maca dua pesan bak Facebook ngau dua pesan bak TikTok tu kan. Hari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Getan Nalan Ari Antonio dituju ngagai sida anak ke dia bak kucing ko ya. Ngau ngalo ni itu tadi ne. Tu nyu pusing-pusing tu. Aku maca ari TikTok dulu nguji mendak bak TikTok. Ari Wong Tek, kaya. Mana lagu pasang kita lemai tu, ko ya? Udahnya Ernest Akiat, minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Koya. Adanya ngadi adiah tu madah kediri bisik nurun sembiang tadi. Okey, hanya tadi pesan ba TikTok ngau Facebook nen.
3: Apa nuduk kan? Jakob pun okey. Jakob pemilih.
6: Okey, jadi mari selamat ujung minggu agai semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih agi kru SCSJ ke engkanya benuang mulai ke diri hari
3: yeah.
6: Betuang tok tadi ngiranya mulai kini mulai ke Miri kini mulai ke Kuching mulai ke Sibu mulai ke Mentulu Doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okey nen,
3: okey, terima kasih ngagenuan Yon, kita terus kana ngagenuan nah.
0: Terima kasih nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul kerja aku tekan macam pesan. Tengah fungsi ke menyika aku tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di lima itu dekatnya di 9 ngaji 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulan ianya bisi paket Mister Bukit Mas. Orang aku isi atau ianya 10 bulan paket nginti. 10 bulan paket karaoke atau nyanyian Pela Wali Kota. 10 bulannya paket nyumai. 11 bulan paket nyurak. 9-10 nya bisik ga mega ada tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya pian mega bisik dia tur ke InnoWest paket InnoWest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisik dia tur ke berjual jualan ramah ngau bisik mega mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisik dia tur ke mega International Fun Run ke Rindu Belanda rindu ati tadi. Jadi nyek ko tanya tadi ko macam duit ti pesan rindu ati. Sila itu terima kasih lebih lagi terima kasih ngagai sila ke buat TikTok live fam. Terima kasih ke besi nyapo kita di tu. Aku sim beri gift apa semua terima kasih ya. Nur Azizah Maksu sila Kamelia. Jadi di tu Maksu besi minta minta tambahkan lagu dari Mawat Dayang Mintang ko ya kena merindang bala grup kaban ba osis ya ba stapang jalai 27 hoyak sibu arab ke gerai belama ke ya ngau tu Camelia Silia semari minggu ngagai semua peningan YFM serta bala semua DJ berkonti terima kasih seluruhan merindang kami peningan YFM di minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kerapa babas mali kena berperindang sama lagunya au DJ terima kasih ya. Jadi bakal selama hari aku jika kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke terimpu biar bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas ya. Darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkum sampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau nyajar kami hari kami ya. Limbang FM
3: ya terima kasih nah kita terus ngagai non B
1: nah oh. Okey, jadi macam setiap pesan tu hari Reca Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nabah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena merindang rimpu kaban Facebook ngau bala petunggal nak tinggal mega kita DJ enam pintu pesan harap ke terperindang koya jadi ke setiap tu hari Michael David yang madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya. Outnya hari Michael jadi dua tiga pesan ke pesan ke penudi hari aku. Mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sidak ke telefon tadi ne. Ngau

0: Okay.
1: Terima kasih yang agai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita
0: sama-sama Gaby.
1: Tengah hari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulau hari bertuang kau bisa dengar ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli meh ke ayam ke kami
0: tepi-tepi
1: kita lagi sudah menang lalu pihak mereka mereka mengerti dengan mawat siku dari pengelola program kita ke tinggi cai utai ke uliah ya ada malam ingat kami mawat kami sebuat tu lalu pihak mega mereka pengarati dengan Monica Midi ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah terelak muncul lebih muncul lagi alinya ukai ngumai nak muncul malam tadi tang udah terelak ngarap ke
0: mayuge sponsor ne
1: mayuge orang sponsor pihak mega terima kasih kai DJ U kita lelengau menak mua DJ U kita bisa menak kemarin kita sebuat
2: bisa lepau-lepau
0: gap mamai
1: biar mereka isian kemarin ya ngarap ke temu baru kita minggu bukai ngotok balap peningau udah tok lagi dia sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngalih hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penuduk aku tau lagi udah tau lagi sem kita berperindah ngadui tek lagu laban sem kan udah bersedia dekat ngadu kediri mia di tau ngalagu hari ke pinta peningat kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi siti lagu ke di baik sempama namanya ngibun sawak ya senak musapa hari sapanya bibi bun ke sawak okey balap peningat mumpat dulu aku

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik, pilih YFM, Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

sa Lavi, sa ang larang mani tamli malang tek lang hi Radio Kayan Mir FM kerana ni saya mini lalu pukul telok Lavi unak lo ke barasa kenaman DJ I nurepa DJ Husun nalang umpah panita matoh men pukul 22 blok daudi atang pukul telok Lavi ni hati ngejelo segmen ta malang unak lo segmen ngelarah ngelo adhen hapan jaran darat telok jam ya ya kerana ni mani tamalang tek ha kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan pejapaji ngejelo frekuensi hangapan kelo FMG kusung 6.5 G dan FMG kusun G point tusu kesut tamalang kedua anu repah segmen tamalang kedua ani segmen PDK peji dan kelok peji dan kelivando ni pat de bulan pulu duman 2026 megak te dau migu ya 60 menit tamalang te hamiri kelang hire do kayan matoh man pukun telo ani ngejelo frekuensi FM pitam plus saya point kusung nu repah pitam plus lima point tusu telo lang dang kelang hire do kayan ngejelo channel Astro hak saya tusu G dan My TV itu suji kusung lahu dan peji atek atang pukul 5 lebih a. Ya telah amdang kelanghi ngejeloh radio nerepah frekuensi lang akbaran nandi itam dang buka te telefon ta mihati ngejeloh RTM klik lahu YFM BK nerepah YFM Bidayuh Kayan. Ya telah langhi pun Facebook dan kusi dengar aku si long lebih manakui halang teh konti jakani ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan lahu. Kalau barang nak tugas lundau hangapan kalau jaka ni dan lahu hadang barah ke andun hadir kalau te domigo te alam kelarah telok domigo ani. Ya, ngendap ke barah no program tanpa lau tino pukun telok junang ai tanpa jah peji te alam program sangun lewi peji dahenci harin telok menyihati awong siliang ah ikan ni lan para nak kina mina jam ke adon kayaan lo ah, nak telok interview no repa tengaran dahin nak pesangun dahin nak ya. Onande pukun palevi ngelarah jaki kelang hidon kelunanaya alang mayak daleh tam menonan ke pejoh peji ta alam program bitung urip pukun pa 30 minit kelang hi dengan lewi alang anpah mau man amin dengah ang men radio kayan Mir FM ini ka pukun 4:45 aku sang bara dengah menawang daleh nurepa dengah husun tanah menitam menu dengah husun tanah itam pejoh peji ta alam program tam lewi ani hati kelang hi dengan lewi alang anpah mau man amin dengah angkasa puri te pukul 5 levin a bimen hitam malangdang kelang hi atang pukul 5 ke pejoh peji dan tali dia kenya hatang pukul 6 lebih. Pukul 5 junang pejita alam dengar sukan, menuh dengar sukan hitam pejita alam bis on air dan program Radio Kayan Lasi tak pukul 6 lebih. Matah man pukul 6 hitam pejah pejing luar dan dalok YFM Bidayuh alang anpah mau man RTM Kucing. Ya, nunanah no program tam lebih ni gina adang piah-piah peji lung peji puh air pekisok dahin kelok bake-bake halang teh alam kelarah teh domigo ni ngejeloh Facebook Live tam hak page Radio Kayan. Okey, tanpa jauh kelarah tam kelengi lagu alangkanan dia nani ni lagu dup-dup alam musuk mentelok lim hari dia kayaan alam paan ngepji itam.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tunggu hina, radio kaya.

0: ane akui pemancau majeno tek umadaro asap sang duana menlim telok kelonan daleh asap murum mani. Jadi tek jauh urip mariong hadaleh asap ane ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi ane lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nak hadui yang jan marong jam hadui pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini. Jadi berharap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadui dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini. Hetek konan nan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan nalang selap konan asing telok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Klenghi nah Radio Kayan
2: Miri FM
1: Lasang ngawan tam paan klenghi dahu halam halang paan hitup hitambi.
2: Okey, nunana dua lagu alang kenan dia nan ini dahin Alexander Lihan hati je lagu alang ku maslamat dah hawa ya minat eh ujung minggu ni di te dah anak-anak telok ka dah sau telok ka nore pada bakeh telok harin telok ka halang anak selamat dah hawa yang ina kelak alang pahwa murid melu murid dena sayu te alam huang amin kelak ya. Okey, menitam lim tini aku sanggeri telok te nyinang lun kyo dah alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak yati jarun darat telok dau dan ni atang dau duana. Dau ni pada bulan pulu jih madian bara usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebih ni an kiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Onan jima dau satu jih majima an kiok sang tek usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni. Onan ke bahui belarik lebih na ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lahu malam na an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Dau dua enam da bulan pulu jih ma dau dua an kiok sang te usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih na bahui belarik ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kiok sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kiok teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Deh lahu jarun telok dau ni an kiok sang teh bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik dahin ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Ya nunana kiok lun dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Nunutuk hangapan kelok bakeh minatik menhang telok alang tek lenghi radio kayan men uma aru ka men daleh hak beh ka men banget ka nurepa lahu men telok alang tek alam pasan-pasan ayak ni yang ina hitam pihak-pihak dang pahbung kusi dengah kusi long ngejeloh Facebook live hak page radio kayan ya berada dengah men akui dahin mang tepakak tu ke tek alam aklarah telok ujung minggu tu ni yang ina hitam ala klarah lang sayu ampe yang telok pejoh hadui telok ngeluak jima. Okey, mahadau wilang kurik man adih man uhanin ai tam pejo-peji ta alam program sangun lewi itam pejo-peji dahinji harin telo nerepanak telo alang nebara marung hadui hadui habeh man uhadui nak lelana ni eh hati marung make up ya na telo klenghi sangun kawa wong siliang ngejeloh program sangun lewi tam lewi anin a bi ampai nanan telo klenghi jelago lang kenan bo bila ing lagu alang kuma peji sayu pihak pepeju mentelak lim hari dia kaya dalam paan ngepji itam.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Ngah wa alang tok etam murip dusun tanane itam lake mesti te palamin dohati te metang dah eha sengkrema dahunta italang lake ni dahati dah penang nah. Jadi ada penang nah sape dawati nahawa lah te nahawa narana abin dawati udbutat do dawa seng mepengkronan kah dah baralim na dawati lah masa do nahawati do na kumana ti kahum puting giyum 4-5 6 puting dah tawak belajar umati lah sinangkapan kelonan dunan marung nahawa ni marung pasiha main-main marung nahawa. Jadi tena dah nahawa ni neparana kelonan ya dah tak tepara dah mendahalang pahawa ni amun dah jiak amun dah petat amun dah borah teorip dah ananang tepara kelonan ya mendah alang pahawa ni deh. Jadi lang pahawa ni deh dawa namae na dawa murid dena murid sayuna dawa abin dawa o mapanglonan kuri-kuri ka huma wanda melu hinang kulonan nepa hawa dawa cita tam cangmuo hawa dawa nunan tokna hitam alamo maru ne tamo maru ka hum masam tenal pojako mendah tenal kayo kuma kayo awanda naladang awanda na kanan na dapi puting dapi hawa hati na dapi hawa na kanan hawa na narti dah titih lah pusu tangah kalau pusu tangah jaka dah na damai dah talam umati anu nantuk anan lah kue bara marung anan tua na hawa.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadui usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Lahina Radio Kayan.

0: Okey, tanpa jauh-jauh tak alam program tam lebih ni. Hati program sanggun lebih. Wilang kurik man adi, manaring program nerepa ampayan. Telok kelengi lagu na man adi. Lebih ni, tanpa jauh-jauh dah henji harin telok. Nerepa ji anak telok. Hati Wong Si Liang. Wong Si Liang, aran hakina ya. Bi, lebih ni ke, ni nadung kayaan ni. Sayu lebih manika Wong, kena nunuk sanggun kak ni.
1: Wong ataupun Si Liang.
0: Si Liang, yeah. Ya, Wong na tuala siya ya. Dan yeah. Ke, saya lebih mereka.
1: Saya lebih, saya ujih mak.
0: Dahil lahum, saya tong menika alang uhabah ni Doni. Teka kui emak behat ni do tua ke. Ujung minggu dangga kui DJ korin.
1: Ya.
0: Okay, ikat ni kina kayan.
1: Ya, yeah, kina kayan.
0: Asen ke meno?
1: Aku asal dari Marudi Longati Baram.
0: Marudi Longati. Kahum kada lang na anak ikak ni korek. Nalim na dalak Longati mani di. Nai peji di kawak lebih ni. Dahin lebih ni kem aksa kenap janggung luar. Abin ni ka u habah ke. Dahin lahu ngenap ni. Dahin kami hak radio kaya ni. Aring na. Aring-aring kawak ni. Haman mesej ni hati. Ihak ke ji lah halang te akai anginam jadi DJ dia pa. Berminat kaya.
1: Ya.
0: Berminat. Ihak ke kui ni mape halu bi ni nak ku nak tang kui ke. Jung minggu tu nanda DJ kore nak. Si kore ke ha wit dang ke nedo satu mendo satu te do tu alho kore. Oh si ku dang nan nante nak de ke. Nena besak aduan hari dia ke kak ne hari ban ya hanya nai dan ni ha. Oke marung hadin ada ni hati ate ka hadin alang ha be be hadin na alang anak na kira jaka ka ha pa ya. Jaka hawa jaka te dah ilo ha ke lho hati marung make up. Nganan nganan nang kelunan ni ke nak ajo nan ni alang unak loh tanggo te ka ke kuri dara ka oh nah de make up ni
1: nah de make up ni usia dara ya baru-baru lah baru-baru abin aku menuna te ala kos untuk make up tapi aku sang kumpul barang make up nuna uleh ku start program ku lah.
0: Abi kerana ni ke utek na lah.
1: Kerana utek na umatoh na kui.
0: Okay, bina dan kan bina tak dalam bidang make up ni.
1: Okay, bidang make up ni jujur secara jujur ikat dan ilo part time income. Jadi awi kan minat like fashion and suka hias kelunan. Nudin ka memang minat kui.
0: Aku ka belajar nuna dek nak ka belajar.
1: Aku belajar ha dah Melayu nama nak ka Aini. Ha melok ha pulam pulam Melayu tinan. Kadang-kadang ha buka kos ha mai mo tinan.
0: Ha ka tengyo lah.
1: Ni ha nak ka tengyo ti.
0: Dahin ika belajar dahin nak to ka ataupun tak ha ngaban-ngaban lang habis lah.
1: Menuna 2000 udara na 2016 cek kui belajar kos lah dah Melayu lah tapi dah habis lah.
0: Okay, okay, kira ikat minat lah nak ni make up ni.
1: Jadi dua kelunan lah aku biar dua kelunan yang si sama make up lah.
0: Kira sigo kat lah.
1: Ya.
0: Okay, nun limnaan servis make up alang TM na tanggerai ni.
1: Okay, alang servis make up dan nun tu lah event ka, birthday party ka, ataupun wedding ka, ataupun nun lah. Ataupun photoshoot padang lah ho.
0: Oh, photoshoot padang lah ho. Okay, andahin mina sedap-sedap ka, legah na awi ha, nyoh event-event ni. Okay, men kuri red na nila wita ngenap jam ke alang papa libana dahin na lang amina pahamahan na ke jadah dang ilai kati
1: inang jam lah awi dah hasang ilo budget dang loka kui adjust lah pihan nuna lah pas tek lang usik lah kui nuna duan tu harga na mahan na lek lah just ikut kuri budget ka maybe aku dang kui adjust ok nunih lah
0: Ena make up tak ke asik kena book nun
1: book belajar lah kak kui tapi alam belajar tapi lang book piah lang ker dang lah kui ataupun untuk na ban sanggol ke pala lo clip anan patik lah piah te kebaya nunan ke ratu kebaya kan nun
0: oh teka make up dah ratu kebaya
1: payan lah tapi te kui make up jangan pudah kui lah masa dina.
0: Pindah ke jadi
1: aku testing lah, aku testing bukna nuna lah.
0: Okey, ada hin lah okey, anu no ika memastikan lim barang make up lang impakai ja make up dah hati ke hipun kualiti na dan sayu tek nang kluna na lang make up ate.
1: Okey, untuk barang make up ni kalau aku lah aku ilo lang old all type skin, all skin type lah untuk yang lilim kelunan dan pakai lah. Kadang-kadang aku ilo barang ha waxen lah, prefer waxen ataupun dang lokal boleh online dang lokal boleh brush ataupun bronzer lah. Anandang beli online lah. Tapi kalau yang untuk foundation, better beli ha waxen lah.
0: Okay, anan jasi awin nalang ha waxen ni kita memang ha oh lulus kike.
1: Awin ha online tak pasti lah. Tapi nam inang lah nun jenama nun brand lah.
0: Dah lah, itu asli dari kejam nolong sayur, nolong am sayur. Okay, awi tak alam make up ni kan, nolong penting lelan ni.
1: Lam penting.
0: Kata lang mesti te barang-barang lang mesti te tugu ta make up te.
1: Lang paling penting lah before make up mesti te moisturizer ka, sunscreen ka, uleh tak te pakai foundation lah. Kahum jenis kulit kelunan ba te kering, te lang sensitif, te lang kahum lah. Berbeza lang kulit yang berbeza.
0: Okay, dahin lah okay. Setakat tadi ke aku rela orang lang oh make up ni.
1: Ji 2-4. Setakat ni 5 lah orang lah. Kira 5 lah orang.
0: Baru 5 lah orang ni kan makan make up dah lah. Okay, minaman orang ni. Okay, tekah. Nanti dah angin dah pilih kak korek. Mengimak eh matai nak ha, ketika ha, media sosial. Ketika perlu ke matai nak pak?
1: Wajib tai nak.
0: Okay, dah lah minat tek lang ngenap jam ni loika hino teka media sosial kaka nurepa mina dang kam oklu bun telefon ka awi dang na pilai ka make up ka winha baramnya dang runding ren yo budget
1: kalau
0: yo budget kalau sendiri ka awi hang make up ja dan nurepa alang Facebook kan dan Facebook kan
1: alam IG lah abi aku Instagram abi tek ku create ji pen ha full pen ku lo lim kabel lim lah tapi awi nap ilo ha IG ku dang lah aran IG ku makeup by CL.
0: Oh, make up by CL.
1: Tapi aran IG ku Keep Beauty.
0: Oh, Keep Beauty. Awi hello bun telefon awi ka makan mok.
1: Tek lo kalau bun telefon ku IG ti nan. Ni tek ku lo kosong awi lu bun telefon ku 0G4 5 sayap pitan G22 pitan.
0: Okay, mentelok alang ngendap sang teh dinner jaru nini ka abin ka home ka dinner jaka-jaka no ni no repa ujung-ujung do man no ni ya telok ngendap make up dang harin dang ilo harin telok siliang no repa wong siliang ani di ne make up kelo ika teh hamin ha ka no no dah ne palaika
1: tung-tung lah prefer aku teh hamin
0: ai ka teh hamin lah awre hasalat kum
1: ya salad.
0: Okay, ampain telo pejoh lah ngan aku agri telo kelenghi ji lagu nak ring lagu alang kenan Alexander Lihan yang ngelarah jaki kelenghi lagu ni menuah ni nak tam pejoh pejing luar te alam program sangun lebih tam peji dehen hari telo wong silia ngan ide marung make up norepa nganan nang kelunan nak ajau.

0: Radio menpukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, tam pejong keluar dalam program tam lebih ni hati program sanggun lebih dahin batang dahok kawak do ni di halana hati freelance make up artist ya ni kira maring ke ni ate alam hadi make up nalang anak na bi daraja ke ha opakalai abi ni ote nak kelas ni dang tek ka anun di kajau kena nak ke abi ha o belajar lalan ho deh lo ke manita malang te ngendap na make up ni ke minadang anun dah na nganan-nganan nanti ke amhawah na sendiri ke norepa amhaman na sendiri hamin tika dang telok doa ni ha ya. Okey, ta alam hadui nganan kelunan ni ke nun cabaran ka.
2: Okey, cabaran ini soalan memang cabaran lah. Okey, aku sapun lah ho. Sapu-sapu. Okey, pada pendapat saya lah antara cabaran dalam bidang makeup ialah memenuhi kehendak setiap pelanggan kerana setiap orang mempunyai jenis kulit and bentuk wajah dan cita rasa yang berbeza lah. Dan selain itu kita juga perlu bekerja dalam masa yang ditetapkan dan sentiasa mengikuti tren serta teknik makeup yang terkini lah. Dengan saya mengatasi cabaran ini dengan sentiasa belajar and berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kehendak mereka yang memastikan saya membuat persediaan yang baik sebelum bekerja lah. Dan bagi saya setiap cabaran adalah peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman saya lah.
1: Dan korang Avin adalah jil ongklunan ni minah hangna palang kapan ke bi si pentam matang ha ke tak nana lang nyipin nanti tau kom di perlu ta matang lalan nanti ka dan lahu masa nanti masa ta awita ngendap sangtai palak lunan nanti no repa tegu ka nya dui ka nanti ke ta pasa ka amala hadui ti kom bin ika ni awi ka nya dui dong si ka dang ataupun malam ke dang ke ka na
2: inang aku ini nyadi office awal lah awi nak aku memang minta cuti lah.
1: Oh, minta dah make up. Ingin nak make up. Okay. Dah hujung minggu ni ke adang dang ke kak?
2: Hujung minggu dang ke kui.
1: Dah 6 dah minggu.
2: Dah 6 minggu.
1: Okay. Tahu hitung kanan pukul ni. Okay. Nun impian ke tak alam bidang make up ni?
2: Impian kui ya. Impian kui menjadi make up yang profesional lah. And membina nama dalam industri kecantikan dan mana tahu suatu hari nanti boleh buka studio kecil-kecil untuk makeup-makeup lunan lah.
1: Okay, mana awi kurin hak dike tamat toh

0: Noday nang nati tay na layang aru ken nap na to at alam na to kalang basan ni kom dahin na ngina impian ka nandi dang implaong den sayo la te ajit dawtin a dahin ho awit te dah lang ngina no repa berminat ke te alam bidang make up no repa MUA ni di non dah tangan ka mandah huina mandah nyam dahin ho na lake pe ka ni win te pinang krai ni ka hom lake alang tawin tak alam bidang make up ni ke man odah doh kunyi nang ka hom ada la ke ke non doh tangan ka jadah am ngetak nu ti tuan repa jadah am am takut ke pesak te bidang make up ni.
1: Okey, untuk bidang make up ni laki dah doh lili lim dang lah tak semestinya doh laki padang lah hula awi kata keminata untuk makeup ataupun suka hias kelunan dang loh dang ka join dan ala kos lah ala kos G2 ni lah untuk na part time income kalah nunan jangan berputus asa lah awi kamina sesuatu. Just go ahead.
0: Belajen lah.
1: Belajen.
0: Belajen dahin lah. Mang tak sang kanung-kanung tam dia dah eh matang kum.
1: Ma eh matang.
0: Ayuh hilang oh jam hari telo siliangan ni ke minadang mesej siha ka belajen dahin nak ka pepeh dahin nak ka nutikum. Okay. Anana tangku teh hadi dahin lah. Wilang kurik laan man adi mantelo alang nganap senganan ka bin jelang na ka kayan sara nunde kayan festival carnival ready ko
1: bulan
0: bulan puluh jin mengkelo alang te maten anyam telo nyem doh telo dike tengyo te alam betading
1: kligit belawan
0: belawan de mina dang anyo harin telo ni make up dalo. Okay, dan jilahu sayuna abinha kelunan tam ni ke pia-pia support narepa sukung hadui dah kelunan tam dah nak telo ni pelahu mina denggeri dalok peji tak alam ji community jadah piah-piah nak tu kalang sayo lah. Okay. Maksa kena mina tak dah lah ni kata tabi ka no
1: tapi okay. Saya man kalau ngado just awi kami nak sesuatu just belajar tenang-tenang lah just just keep going and anan tu lah.
0: Mahadoi lo kuih korang kata.
1: Okay, mahadoi lo kuih lah. Mahadoi lo kuih dan awin sang ilo kuih at TIG lah aran IG kuih makeup by CL. Tak kalau lumut telefon kuih tina lah. Awin tak nunu dang ilo kuih lah.
0: Okay, anana hari ini telok kuriana kuriana kuri umun kene na kuri umun kene.
1: Umun kuih yo. Utelah puluh dah.
0: Anak anak aja hari nurepa anak telo alang unai abara tek jo hadi lang anana mina sikapayan kahu malang jam iha haman na make up nurepa nganan kajo kelunani bi man uhan ni ke angga telo eleha avin ji baka talang sayu tek hang tam anak kayan laho avin mijat kita minang dah kayan haman make up alang hagan ke kina melayu ke tua anan ya ya ni ji kira menhang telok kan ni lebih kena ni kayak kena sapun
1: kena sapun
0: kena mentelok lang kena lah udang ya telok lai hak lah ya okey ngina pesuk luar mina tekah program-program lang habeh lah dang peji dah na nunjam ta te bakat kalang habeh ka lagu kan no
1: bakat oh si bakat lang be ataupun fashion design lah. Ana suka aku lah.
0: Oh, fashion design.
1: Abi menuna sekolah sekolah menengah form 5 ka. Untuk fashion design na recycle ke na recycle basung aku dapat second runner up lah.
0: Anan kecil lah ha udu mantek dah na petading basung na pakai recycle barang recycle dike barang alam oh dah sao kan hadi. Adangnya ha ni awi telah amah bah ke awin tong pa hinan taman nya dui no tike aben kanan ama wah da ke no si na telo hawa sang matan hanya anak telo ke mina dang nyu harin telo siliang ani di na mendahan anak telo ti na lang malaika ano lang ang budget telo ti ko
1: nya budget
0: okay ngina ita

Pasung lua te program malang habeh laan siliang dan maksud kena payak mekat lah amin habah nei dan ni nei ni kana na ya ku mak sang nei nang nang taring na nei nang ha kontinu repa ha radio ini no no ha dia radio ni ke dan ni ke nei la ni ha ya iki pejak la rata lebih ni aku sampah pan telo te ji lagu alang ku mak no na lagu ni di ji lagu country mentelo lebih ni lagu alang kenan John B. Good hati lagu Dilak mentelok lebih ni. Saya lebih sang larah mitam lim dah menohnin ai tam larah jaki kelanghi dahun kelunan ayak alang mayak dah leh tam.

0: saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Mananya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, dona na telah okelang hiji lagu alang kenan rasa na urai alang ko ma ika akoi pa halang ugri tam te pala pukun pa na apa pukun pa na minit alvi jakani ya. Ya jam tamalang kedua ni haman uhanin ai tam pejo-peji ta alam program Bitung Urip. Menonan ke pukun apa junang kelangi dengan lebih pukun 4:45 minit aku senggeri telok peji ta alam dengah manawang daleh ya. Ha, mau sekena man kalau bake-bake halang teknik peji dahing ngejelah live Facebook tam page Radio Kayan hari telok Cecilia Lulau ya bara. Selvi so, Domingo DJ kami hadalat usan kena tinan ya. Dona pelahu man Clarence Selong ya bara amin kena anun amin ani ya. Ya bara merong dona ni loh. Okey mau sekena man kua halang teknik peji puh air ngejelah program Radio Kayan Mir FM lebi ni. Mau sekena pelahu man kalau bake-bake alang unai like lah ya. Dahin kerana ni aku sampai jauh geritam peji tak alam program tam hati program Bitung Urip. Lebih ni telo kelenghi dahun Tuhan alang an pastor balan bandar barai hati marung kivah. Okay, peji-peji tak alam program Bitung Urip ha Radio Kayan Miri FM dahin lagu ni jila golang kenan Grace 7 dahin pelalau peji dahin pastor balan menuhanin

Sayo kanap dahin medyo arantuhan jihangon laan. Awin Tuhan maok jihawalaan manitam naik langhi ok surat Tuhan alang agri manitam lewi ani. Ako ingin ay tamlim ala age dahin hipun kanap alang melu kanap alang dana te alam Tuhan Yesus Kristus. Dahon Tuhan agri manitam lewi ani akala te alam ji Petrus tulan 2 20 ji. Noni dahon surat Tuhan. Oh kelo alang ak nyalam. Aku inangan ikam awin ikam kelunan alang dame tua dahin kelunan alang nyakai tua. Sayu ikam muke menlim-lim kiwa kenap alang kebitang dahin beluan kam. Sayu kenap mendahun Tuhan alang akbasa mentelo aneh. Aku isang griji tema jibatang katuk Tuhan alang antam pia-pia pakalai lebih ani hati kiwa alam kenap tam kelunan te dua naan kiwa alang lubun ji hana itam hipun kiwa alam sayu kiwa alang sayu ani hana itam ngiwa kat alang kajau itam ngiwa kat alang sayu alang am anun kelunan habbe dahin kiwa alang sayu onilaho ay suto na itam ngiwa nyinang masik alam belaho alang am anun kelunan dahin ji kiwa alaho alang sayu alang te ihana itam ngiwa nyinang tanah alang kajau tanah data alang jemang alang am anun daha kiwa alang nuni usi anan kiwa alang jiak anan kiwa alang sayu bilewiani kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam mukehani ihana kiwa alang jiak kiwa lang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masam. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutok na kiwa lang jiak ihana kelunan ngiwa dada urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru kahum kelunan alang utasa kenan dada ani abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin lewi ani nyihu itam muke mengiwa dada abin kelunan alang kuman dada nusia dah jam katalang tanang laan awinanan hagantam kelenghi alam surat dengah balai telem matai tamandah balai telem matai hinandah balai telem matai harindah balai telem matai anakdah awin usik dah jam nunun laan tawit dada jadi awinanan kelo anak hui alang nyamake nyam do nunan petelok lake taman do hinan dah kelo alang pui ake pui do laho mang telok ngiwah dada. Dahin alang kedua, kiwah alang jiak alang dang nasa batung tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan, ihana ngiwah te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Anina alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lalek dui arakani. Tanah utai telapau ti umma wukti nusina jam hata mete doh. Nusina jam hata mete anak. Nusina jam hata mete harin nalaan.
Dahin lah ho jiakarak ni katek tamilau ligit beka melayok tam tema batna. Biman utam dui man utam mabuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan. Jadi leti nak ngiwa tiakarakani ani jikiwah lang jiak nusi sayu. Dahin alang ketelok kiwah lang jiak hana kiwa tek jakok. Kalau alang hipun perah awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasak kalau te huma perah pasti doktor matang ni kak. Te kan aja kok ya. Kan doktor. Awin kurin dah doktor nani jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani jikat alang sayu manitam. Awinanan mangtam ngiwa kat alang ciak nuni. Aku ingin abgeri itam nyenang alam surat Tuhan, alam jaji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah, alang ngiwa kat alang ciak, alang ngiwa kat alang anunda hakbe. Lubunji ihati alam ji raja-raja tulan 20 ji joji atang jo 16 alam jo surat Tuhanani bara ji lake alang arana Ahab. Ahab ani hana laja daha kelunan Israel. Jadi tebe amin lake laja ani teji lida alang kajau lalang. Bilida ani anunda habe alang hipun lida ani hana arana Nabot. Nabot ani hana ji kelunan rakyat laja Ahab sendiri. Surat Tuhan koma awin Ahab ngiwate tanah lida lake Nabot ani atang iha nyihu dah lematai Nabot. Dahin man u Nabot matai anna ala na tana lake Nabot anandi. Alang kedua alang tete alam 2 Samuel tulan puluh ji joji atang jo 20 tusu alam Johani selita marung lake Daud itam lim jam Daud ani hana laja dah kelunan Israel alang antuhan nyihu tubo dale Israel alam selita alang tek dalam 2 Samuel tulan puluh ji joji atang 20 tusu ane bara lake Daud ani tengiwa do daha alang habbe hati do uria alang arana Betseba. Uria ni iha naji lake seladu alang nyadui mendaud. Surat Tuhan bara menitam andaud nyihuna dahak lematai uli uria ni alang lake do kajawani awin iha ngiva Betseba. Itam panak paharin alang kelangi surat Tuhan lebih ani. Patutkah dahin tekapkah dahun surat Tuhan nyiho itam mokeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo 20 tusu. Tuhan pahitok itam kelunan ja mangtam ngiwa umak daha. Mangtam ngiwa hawan daha. Mangtam ngiwa panyin daha. Dahin sapi dahin keledai daha. Kat nun alang anun dahak habbe
Tuhan ko mangtam ngiwan. Surat Tuhan alang akbasa manitam alam ji Petrus tulan 2 20 ji manadi. Tuhan yihu itam muke mankiwah alang danggritasa manbatong dahin man urip baluantam. Itam lim an surat Tuhan pahitok alam ji Petrus tulan 2 20 ji ani. Alang koma itamani kelunan alang nai murib jaki teu suntana ni itam nai dame tua ani kan lake Petrus abinanan jarun ta murib jaki pida atang Tuhan Tuhan ngenap ja itam muke menkiwa batung alang dang nasa itam Tuhan ngenap ja itam murib te alam kenap alang maang ja itam murib alam kenap alang tutau kenap alang taitek kenap Tuhan abin surat Tuhan terang bara manitam kiwah alang jiak ani dang nasa itam dang geri itam tai palak patai alam apui neraka alang an Tuhan sedia men setan sayutam sebayang Tuhan Yesus terima kasih mandahum alang huu an kame pakalai lewi ani. Daho ani sayulan Tuhan nabin ji daho alang pahitok man kame. Adang lanka kame nyinang kahum kelunan alang te tasa. Kahum kelunan alang te am tenang tawit kiwa alang ji ak ani. Tekap lanka dahum nyihu kame mokeh man kiwa alang am sayu ani. Awin kiwa alang ji ak ani. Dang metat kami dahim dahin dang na kami laho amdang teh peji dahim te alam keligem surga alang huuim sedia menkelunan alang ngioika. Terima kasih Tuhan masih kami lima uku aman kami belua maang ja kami dang moke menkiwa alang jiak ani dahin na kat alang sayu alang tetek kenap Tuhan jarun kami murib jaki ani. Sebayang ani ak-akai dalam aran Yesus Kristus Tuhan laki pekurib alang nyalam kami. Haleluya. Amin.

Sama peji dalam program Bitung Urip Tam lebih ini dan program Bitung Urip dengan Tam Kelenghi teja kalang pialaan lebih do migu migu maring ya. Lalu ngina hitam dia berkati ngejeloh dengan Tuhan alangan pasta balan bara menita manandi. Dan te leading Facebook telah ini aku ngena maok tapi sayu lebih mandala bakih tam malang utek ne peji dahik ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan. Saya lebih man Richard Lingan dan pelah Mujan Ngau, Andy Ngau, Rostaranglah, Seman Iman, Deborah Diz, Deryusun, Catherine Ubung, Clarence Long, Rita Luhong, ada Belan Ke Baja, Dahin Jok Imang ya. Mendalok bagi kita malang ute, abara dengah men adil ho, mau sekena menitam le malang tek peji Dahin Radio Kayan Mir FM lebih ni. Mau sekena pelah ho, mengkelok alang tek peji Dahin Kawa, Wong Siliang men adi, ngejeloh program Sangun lebih. Ya, kerana ni tepat pukul 4:30 minit lebih. Dan menurut ini, itam peja-peji tak alam dengah lebih, alang Andrin Danila Salin Dahin Anak Basak.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Dewani halam sejarah Mandalay Sarawak. Tino hadui mai Regiment Ranger dan resmina anai menepretah Malaysia. Dewani gak tepat 20 dalam duman pelupitan 65. Avan dah mengadat hari ini na hakem sufla lain ipoh perak dah na perbarisan alang penudin sukup dan urun alang andahi pun tek 2 batalion regiment anan. Alang ngeplong hadir mai Regiment Ranger ni ihakna Major General Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, Wakil Menbeh Perintah Malaysia. Regiment Ranger Malaysia asalna ihakna Sarawak Rangers. Alang ngetak 35 bulan pitan duman pelupitan 63. Wanan dah nari nubu 2 batalion hakem Baid Ulu Tiram, Johor. Hadi nubu 2 batalion anan long u perintah British dahina perintah Persekutuan Tanah Melayu ngakun peluung hadianan. Sedadu British alang jadi ejen men perintah Malaysia alang hipun tanggungjawab nubu penganan mai pekale na arna dahin mai nguyok urun-urun hadui men Rangers Group atang ujung duman pelupitan 65. Mina panuti anggota tak alam 2 batalion anan hianah kelunan men Daleh Sarawak dahin Sabah. Mina pas sedadu British alangipun tanggungjawab tejo hadui pekale alang enna hadua batalion anan bi hadui mepeng peji dahin ngejelah polisi hadui katok enna peji dahin peng sedadu Malaysia. Avan puboh hadianan Headquarters Melaya Common Rangers Group nubu dahin alang ayak dah ayakna kenal IG Wellstead. Tegu sedadu British mano tanggungjawab mai pekale dahin pendengar hadui-hadui alang ana dua batalion Rangers hadianan dengan peluang dahin sayu. Wanan jure hadui mai nak menperita Malaysia doa ni gak tepat 20 duman pelupitan 65. Doa ni tada do alang meran ayak artina mendua batalion nyadui dahin perintah Malaysia. Nunan Ahitam Peji ta'alam doani halam sejarah.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita. Okey, Radio Kayan ngebjita minok topa datang ke Van Telok Tek. Kelenghi Radio Kayan Mir FM lebih ni. Ngina hitam lim ala lu alang sayu. Nampak ngina ada ni do nge Van Telok alang amunya duit ke. Habah te pala dah panak pahrin telok. Nore pala ho te pala dah bakeh-bakeh telok. Te ujung minggu dun ni. Toka telok pesukuri kentak nuti ya. Bina na te hadui matoh mendo satu tang do lima. Nore pada enam. Nore pala ho mina jaka ni tokah telok habah ngelarah lelan men oh peng jima di yang larah te amin na tua amin jima ke pejoh pelaan hui nak mendahan nak anak tam te balai sekolah halang seng pejoh te alam pelesak dah pesak alang baik loh te alam duman ni jima ti nak tukun kelok oh sedia dah nak kelok ya seng nak pelesak dah te alam bulan ni na eh nak kongina telok inan taman ala bahate joh anu ni hadis sekolah lah dah lah ho teh hadi sekolah dah ti hanya udah nana hanya pangan doni sini dah kah pak tu malam nak ati. Okey, 40 minit lalu pukul 4 lebih tam peja-peji tak alam program tam hati dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam lebih ni. Ji dengah alang unak lo man Boston tino ji pusat dah alang mano gam hadui marung tulan-tulan te alam tuan hati ha maska kuset masa kuset Amerika Serikat alang ala tanggungjawab tubuh ji sian norepa alang aran sian ani te alam ke dah hati-hati Diamondback terapin alang an kanag asian ani te dua kahong na had aku mai ha luar biasa ya bin ha te dua kahong dah pusat hidupan liar cap ha Barnstable ani dah bara ngejeloh ji katalang an hate ha media sosial bara sian ani di te hipun dua kahong an geri te pala pusat anan kenan dah pusat perlindungan hidupan liar Mas Audubon Wilfried Be dan anak sian ani an pesuk hatatah ngawan alang an dah nyingan ha Wilfried ani di dah pusat ani bara alang kahong na ni nei ata nei dua nunan avin kenan anomali perkembangan alang mijat lalan an pesuk jadi ha alang an kumak ki hati bai bicep heli ke dah pasukan veterina sang nyinang nunok ka sian ani ne dekaya dahin lahu dah sang pakale nunok tuk dua kahong sian ani dang nai piah-piah kira ne dekaya piah batung na til ho na ya tinan hasang na sian ani jika jian dehen no to ka dang hipun dua kahong no repal ho no to kahong na ti dang nai piah-piah dekaya te jaka lang piah na ke nan aji sian lang anda pesuk ha Boston we tanya nang na ti ke sian ani piah dua dia ke bi ji to ka kenunaran laong sian di dom ya apa apa pin dia biji to ka batong nak ti. Okey, telah ti pala dengar halang kedua menawang daleh lo ka. Dengar men Washington ni hati marung perah COVID-19. Mina te menhang ta malang uhado.

ji varian maring COVID-19 ni alang jadi ha England ya dehin alang anbara tiniket ha kau malang anda ha termasuk uma perasa ne kahum ha udau ke dah agensi keselamatan age alang te ha UK abara hukah keputusan positif alang te ha umat perahan ini ne peju men 5.7% te pala 2% bulan alang oh de dahin dah alang masuk ha umat perahan pala usak ke home dah ne men 50% ha wilayah London ne peju te pala 2.7% dahin alang angku mak tini ke hui men oh jiunang men kes positif melawin varian men strain stratus kan hati ni alang anda hak bara COVID Amerika arah nak tike arah nak hati COVID Amerika dah alang te risiko alang bau gak perahani anak ja ala vaksin pelalu dan ni ala alang alahu hati mendah alang uku 75 duman dah alang melok ha ngavan tinak no repa tubuh dah alang muku dan laho dah alang liva sistem imun batong dah pakar perunding epidemiologi alang teh ha UK HSA hati Ellen Alex Ellen Bara lanpa ke hom dah alang gak perah COVID-19 ni usik kehat lapo ke hom ke bi paan ne peju hukah dah alang gak perahan ni bayar-bayar ni di nunan ke salang anbara ha UK dan kerana ke te tahap alang liva loh ke ya bi aku ingin nah tampaan lawan wina wite dah nak telok ke nurepa dah bakih telok ke alang nai uli menawang dalem ya ini ingin nah telah lawan merung tu kanan bih dah uga pegai ke nuti ke jahin lah paan telok ngenang te joh agih tam telok am sayut noh te nah pubat hangawan ha klinik nurepa umau bati ya lah amang telok kelong-kelong noh telok nundi laram mengalaikan ni kan telok bi nasi telok jam awi telok ampelas sakti nasi telok jam telok laram nun ya. Ya nunan ni tanpa ji tak alam program tam lebih ni hati hak dengah menawang daleh di dengah hawang daleh dengan tam kelang hite jaka lang pialaan lebih cima hak radio kayan Miri FM.

Okey, malam 4 minit lah antara santai pala pukul 5 lebih. Matah man pukul 5 lebih ni nak ita malang teh ha mirin. Nunam pelahu man telok lang teh ha umaru. Ha umaru ha telang usan. Ha tu topoh ka belaga ha lemting. Ha asap ha tu bau. Ha ita pejo peji dah hentai lidio kenyah man onin ha. Nunam pelahu man telok lang teh kelenghi. Radio ngejeloh channel Astro dan My TV. Pejo ngeluak teh program Tamjima. Matah man pukul telok atang pukul 5 lebih ya. Menita malang tiah kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman dah nalang kelenghi ngejeloh RTM klik. Nu nampah halang tiah peji dah ngejeloh live Facebook ha page radio kayan. Itam kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur tiah pukul 5 lebih nin ai. Itam pejoh tiah atang pukul 6 lebih ti. Okey, ampan telah peji tiah alam dengan lebih ji lagu alang kenan Agus Hingan lagu alang kumak nyervo menita lebih ni dahin sayu jung migu sayu ngelarah do migu menitam lima lang tek lang hire do kayan yina pesung luar teh pukun lima win win itam pejau pejita alam dengah lebih menuhanin sayu kena menitam lima lang puuh pilih radio kayan Mir FM lebih aneh.

Inya tiga selamat tahun dan selamat pemungu jaya ke usai tali dia tahun ini siup patah bulan puluh umat 2026 siup tahun minggu. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

0: Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg peluak seun lingai-lingai bajet 2000 bajet Sarawak 2027 ia kepedengar ke sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ia kenai. Ya ini hinana kaum ngana kaduk naan puyan ngan kanga hinana tarif elektrik ekonomi ngan pengulik negeri ini. Nak berpikina ya bian petirak kaduk pasen tok puyan ina ngan ida pedengar ngan arep lan rakyat ngena siap pembentangan bajet ina AO. Ya kuma pikina dao jinan pejadik program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian muka kat dataran Pihin Setia Raja Muka. Pasal untuk tarif elektrik ina, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kuma, rakyat Sarawak bintu sangimat pasal untuk inu-inu keputusan yang unkaitan dengan napuyan ina uban ida kena penukan laa pasal untuk bajet ina AO. Siap perkembangan di Aceh Sarawak pencemurat potensi industri gas asli cecair atau LNG ngebayak gayang pekuat dengan syarikat yang kaduk pengalaman Chin Norway. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma gayang pekuat inah hinana kaum ngan pembangunan terminal LNG Kuching yak nak sasaran bekalan gas yak adil lan inana midan kenai uman 2020 PN. Terminal inao hinana jadik kemudahan regasifikasi LNG yak adil lan kat Sarawak ngan kaum ngan pembangunan Kuching yak jadik cahap yak libak karbon. Dawa pembangunan ina engkin Sarawak lebih kaduk naan ke nak pengurusan ngan nulat bekalan gas nak pepegang ngan nati penerokaan pasaran LNG skala iut. Perkembangan teknologi ina engkin LNG ti nganulat dalam kuantiti yang lebih iut ya pakai kemudahan tangki yang lebih fleksibel. Komuniti kina ada nganat se asat yang lebih guna ngana dalam lah dalam pembangunan kat negeri Sarawak. Mikadati rakyat naikin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gayeng ngan sumbangan da adang biolan dalam kaduk naan bidang kat negeri ini. Puyan ini pergi ngan dagang pendidikan teknologi perkhidmatan profesional kebajikan ngan kenapa pembangunan masyarakat. Nak pepekina rakyat perlulah naat siap pas untuk perkembangan jakak yang majan kat Sarawak ngan kaduk naan bidang pegangan nak penukan perintah pala ekonomi yang mading. Ya kuma pekina dau siap teksa tira'ah ya ti jinan pejadik festival warisan tradisional ngan kebudayaan kina kat Miri. Teksa yang lepas baca kun Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Ilu pukul ngeri ngadengar cinta lidah kenyah, Miri FM. Tanah Berenyang Band yang lepas alat juara anugerah Carta Sapa Juara ACSJ KPN. Acara yang pejadik kat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betong Tabda dan ini ujung kebelian Arisa Ciptaan Cina Matthias Mambang dengan Jesli Japu yang ujung kaedah alat peraih mata ligit puluh ibu ligit dengan trofi. Alat lumpun dua, hinana Gabriel Mawat yang mungkin belian dayang bintang, mungkin oleh peraih ayah ibu ligit dengan trofi, dengan Gabriel Mawat pepekuat menang kuda-kuda kategori, kubaan finalis popular, persembahan terbaik dengan perkenapa lagu ACSJ popular. Dalam perkenapa pula PB Chloe yang menang lumpun telu ngebayak belian di empu nuan siku dengan mungkin oleh peraih lemah ibu ligit dengan trofi. Winnie Albert menang peraih vokal terbaik yang mungkin oleh peraih mata ligit ca ibu ligit dengan trofi. Dengan peraih ia lepas nyuak kun Residen Bahagian Betong, Datuk Richard Michael Abu Nawas dengan ia wakil Premier Datuk King Lewalah, ia wakil Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Uga Hambas. Tahu ini Nana tahu ya pengembayaan program Sarawak ku sayang bahagian muka ngan tahu ini Nadia ngan fun walk pergi ngan program ya lepas alak bagi ku ona suwek lemak atau usa ya pengecuk telu kilometer. Gayang peleka idana, inana lepati ku ona timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. Dan ia bangun tawailan nasi acara ini, ialah penyertaan yang tinggalan ku on masyarakat kat muka. Ini pecapuyan yang peluak sek pengelok ngan kesedaran masyarakat muka ngan masyarakat ke ina nang aktiviti-aktiviti yang un kaitan dengan kesihatan. Ina tuak dengar tau ini dengar yang lepas sedia ku un Monica Gary dengan Rosita Ampong, Cik Amin dengar RTM Kuching, penco pemong kejaya ke usai tali do kenyamir FM. Selama sempat dengan penuh ku un dengar selama tetap. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nai Pemong Kejayaan dengan DJ Annie Bungan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tiga sana ke kumai kemne kejai ngalai ka usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai lumo ngana selamat pemu kejai kumai kemla. Ikam nak tembe siaran ngalai nang jam ke telu ini ngabayak siaran live FB tiga tawai lan kumai kem ngana nyak tiga tawai kem dia lepa dia mana yang persiaran ngalai ngabayak siaran radio pengalai. Ya, ka usai tali dia Cina siaran FM 95.7, FM 95.0 ataupun ikam nak kejai ngalai ngabayak RTM Klik dengan saluran Astro ayat 7 ca ataupun tem kejai ngalang ngebayak live FB sengen nakik ya. Ok, tiga tawai kem dia lepas mata mesej ke live FB ke ini dengan mesej madang yang naik ke ini sengen nakik cina oi kem dia lepas mata mesej cina jam telu ora. Yang juga tiga tahu kuma Baron Rose, Clarence Long, ya, Dublin ke Baja. Ngan ini mesej yang madang, Necin Sabina Lunga, ya, ini dengan tiang. Ya, selamat minggu kuma ikut yang DJ. Kalau hujan, namik ke daya ini. Dawa tiga tahu itu Tuhan memberkati ilu. Puluh telu minit, ya, lapa dah, ya. Okey, ngan mungkin apa, Cin Lawrence Ngau. Hello, Lawrence. Sino dengar tahu ini? Selamat ketai tau dengan selamat tau minggu kumeko DJ dawa kata ilu yang ada kenyak kat Sarawak harapi lomo on sengelang ngana dalam ketok gaya ngak ilu ti singketau dawa Tuhan memberkati ilu mo. Amin. Tiga tawa ya Lawrence siapa mau kerja ngala ya ngan pengin apa kumeko mong senakit dia apa ketok nyukong ilu kat usai tali dia kenyamir FM ada ngakit bangin tawa ilan suka kejayaan yang jam tahun ini nang tahun minggu tahun buat tepat tahun ini dengan akhirnya resau akhir besuka sedia program pengelan tepat tahun ini akhir kengkit ilu ngering ada tit belian-belian rohani kumah ilu mung kumah ikan mendek kejayaan yang laka usai tali dia kenyah Mira FM dengan kena inas dengan akhir ayat kempi-kempi ya akhir kengkit ilu ngering ada info dengan mungkin apa mesej-mesej saya kematut ke ini akik ke baca akik di kumai kemung dengan pekinapa lah akik ingkin ilu ngeringa datit belian-belian rohani kumah hikam dek kejai ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM ya tiga apa hadiah lan kita pengeringa datit belian ini Cin Avrifat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kamu nak kejar yang lain ke usah tali dia kenyam RFM yang selamat tetap kumai kamu nganang kita patah nasib ke ini info ke kusi kumai kamu. Jadi info ni sekarang kami dan dua usah laki ya surat dengan ini ya siyo nang ca penusa janan bio ya jadi ke kenawit janan kenawit julau nyabda siyo jam 45 minit kita tahu-tahu. Demi kau dati raya naikin Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak penusa ini siuk nanca kereta dengan naca 4-wheel drive mangsa yang lepas daun ina naca laki dengan naca letuk umur 52 uman dengan 40 pian uman dan dua-dua dini reput kalen kat dalam kereta dengan sah lepas daun ke ukuk penusa ina jadik dengan mangsa ya suat inana jauh salato umun 33 uman ya pakai four-wheel drive ya pemongan dapat dalam usaha dia dengan kat dalam kereta ina. Jadi nasib penusa ya jadi kat jalan biok sengena ke kusi kumai kemong kemudian bersiaran ngala kat usai tali dia kenyak Mir FM. Ya lu tena ala nang info-info ke kusi kuma hilumong. Medan telu dah usah laki ya siok tan polis. Ya pergi ngelau kabel kat kawasan siok kandis Petra Jaya Kuching. Dan Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexson Naga Cabu ya badak ke ini telu-telu suspek dini nana umur 30 abis 40 cauman dan tanggapan yang dati ke kawasan kampung Pulau Hulur. Nang siasatan yang selalu dati nang telu-telu suspek dini hidak ada on rekod jenayah kena ini dengan on ala dadah dengan positif dadah lah ya. Jadi kes ini dah siasat ke ngebayak section 4 telu ca A kanun keseksaan. Ya dalam perkenaan pula unca kes SCP Alexson yang badak kini polis lepanan calaki tempatan umun telu-telu uman. Ya terlibat dengan operasi pusat hiburan ya biolisi ni sah ngelaki ini siatan ke ja serbuan ke kawasan Tabuan Tranquility Janan Kana Kuching. Jadi ya, polis badak ini dah rampas kuda-kuda pengekat muzik dengan ke dalam permisina lah ya dengan kes dah siasatkan tak seksen lemah dalam kurungan ja ordinan hiburan 2000. Ya, dalam on sabit kesalahan dok ini hidup dek salak dini siuk denda abek 20,000 ligit dengan sukat siuk pelabur hukum jin ya abek lemah uman atau dua-dua hukum ina caliwai. Okey, nasi info ke kusi kumai lomong sana ke kumai kem dek bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mir FM. Ya, nawai kumai kem dek tem keluk mata mesej kat live chat ikan mata tak mesej semkina ke baca ke di kumai kem perkeno-perkeno. Ya, nu dengar sengenuh tepat dia kejaya ngelacin dalam kereta nak kini. Ketisan kang ikam dia dalam masa cemtai tak beli barang ke tak in ya bana nempam ada yang sekolah dengan kerja pula jadi kandok kang ikam dia lepas nyurat-nyurat cik barang-barang ikam perlu ala tai top up barang-barang ke muka umak pekina dengan pekina apa pekuat dalam menawai lumung ikam dia ke umak nak kini apa ambil menawai nasi tiga-tiga barang kali ikut dengan kat Juma mincam manilu nasi dalam on inu-inu barang yang suka kena sungai dah kini yang suka on kelok-kelok sungai yang majan ya ngujung ke on jamu edis tenilo ina ya bahayalan ya jadi pekua ilu menawai lumong menawai ke menawai ke lok pinis kena ke ya hikam dia bersiaran ngala ke usai tali dia kenyah Mir FM. Ok kita dapat ngeringat detik belian lah ok kita dapat ngeringat detik belian-belian rohani ya nang tau minggu tau buat sengen ake ya aku dapat barang cali waca minggu ilu pada nak tahu ngeringat detik belian-belian rohani ya.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kamu datang ke jaya ngelai ke usai tali dia ke jam RFM ke dapat tanah saya ke ini lain po ke kusi kumai lumong ini pas untuk lega petro dengan diesel dalam nasi ke ini yang ada yang cina cia tebulan awet na tujuh tebulan puluh ini kuman pengalai hilung kini lu tanah saya lega ron PM puluh tujuh lemah lagi calita dengan ron PM puluh lemah paligit 52 sen calita ya bion subsidi ya cina o budi pian puluh lemah lah ya caligit pian puluh pian kawan pengalai na bion apa kaliu ngan diesel lemah ligit 27 sen calita ngan budi diesel 2 ligit puluh sen ngan pekin apa SKPS 2 ligit lemah sen ngan SKDS 2 ligit puluh lemah sen. Ini nasi akik kusi kumai lumok sekarang akik nang pengajian caminku cina cata bulan abek na 7 tau bulan puluh uman 2026.

Ya, kumpin teka on kangi kem dia tem on dia bangun tawai tain ataupun on dia tai daram na teka ada bana be majalah nang ujung uman sengena ke ya kuda ming kuda mingku pula kuda bulan tu ini lah ai lu tai nang ujung uman ha jadi bin teka-teka inalan nah ya ha jamin dan la inola ada lola bubo lani ruti gayang ini tiga gayang ina abe ta bulan pilu be nawai abe ta papalai be nawai pakina ya ina kang se palai dia kaduk gayang ai dati ngan pakina apa on palai de telingo olingo uman papalai ha yan ku mabi on ya olingo uman bin dan tisen sani teka bata da ai de tisen pernah ke nawe umantau ini orang dah palai ya. Kupin on ka angin kem dah pergi nata ini. Ayah betul pergi nalek sekena ke ena nak ca agar ibu yang tiga kuma ilu lah ina ya. Kalau ti kerja abek lebih on nawe uman pergi na bayalan pina ya. Okey kurang-kurang lo nisep sungai lah. Okey hekam dah kerja yang nak kau saya tali dia kenyamir FM kena ke kini lo tanah asil lah. Inpu ke kusi kuma hekam dia pemengkerja yang laka usai tali dia kenyamir FM. Ya tempatan asyik kali ini sengaja nak nang info naik kat surat dengar. Ya ke kusi kuma ilumong medana pelumba Jerman. Ha ni kedua info sukan lah ke kusi kuma ilumong nang litua di Langkawi hilu nasi kali ini inana Leonard Jess ya lepa alat juara keseluruhan litua di Langkawi uman 2026 ini medania nan jersey jingga pada kini ya nang nang peringkat akhir lah ya Chin Muar Abek Putra Jaya tau ini jadi ini saja catatan rekod masa keseluruhan inana 20 ayat jam 57 minit 20 ayat saat. Nasik cah info pas untuk dengan sukan akik kusi kumai lomong dengan akik nang perlumbaan litua di Langkawi. Ngan anak kini apa? Ikam dia kejaya dengan rakyat usai tali dia. Ikam dia peminat Formula One anak kini siaran langsung ke TV OK ya. Ikam suka naat kena dengan akik nang siaran langsung tem perlumbaan nak kini lepa Chin lemah puluk lemah pusingan nak kini nang pusingan ya ke 40 telu ya. Okey jadi aku kang ikam ayat dia kuat dengan DJ ini ya peminat F1 ilun acin live kini tu lah ya. Okey tiada waktu makeup dengan kita bersalah nak tempat keringan dan tiap belian ini Chin Dewi.

Ya, okay, terima kasih nak kemah hikam nak kejaya dengan lah kau saya tali dia apa ini tak nilu hiru suka bersiaran kau saya tali dia kenyamir FM sejak jam 6 nak ilu pencong ring ada siaran Chin Y FM impan kucing ya selamat tetap aku mak ilu mong lup tegur lah nang tau-tau dia aja nampam di jelenik ya assalamualaikum sengen nakit selamat ujung minggunya ini kena ngana jam 6 pencong ring ada siaran Chin Y FM impan kucing ya kena bye-bye.

Temu baru kita ba YFM ke Skreto Ba Segmen Sadar Lemai. Sadar Lemai kita ke Seritum pada bulan 10 2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sadar Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Seritum hari Minggu bisa lala penghidup pukul 6:15 minit lemai tu lagi. Bah hari Minggu tu kita dekat dengar ke lagu-lagu rohani. Sementara kita dengar ke program Lala Penghidup udah tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita walamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Nyalai dia tu kemaca gentrai Injil tu. Dinga kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dongin dia pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun tinggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, malu siku, ngunuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, begak ngagak sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudih benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang timpu kebun tu. Aram kita munuh ya, awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak tijaitnya, pihak kasawak sidak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngakai orang bukai di dekat merik hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus berjakuk dengan sidak. Kati kita tidak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih baik berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngakai orang bukai di dekat berbuah mana. Ia telah buah dengan batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ia dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ia berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ia. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya ramau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sidak ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang maya ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, Maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ya, awak kengumpul untung ya. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudih benar tuanya ngirum ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan dibunuh pada penyuanya mereka. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah bunuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebuannya lu dah suar ngakai rabukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dah mesayah. Tidak semaya lah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sedak serta lalu ngasi kalah talo. Nyalah yang kenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasi ke ia. Nyalah dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebuan anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia tib milih orang judah. Lumri kesidak semua utai tib guna kena mansut ke buah tak tahu ke hasil. Tang tuan ditu bisik megak berbeda area lah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talo nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mereka yang tidak kalau meninggal ke kita. Bala perkebun di nyawanya, ianya bala tuai pengharap oleh judah. Bala ulun ke seruan, tahu dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai oleh judah, pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang cahaya pihak, bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Taala. Ba ayat 6 Jesus madah ke pasal yempu ti amat anak Allah Taala. Lebah ya ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia yang mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudi yang mesayah tu, penyuruh Allah Taala. Lalu ukai anak Allah Taala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kaya dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya munyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tinadai gunung. Tang kebenar, aku dekat dikenal Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku ti mati. Lalu danya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah bakal reti batunya. Nadai gunung buat mata dunia. Tang berga setelah diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibli. Nyalai sedak merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedak. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedak berubah hati. Talu ngasuh sedak balat lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besai gi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai gi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawal Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawal.
Lalu kelebih lagi, sida patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosida ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sida udah ndak ngerja tugas kedebri Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala. Dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau Injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati, kedak nitiah, teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kenyok. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngok kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Menyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah dia sopuntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sidak. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak kerja pengawak tindak kerja balau rajuda. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia oleh media rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal kemengutu lengkap kaku nakak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, aku, agailah tala tip tarung apai kita. Nena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18. Allah Ta'ala timandu berkuasa timruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok, serta ninggal kutai dari belakang, serta nyengkau ya dari mua. Kami boleh nitih kejalai pesanuan, serta boleh makuto penglantang timruan. Oleh Yesus Kristus, anak nuan Tuhan kami, hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap hidup kita. Lebih agik berminggu di dekat datai. Bapak aku.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: media sosial Ngau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jabu, dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercatat sepajuara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan untuk kebapayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke Terubah. Pesan dari polis anak dulah. Jadi pesan madah ke apa ya? Dulah anak nyadang. Udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumai Amelia Natasa, Sungai Bijat Ai di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Sengai kena 5 bulan 10 2026. Lalu dekat di Kubur Abah Bukit Munggu kena Rindua 6 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Tanjung, Kimeng, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kapal belayan Kebukai Ting Lala. Ni yang dulah anak nyadang. Penerang ke Siliak oleh telefon ngagai Salih anak dulah 014-683-7720. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Sengai Barumai Melia Natasa, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Berumah Layang Nangga 3 Ulu Layar Betung kena hari 2 6 bulan 10. Lalu dekat dikubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, ke sama pemakai, kembali rumah pemakai Rabat, ngau kapal belayan ke Bukai, baka semua kapal belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kapal belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah tidakkan mu penerang ke Siliak 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10. Lalu dekat di Sengai Barumai Layang Nangga 3 Ulu Layar Betung kena hari 2 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat dikubur kena 7 bulan 10 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki Selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10. Lalu dekat di Sengai Barumai Sati anak Bansa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat dikubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Sengai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Siliak telefon ngagai Siliak anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Sengai Barumai Sati anak Bansa Igu tubuh Tamin. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 6 bulan 10. Lalu dekat di Sengai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan. Jading anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai kena 4 bulan 10 2026 bas pita sibu. Lalu niang di Sengai malam tu ngau mega pegila 5 bulan 10 2026. Barumah Munan Bukit Ambun, Mubuak Ulu, Sungai Penipah, Selangau Muka. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Ulu Mukah, Batan Selangau, Nangat Tamin, Jalai Mukah, ngau semua kaban belayan ke Bukai. Dan untuk isi berita, jadi pesan madah ke jadi yang anak kunjan. Jadi yang anak kunjan tau ke Aki Kudang. Udah nadai ke 4 hari bulan 10, lalu dekat di Senggai, ba Rumah Munan, Bukit Ambun, Mubuk, Ulu Sungai Penipah, Jalai Selangau Muka. Lalu nia dekat di Singgai kena 4 hingga 5 hari bulan 10 2026. Serta dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngagai lembang anda muas, nanti kita dekat nombor penerang ke Silia 011-1473-0348. Nia pesan pemati ke bisi di kenatai ke ba YFM. Lalu nguji ngiga mega pesan ke Bukai ya ke bisi diterima kami ba YFM tu. Jadi pesan ke sekali tu pesan atas ulit. Jadi pesan atas ulit ngau ngamin terbalu serta nganyur regang ke pendam Ari Nulai anak gadah pesan pada ke atas ulit niang julan anak bunya serta ngamin terbalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru memapeng nanga seranggir ulu anap tatau. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Muput Kiba, Muput Kanan, Ulu Anap, Ili Anap, Sebemban, Selitut, Marudi, Beram, kawan belayan di Miri, Sibu, Bintulu, Brunei, ngau kawan belayan ke Bukai. Okey, udah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

Lagu Ari Stella Philip, Mulut Ketawa Hati Marinsa, pukul 7. Lemai itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dandi.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kebin dari Dasis Miri ngulu kegawai misa lama itu. Manya kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Muatnya kengasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dan bala dosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai dipatut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku tibalat udu nyak kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemandu tinggi
1: lalu lumai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemulia ke Nuan. Kami merecima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala Apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bespia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikuti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala berkuasa murah hidup di dalam pementas Nuan, ngelui bahasa, serta pengingin sidat terminta ngagai Nuan, lilih ke pengasih Nuan ngagai kami, ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke Nuan, lalu sambut meh semayang kami ti seminak ditemu Nuan aja. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak Nuan, tidur lalu merintah ngon Nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu amik. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggurnya masa mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku, ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja sekedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansutka buah anggur ti masam, lalu ndak mansutka buah ti mana, ti di adang aku. Tu utai ti dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai, pagar ti ngelingi kebun tu. Lalu ngeruntuhka dinding, ti dikena nyagaya. Lalu nejuk ke jelu babas, ngulam, lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ke kebun tu tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur, tau ke nyangku tanah. Tang, aku dekat nejuk ke ia di lamun madang dure. Aku dekat nagang, muari, mai ai ujan ngagai ia. Israel nyak meh kebun anggur Tuhan ti pemadu berkuasa. Orang judeh nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sidak dekat ngerja utai ti mana tang sidak berbunuh ka orang. Ia ngadang sidak dekat ngerja utai ti ngenak tang sidak merinsak ka orang. Lalu orang nyak nyabak minta atur ti lurus. Cakuk Tuhan.
3: Terima kasih Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Icip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntaika dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eprites.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ke pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa ulih ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Ku yang kadiri ngagai kami, O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamat ke batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambil ke kami dihidupka.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan. Baca kedua. Baca dari surat Santai Po ngagak orang di Filipi bagi 4 ayat 6 ngagak 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngagak Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemai Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarundiang kita dalam Yesus Kristus. Ke pengujung ya, menyadik perundiang ka utai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai tu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita, kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti merik pemai dekat meruan ngau kita. Jaga Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngau tuai mam serta bala tuai gempuru, pendiang kejaku sempama siti tu. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalan ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulun ia mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuh siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Uranya lalu ngasuh mayu hagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak bakar tu dah, dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udanya ia ngasuh anak lelaki yang pu, ku ya sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pu waris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebih orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dikerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejaiknya, lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah mayang ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tukar rumah nyadi batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya maneh? Nyalai, aku madah ngagi kita. Perintah Latala dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagi orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tahun yang ingat ke kita Latala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagi kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut mansut ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah meri semua tai ti diguna waktu kita mansang dalam pengerindu, pengarap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca Mazmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tu ingat ke kita berkat ndak cukup nyemak kita ndak hidup nitiah ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta bahasa ngagai diri sama diri. Injil ke didinga kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tu tadi. Sedak malu munuah muai pala ulun lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita o kita nak tu ke awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga ngemata kita semua baka kebun anggur tu tadi. Yang ngangau kita hidup dalam pengelurus, pengerindu berterima kasih serta pengasih mega. Jadi kita sampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga ngemata ngenaknya dalam pengasih lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama itu dalam pengerindu ke Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap, pengharap syada Rasul. Aku harap kalah talau. Apa itu pemandu berkuasa,
1: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus,
2: diregam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bespia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap kera kudus, gereja katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, kita selalu irau kemayu macam utai dalam penghidup tu. Sante pol, nangasau kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih dengan Allah Ta'ala minta utai tidak guna kita.
3: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia kena maya. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke dunia tu, ngambil ke orang keberkuasa minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak ngaga undang-undang menua. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang keberjalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau pengelikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke kita empu, kebisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Kebala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil kesidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letak lapai nak nuan yang batu sudah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati ti berterima kasih. Tolong wati ti penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagai wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagai wan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bela menyadik ngami kapiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Terima Tuhan kami bersemayang piring terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu tidak rami ke kami dalam melanuan ngau talua serta benimit temu ke pengawak ngudus ketuk laban oleh tu nuan lantang hati nebus kami dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
4: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
4: kami nyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih agai Tuhan Allah Ta'ala kita
4: nyak sigi ngena serta patut
0: nyak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerenduk nuan Yesus Kristus sejak kunun raya nong agak semua tai tadi asono datai jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia uliah roh kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya alai. Begulai engkau bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Pada amat kudus oh Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyekaruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup Arya laban tu calis darahku darah sebekat ti baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, lawan ulih harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua agenuan Tuhan, ruti pinghidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyedi kami tuda tinduk belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Tempoh li ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskah kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti penganda tiada berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus yang menyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Anda mendak dosa kami terhadap pengharap gereja Nuan. Lalu engkau mana kemendar ke pemayak engkau penyerahkup nitih ke penekat Nuan. Tidup lalu merintah keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu engkau kita.
1: Lalu engkau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kitai. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dekeriang ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi komunian tidempa kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Waka Allah Ta'ala temudu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Semalam dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40 bin tulunya di Palan Dur Mungkal Projeto. Bagi menua muka mana Nur ngemansang ke Umai Padi Perennial Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi Nur ke Udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak Dato' Benung nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk dikenak nentu ke Raban Sidatuk berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dah dipilih nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya ketegal mayuah peminta bisi diterima hari Raban M40 yang kaum Raban orang kebesai agi hari penatai pemisi ngau Raban Eksekutif. Tanjak pihak koyas kada ari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penanggul suntuk Palan Baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau Genterong Peniau ke Berimbai ngau Semelaju bas pihak Kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di Kerembai ke ngagai nur Bukai bakal miri sibu ngau Kuching. Premier mansud ke Jakoto ngagai pengarang berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak tidak benar dikerembai ke ngagai Dur Bukai baka Bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi nanti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara tu boleh diperhati kari pengerami WAK Sibu ngau miri. Dia sudah masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK Megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan Megak nyadi ke sebagai hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima ngau pengawak ngelancar ke pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks Jakuya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udah ukur ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke Umai Padi Perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh. Ia ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang Ngau Paluah. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserinih dulu. Kelebih lagi dikena nukul ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Datuk Len mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita. Dibuka. Projek mungkal Umai Padi Perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia dipersawup ke Perintah Sarawak ngau Universiti Yunan China. Program Sarawakku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nyak ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat. Dan moga nyadi ke peluang dua perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandang menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke tiap bagi menuanya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis dibaik terus ngagai agensi perintah. Sebanar ngau balas penemu ke bisi diterima Megak dekat di perundingan ke ngau Jampat. Dato' Hee mansud ke Jakoto ngagai pengarang berita bak program Sarawakku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Sri Aman dalam ujung tahun tu. Kita dia tu penuh mending ke berita Ari YFM.
Pengawal pelajar ngau pemerhati hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substance patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nembiak ke maya hari itu tau mudah agi tekuing ngau mayuh macam penusah ramah ke limpah hari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kenyak pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakenya ulih nyawab sidak ngagak pemutus tingkaman lewuh ke betapi ngau pemar dalam penghidup. Nyalai yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama di tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, opis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry masuk ke Jakarta berpengawal dan nutup program nembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Bisikawa ngau kes dadah. Dalam petaraan media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madah ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap seduai itu ngujung ke polis lalu meresa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke Nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasa ekami ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 tu ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang mesti ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kedua tu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching Saritok tadi. Programnya diatur bagian Secretary ngau pengerai mental Hospital Besar Sarawak bergulai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berserima ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya rekam mengkuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyali Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jakut yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah hari ti ngurang ke stigma ngagai sidati berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara ti berkawa ngau pengerai mentalnya ukai tanda pengelmi dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah hari ti muka peluang ke mana, kemana lagi do berandau ke pengerai mental. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak dia tu penuh nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan do mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyadi Nur ke Udah Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Riwai FM, nyadi berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat.

Fortune, Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Okey, kita mulakan dengan kami bawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke Sekelitu berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tempoh diatur Sarito pada bila lama bin dulu. Jadi Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi sudah lama agak Sarawak Agrofest sebenarnya diatur di Bintulu. Lalu Bintulu megak dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi bak Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikod hasil jual 3.6 juta ringgit. Tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemarin. Mesti kurang. Lalu pemegak orang ke datang agak Sarawak Agrofest ianya 126,333 ikut. Jadi tu orang ke datai tu. Lalu orang ke datai 2-3 kali ni tadi manggai 2.5 juta ikut orang. Akhirnya berkawan dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito padang bila lama Bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus menindang kita ke sekali tu. Bahasa Seman Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Hatiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Hatiun,

0: media sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Semoga mengawal SSJ 9 untuk dalam modul. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Ali Subak serta kerja tu nak dulu nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional. Lagan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lebau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merenang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tikas pengamai angin di Kuching itu kemenaria mana dalam seminggu tu. Kalai API nak lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu enda mana lah. Kalai enda mana hanya tadi semina 127 aja. Ianya agi bertikas enda mana ke pengerai. Ya ke Bukai ngerikut sederhana. Ianya bertikas gadung. Kalai Kuching 88, Serian 94, Seriaman 97, Serikai 80, Kebukai pun lebih kurang sama. 70 lebih ya, 80 lebih ya. Berkenaan ke tikas pengamai angin di Sarawak itu. Kira ke udah berinsur mana meh, puji Tuhan. Kalai tikas tu, atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana. Serta mega nadai dekat nanggul, pengawak kita ke dekat diatur, kita bak luar rumah. Okey, lagi dekat terus merindang kita ke sekali itu. Terus berkelengau kami bak YFM segmen sadar lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Okey, kita baru dah dengar ke lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergila main di berebut ke nombor 3, Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngali hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Kai pukul 4 ngin hari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM segulai sejalan.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, nombor persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Benua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Benua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Dekat Dojak kita bergulai bawa FM segulai sejalai ke Sarito 14.10.2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengau pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

besar itu 4010 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar dengan perintah Malaysia. Kalau ingat pengerami, nyerah ke Regiment Ranger tu bertuai ke Major General Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, tinggari ke perintah menang Malaysia berpalam Bak Kem Sebelah Lain Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal dari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh 2 batalion Pak Kemben Ulu Tiram Johor tiba pun hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedadu British agi bempu tengok penawak nubuh karabantu serta beri latih dengan kaum ada keperengkau tidak guna Rangers Group dan polisi latih diatur mulai ngau sedadu menua Malaysia. Tumeh ke pemuan 2 bengkah batalion sedadu tu buat menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

Kasi ang nagay ABM mga mga SSJ sa Blanco ng module. Magkasi ang nagay malo pabinat. Ya kayong kuang kami ni Albert Ari Suba sa kabinet ko na dulu na mulbao. Thank you so much nagay juri-juri malam ko ya. Juri-juri profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ Kasmilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

selamat datang kepada teman-teman dari Desa Superasi yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang yang sebulir artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

RTM Kuching Sarawak. Dia udah lanjut ke program SSC ke-9. Jadi maka kemalam tu aku cukup betuan sama kuah. Maka kemalam tu aku boleh lirik terbaik, lagu Iman. Ya, terima kasih.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya. Aku boleh mayu kategori buat dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mungkal lawak pemerindang malam ke malam tu lagu keribai Natalia Di Berambai Anak Temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja udah mendiang ke berita kereta berterus Saria Kota Media di Kuala Lumpur. Pak Sada Lemai baru aja udah mulai dengan Daniel Stephen. Pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Nari dia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya udah tu lagi peninga. Sebenarnya mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Hanya nangkan ke berita malam Riwai FM. Mari kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35. Siti program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi endang ya bakal selama malam hari 1 hari Minggu tang malam hari 1 neh. Mari kita ninga ke lagu-lagu country and western. Tahu ninga ke tanduk program Aku Boleh Penampak kena keluar ke Monica Midi. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

program Aku Budiah Penampang. Lalu tuk meh siti program kenyadi palandur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kitempu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai kebisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang merik penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis nguyen kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegari yang disengai baruai tau hidup baru utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedukau nyengai ia baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundiang nih henti aku pun tak meku berani henti bedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenuan gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenuan nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kudah parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya kemedak utai kenyalai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam kejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pakai antu mepiak ku bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah nitiah kura bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari di tiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah di sekedak tadi nya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ia laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngeranda orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pan mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya leban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku dah nuduk ke diri deruai nang alir ati magang tentu maka sidak dekat nemu nanya nama kebuah iya tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah iya ke parai jadi ku iya lebuah iya parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya jadi ku iya nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga atau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga dia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubat serga nyadi medak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia kedipedak ya digagak ari emas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenciang nyadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkena ke baju burak tampak lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang
Nyo terbelengak megak lelaki tu tadi meda utai bakanya. Kau atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus bakau orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Kau ia, tubuh jalan penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bub, lalu ia ngebak ke bubnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngomayo penyai bukai udah dikerja nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tia deh ko jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri mpu ngelama ia kagi hidup. Tang Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya, lelaki tetadik pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing disengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Koe, lalu ditusi niang Reverend Richard Koe, ngagai bala kebisi datai besmiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya, lajap ia nada daripada, tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu, lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai, suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara dan sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedi sebut kitai dia tu arap meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyau datai bak penghujung program sebenarnya melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita jadi kau berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisik nyati dalam penghidup jerimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisik dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau ke rekod berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com tahu ke kunci ba page Facebook aku Buliah Penampak lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching nuju nama aku dikenal bersaudara setia lagu hari Pastor Deli Amera aku lantang bertemu baru bari ngojam kesama minggu baru ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, lagu Kedai Baik Heli pelakuan Mic Jam kita yang 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Ya, bersama malam gembala peninggal kita, kelebih lagi kita ke benar ninggal ke kami bak dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini, pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pihak mega bala driver taksi, bala driver grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kau bala inumisi ngau bala lutur kita megak neh nak tinggal megak ngagai bala terabai menua kita tak ke bala sidak kenang ya berjaga ke malam tu. Ya gaya hari ya di puak bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana mayaku ketamak tadi urung pukul 8 malam. Cukup manah gayari tunggak ke Jalai Api Ramli. Ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini. Kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini. Dekat medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu megak kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita kenganti mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak membeli ke barang. Okey, kita terus merindang kita ke malam tu peningan. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini bak dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Ari Felicia V, lagu Kedai Baik ke sekali tu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih bati.

Selamat malam pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita malam Sarito 14/10/2026. Pengawal ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu tu dipansut ke Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke alaya madah ke Miri bisik ngembuan pelasar titegap serta uliah nyadi palan pelajar tinggi. Tun yang kaum Miri kenang udah bisik Universiti Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu tidikak nombuah ke Universiti Fudan. Mayu bengka palan pelajar megah oleh nyawup ngada ke mayu agi palan ke tau dipilih balan nebia ngorang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak nge pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jaku ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak nur ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayu agi company Micro dekat majak angkat nyadi company Mid ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak Bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro Mid ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah alai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nampiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Ia maksud ke jaku tu bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam inisiatif bisik dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Induk ngaruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Induk aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukong perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelati ke ekonomi orang Induk ngau cara ke perurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai Debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengrami nasih tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat dengan pengelantang komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah lagi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua Betong, BDA, ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Terundang sebengkah hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mensia Mayuah kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di Debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya banding dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedai baik Lin, lagu kedai beri nama Abur dalam pengrindu. Jadi udah tu peninga kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635 kedai keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: kepapas tu ianya munyi kaku tadi nya oh berpuan hari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas.
1: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang rita terbaga nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama kepapas bingking tau ke begedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba buku ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ia bekau envy, kepapas, bingking atau kebegedik, madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander, lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau begedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tau ke begedik tu bisik bak kita semua. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa kepapas tau ke begedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergolenggoh kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala laban sari tu nuan ngoh aku oleh bergolai dengan ke program Pelasa Jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku buat program Pelasa Jurai 6.35 kebisi udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer laban nuan oleh ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergolai ngau kami buat program Pelasa Jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dan lalu aku ngai kunti kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana lalu aku ngarap ke berita bela peningan megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngembuan hati di lantang, ngembuan hati di gagal kesar itu. Jadi, Pastor kesar itu topik di dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenar tu dia pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pasal aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenar aku nerang ke nyapuan pini tak kesalu didinga kita ba jako iban lama kelia suba kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya ba rundiang penemu kita iban ka dolok suba tau ka dia tu bisi megak kita ka bet penemu bakenya bakenya maka kepapas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia lepas dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua jaga ama balat mempenusahnya tadi lagi balat mutai kenyadi ba penghidup katanya. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku begede tu perkara ti kalak nyadi tak ke benuang nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemaah hila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita impu kita nyangka nak sedar kadang nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita malah pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi malah tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letinya pak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kepatut perhati kita megak kepapas tu ianya siti ari dosa kena di peda kita nyengena to kepapas to kai di peda maka tua meda utai ke nyengena utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubuk ati kita dien entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi lo mana tanti kepapas tu nyo belalai bati kita pedis nak kita lawan ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya bak penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh ngau mayu macam pengrosak pengawat tijainya ke disebut ba Jam 3 ayat 16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti dikumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upiak ko jaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 dia stage 2 stage 3 tangte nya dah stage 4 artinya ya uleh mai pemati ngagai siku-siku orang ka sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi nemu kita kisah ba Bible lo Kain ngau Abel tu ti bepun ari pengamu Kain ngau pemenci ti ngujuang ka kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ka bisi plan malu Abel lalu ngujuang ka Abel mati tau ka babadi nyawa jadi aku kak mai kita meda jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mutai ke detuai kita jadi kita mesti nabuh utai kemana ti kita nabuh padi ia tentu mega nyadi padi. Tik tik nabuh benih jagung. Ia mega nyadi benih jagung. Tik tik nabuh tik kena mana? Utek nak mana mega dekat diketau ke telefon bini.
0: Okey, nya tadi reti ke papas tau ke begedik kini tok ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi. Nyadi tok di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensiam untuk ngembuan hati ke papas tok ke begedik ke orang bukai
1: nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadi kepada sumbuang ya jadi ke papas tu tadi begedik tu udah pepun udah nyadi sebedau mensia tu degagak laban penyumbuang ke papas ngau begedik tu ianya nyadi di serga ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Ta'ala nyak ngujung kia bergede lalu yang laban Allah Ta'ala lalu nyak mega ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngau awa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadinya oh, bepun dari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujuang kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujuang ke kita nya tadi jealousy pia maka orang ti kepapas tau kebingkiang nak lantang hati lebuah orang bukai bisi erta tengkira pengaya serta penglebih kebukai jadi aku medak tau selalu nyadi nanti orangnya nada utai orangnya di kerandau di ketawa nanti orangnya bisi utai bisi pengeraja kita mega nak senang hati nyak ngujung kita kebegede ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mereka ya dekat kena mau tai ti ti empurang serta ngemuan pengingin hati ngerampas namun utai ti ti kemisi orang bukai tu mereka bepun hari kepapas kita mendak contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa, begulai dengan Bepseba. Bepseba tu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawatnya, lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu yang ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak kengujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David deh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutuak buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lalu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pada tuai-tuai pengarap, tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati. Orang buta meda kerja aja di gagak Jesus. Dia sida yang pelita, dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu nanti kita berarti ke Jesus tu Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama menya nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 genteran ke-28 29. Jadi menyadik nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngembuan ati kepapas. Jadi terkait ga ati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala anti orang tu lebih hari tua tua ngai meda ya nyemak jako untuk orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti ari utai ke ulih dipedak kita nya ne pastor.
1: Nang segi amat laban te kete berarti ke te ke nyadi ba depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tau ngebuan te tu laban tu uleh ngelatai ke ngagai kita tempu dudi hari lah munyi ke jakut Tuhan ba geletia ke enam tadi genteran ke tujuh nama te ke ditabu tu nyak metetuai tu dudi hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okey, terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan, kita ngasai ke dalam kurang orang bukai anang kita nyimpan nanti begede, anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas dan kita belajar ari pemuju orang ke ari pedak tua. Bayak kenya orang ke sama ngau tua gawak kini, bayak kenya bala menyadik tua ke bukai, bala bala petunggal tua atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas, nanti orangnya lebih hari tua tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peringat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati kepapas racun penghidup. Aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Adik kita dekat nampung baru jurai kita.

0: Okey, bala peningat kita agak bergulang dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya agak bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjakuk berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tok nang begini kau kita nang udah bisik abah kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tok dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sida nemu megak sida kepapas ke pangan tok kebaki kau sida begulai. Jadi utai tok nak diajar kita.
1: Yeah.
0: Atang sida ya nemu utai tok dari pastor. Dia kita berarti ke ngembuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan nuan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngembuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal taikan daripada kita. Yang kenal ni ya.
0: Munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban tik tua medak tu yang kenal. Ni nantu ketua lari tu arti ya. Ya. Tang tik kata berarti tu kepapas tu munyi ke koripuan tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua sikit gerinti ngebuan nanti ti kepapas. Lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tuanya tadi nyo pedis hati, nyo ringat, nyo begede kurang. Ia bakal nyakit pisak lagi nyo nguyum ya. Lebuah pisaknya udah mansau ya. Ia tau pecah ya. Apabila ia pecah, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nak dia pengagak munyi ke jakut dalam ia dekat tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana tang ti orangnya penuh dengan pengagak ia dekat bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya artinya nanti nuang bisik buan nanti ke begede bisik buan nanti ke papas nuan gerinti nadai damai nuan nadai pemaya nuan nadai pengelantang laban nuan tadi selalu dekat ngerjatuh. Lalu selalu megak bercakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuanya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu teringat ke utai kada sebut nuanya tadi pun pini ya. Ana miat nak dajar pun sila ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi ba rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ke sikit ditanam orang tuai kita. Kita sikit bisa hama bempu kutainya biaya lebuah kita niki jambu lipanya mega lama kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah kurus agi mana agi stidi mayanya agi baka kini ku kutainya agi berjelangkit ya nikinya jadi buah kematanya tadi buah agi orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi mito jadi dia aku berarti ingat kau tak tersebut nuanya tadi amat nal nepun pini laban kita agi mit pun nak diajar. Nadai siku apa naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bab penghidup kita. Nama kebuah laban ketegal minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa, dilepas kari semua tai kenancang ikat kita, barulah kita boleh berarti, barulah kita boleh medak ke papas tu mai empas di nak maneh ngagai kita. Tinggal bela peninga pada ngagai ras pihak kita. Anda ngembuan nanti ke papas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana. Medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru. Yang tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang. Sudah besar. Berpedak. Kadang-kadang ingat. Kena ketawa. Ngopangan diri.
0: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum. Amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Nyak. Pengawak kita ke gamian. Tang. Ana ingat bala peninga. Kita mesti kelebih lagi kita ikut dengan lalalah tala. Ana ngembuan ati papas lebanyak racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di ari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utai ke prati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul ke hati kita. Laban nama kebuah yang mai pengurusan ke ruang bilia labannya udah ditanam kita ba ruang bilia laban ti kita bisi ngembuannya anak tua dodi hari lak pen ngembuan penemu kesewakan laban dia tu tadi baka kutua tu tadi deh ia turun temurun kita akan ngembuan utainya. Nyak mah aku tadi kita nato nak pulai ngagai Bible leban nyak tik metul ke kita jadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati tik papas leban ya tau mai pengurusak pengelantang ngagai ruang bilik kita ati tik papas ya nyak siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa menyik aku tadi ya ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nyak ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21 ngemuan hati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai nadai bukai pengujung yang ti tuanya puas puas tuanya ke papas ya agak gorang nyak mansang ya jadi pengawak ke jai tu tadi nyak ke nyak ngujung ke kita itu tadi nyak bermunsuah nyak belayak serta ringat ti kelaludu layak entik yang sudah besar ia tak pulai ke penusah tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa entik layak sudah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sahut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program pelasa jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik dipejurai ke kita hanya tadi siti topik keulih di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bak ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati ke papas tok ke bagedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita ba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru ba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolengau kami kita dekat berarti ke mayuh lagi perkara berkawal ngau ke papas tu laban munyi ku aku utai tu nyadi ba ngelingi kita udah tentu mayuh megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Dengar bala peninga kita anang sekali-kali nanam ati ke papas bak lubuk ati kita din anang ngibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda megak nyimpannya ati ke papas tu laban ya tahu megak ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rebukai ya racun ti bisa ngelatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku jemput kita mesti alert maya nau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap ke papas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita kak, kita dekat nyadi orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita megak nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita, muai ati kepapas, ati dengki, tang nakau liah kita ngembuan, neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita tiudah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simpul pastor bab topik kita artikel papas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bab sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apa yang kami tadi surga? Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Ti udah ngau kami ari pun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngemuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita ti udah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagati lantang ati lalu kita ngemuan atitik manah atitik bebaya atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua. Nama pengawak nama kerja kami sarito nuan tetap ngau kami damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringat, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih agang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita manusia. Engatuk mumpadul aku Tuhan merkat ke semua kita.

kita bisa juga kasih support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang yang sebagai artis sebagai supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9.

Okay, lagu Kedai for B, Chloe di Empu Nuan Seko. Kalau ia udah boleh nombor 3 Bak Anugerah Carta Sapa juara. Okay, Amri tapi puji dengan guys semua bala finalis kita ikudah mujur engkau Anugerah Carta Sapa juara. Baiknya kita menang tau ke naknya sigi. Kira aku dah atur ni. Ngarap kita tadi udah puas hati mega engkau Anugerah Carta Sapa juara ungkup ke tahun tu ni. Ngarap tahun baru habis lagi Anugerah Carta Sapa juara. Ya, datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita bak jam ketiga atau ke jam kepenudi kita bak segmen apa merindang malam. Ya, to lagu kedibai Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 101.3
3: Lagu kekal itu.

Ari Pussycats, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kaki merindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi merindang kita kenang rindu dengan lagu-lagu keberentak country and western. Laban lagu country and western tu kebenarnya peninga nanti kita ninga leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita berkawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ne. Bisiknya tadi nusi cerita berkawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nangnya terbilang di menua sidak ke cowboy, ha, cerita cowboy selalu kita ingat ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban tinda selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kuda yang kita sih ngumbainya cerita cowboy ke kita ne. Tanti kita ingenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita berkawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayuah hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi berbadi hanya bisi mega lagu country and western tu bakal lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ya ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins. Kelimparannya mega lagu country and western kebukai kekalak di dinga tok neh ke dinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita keluar kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tok lagu Pancho and Lefty pelabak aku kalak kita ninga lagu tok neh laban mayuh lagu betuk ya sigi nusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakatu untuk kita ninga leka lagu country and western kebagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindah tok lagu ari Dolly Parton, Tammy Wynette ngau Loretta

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report.

berjaga-jaga meh. Laban skamer suangi kat cara berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambung Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country berkatuk ni. Lagu sedak ke terbilang maga bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pihak maga lagu The Great Unknown. Ha, sedak tu berengkah numbuh ke band sedak ya, hangau lagu-lagu country sedak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berpindah ngau lagu country and western. Kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Butterfly.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Mak jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 malam. Terus merenang kita dengan lagu country and western ke sekali tu, Give Me Your Heart Tonight.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Ngelatain ke berita pemandu baru, kita ke aman.
1: Dimulak.
0: Merindang kita, ngau lagu-lagu.

0: Segulai Sejalai.
1: YFM
2: Segulai Sejalai.
3: Aku Veronica Natasha.
4: Aku Ramis Water.
5: Aku Angela Latajua.
6: Aku Suzy Ken.
7: Hai, aku Mayfair.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Jadi skema dia tu menyuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anak ngawutnya kita anak angkat ke. Anti semak jako yang madah lembaga hasil negara. Ia mesti

0: Sato, du?
1: Diga?
0: Tanda nyama ya saya itu. Tabara saya tambah gula nyama ya kaki. Kayaknya babayar kedai itu.
2: Wei, mau yang gula empat, Ilan?
0: Ih, ketika kena dah, tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotairi gula namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tuh YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit hati serta tekenyet meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah terusua ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi te telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingit Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke Dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Bertaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namaku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejo nuan dulu au natai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekalai. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega nuan dekat mudah terbawa hari jalai dekat jua simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

selekaj aku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awal. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana lagi orang. Engkau sekedar orang ngumbai kita bisi niat tidak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebajaku Iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita berdua. Awak keriak manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati hingga ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, YNN.

Dengar lagu bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ni, peringkat 10 Februari 2023 marik, Menteri Pengangkut Tuan Anthony Locke bisa keluar ke penerang temadah ke Mensia Mayuah. Nak ibu ngelekat ke cukai jalai rotiak kita ni, meh. Bacermin kita, Tia Mayuah di Perancang ngena LKM Digital, ya, ngau LMM Digital. LMM tu, lesen kita sebenarnya. Lesen memandu

0: spesial dengan portal Opis Kereta Darat atau ke aplikasi MyGBJ. Jadi ngenang ke senentiang ID awam tau. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu nah patut bisa site ID awam sama kereta pengangkut tu. Jadi nanti ke register ID awam tu, tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap. Register nama kita, maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ alam portalnya. Siap saman baik dari segi kak maya rute ya. Nena portal ataupun website-nya pun non boleh bayar secara online. Cuma harga ya tadi ini tiada harga senanjung lah. Bila kita dah bisa register ID awam tu, ID kita nya uliah nyadi palando kita akses MyGPJ tu. Jadi kita kerja akses MyGPJ tu mesti register ID awam lo. Ba portal MySikap. Sebenarnya tayap ija kita ba Google nya MySikap. Lalu pansut portalnya tadi ya. Daftar pengguna baru.
1: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, ianya Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya JPJ Sarawak.

0: Jadi skema Datuk Mayuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anang ngamutnya kita anang angkat ke. Anti semak jako yang madah lembaga hasil negara ia mesti upis bisi merik surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sidak madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti sing artinya anti ari menos menyonya nipu dah. Kena ilmu kita. Anti ku aku tu tadi anti orang nyebut ari nama ta lembaga hasil dalam negeri. Ni buah bola. Kadang-kadang hari Minggu sida telepon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadi nya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunya dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia beda orang kenipu skemanya. Penguntung singapu duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sedanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta, 100 ribu muntai pensyen orang ke pensyenal. Ambil gagak, ambil duit dia. Bekerja berapa puluh, 60 tahun, ambil duit. Jadinya aku ngarap kebala kita yang dulu anang sekali-kali ainya tadi skema alungan sa telefon sida atau nyawat telefon sida. Aunya jago pesan.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Sapit Menteri, Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM.

0: pesan nyonya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otak nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngan nak ditemu orang ke Rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai kau, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenah handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk adakah?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kedai ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

tes suah kenapat orang. Orangnya bisi kereta, kak meli. Orangnya bisi telefon curi, kak gameli. Orangnya bisi kasut baru, kak gameli. Bisinya tadi, kak

0: Sato, du?
1: Diga?
0: Tanya Maya saya tu, tabara saya tambah gula. Maya kata, kaya babayar kedai tu.
2: Hey, Maya main gula apa, Dylan?
0: Ih, ketika kena dah, tabar.
2: Dylan, Dylan, macam-macam penyakit terutai gula nemu deh. Kuma di mana makai gula Mayohnya? Sakit nemu deh, kemih manis, keris gigi, ngelip blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan turutai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai menua Sarawak.

sekali tuh YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngemuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit hati serta tekenyet meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah trusu air uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak betaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Tut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udahnya. Adi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penon riba kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejo penon dulu au. Datai bendua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh ngante ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah maka no dekat mudah terpawah hari jalai dekat simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: nana daun pertas ya ga pertas tuh kuno kuno punya aku suka daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tuh buat tanya nak ya dia gemesi kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

selaka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke kawak kitanya. Tuhan nama. Lalu ia ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru. Pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kitai utai badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kitai siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku nda boleh rubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: 어디가? Tanahnya Maya saya itu tabara saya teman gula nya Maya kaki kayak baba yar kedai itu
1: weh Maya gula empat dilan
0: eh ketik kena dah tabar
1: elen elen macam-macam penyakit terotai regular nemu deh kuma di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh kemih manis keris gigi ngeli blue
2: kurang ke pemanis bau tai ke diri
3: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
4: pesan turatai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit hati serta tekenyit meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai ari tujung Bukit Lambir. Sekedar ari utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu ke cukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan anju yang udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au natai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan
2: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Tada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

seleka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat dari kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan nemu. Lalu ia ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita yang misio. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutil lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku nda boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngok kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Abtara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Petara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulih dikena aku muji nuan, aku udah nada ibu, tanuan udah ngerak aku. Aku udah melakang kenuan, tanuan udah enggau, nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku bakal orang ti mati, tanuan udah ngidup kaku ngena aik penghidup. Aku udah layu, tanuan udah ngeledak kaku ngena sungai serega sampi nuan, ti anyut aripen ti madu pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk kia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasik pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bak sebarang maya engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan endang amat Tuhan ti pemeri serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kita minta petara, ngamat ke peminta kita. Nya alai, kita bersembiang ke pengerai kita, ingga pengerai orang tidak kerinduk kita. Kita sembiang ke pemansang spiritual, ingga pemansang material diri sebilik. Lalu kita bersembiang, minta iring, kita minta pengering, minta pengarap, dengan minta pengentap dalam penasan servis. Dalam kita bersembiang ngagai petara, kita patut ingat tujuh penghidup kita ianya nguyang ke penekak kita ngagai penekak petara. Nyak meh kita patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kita bersedia nyerah ke diri ngagainya. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bak tiap maya. Abdu Baha nyebut, oh nuan tinungak kemua nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekat nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali perening ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit tina ulia diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeling ia ngelepas ke semua ati ari tancang penusah. Ia ngereja nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa kebisik bakitai, ia berjalai ke penekak ia, ia nyiri nitih ke penyamai ia. Harinya manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah, lalu manggai ke pengarap ati, nuan batuhan ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan. Bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak tinglala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami, lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku, ari semua penyaik, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
Nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa tau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak manusia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempat nuan. Nyak alai, rindu ke aku. Awak ke aku boleh nyebut nama nuan. Lalu nyikap semangat nuan ngenak roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kitai ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, tugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, tunung ngau api, kita ga nyamai nugal, gawak lantang hati. Dara ga hati gaga, nadai ngacau kaki, batang ga oda buai. Umai kita tuci, nugal ga oda badu. Tau nanam ubi, umai tanam habis. Baka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita ga tahu makai sama asai padi. Tanak ga ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Pagilok ga kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batuna udi.
3: 24 jam, Wifan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, Wifan segulai sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Alex Wan merampau hau lagu dikenang pun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke sehari itu 5 hari bulan 10 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu peningah ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak megak ke boleh didengar kita megak dari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Mulai apa awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu pukulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke Benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke sehari tau bisik ke udah bak rantu jalan megak ke pagi tau ya. Jadi bak tusun segmen penggerak pagi hari 1 bakal selama jam kedua lagi kenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari tu. Mujur. Yang muka kita ke Benung Beranjung ke Bala Dembia Sekolah muka ke pagi tu ya. Harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi tu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi tu lagu kedua hari

ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: komersial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu pencatat sepajuara aku beri saya terima kasih agak semua sidak aku dan nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar aku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun itu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Meri pengagak hati ngagai lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngamuka Matthews Mambang ke Mucur bergelar champion ACSJ ke-9 ke diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupia Muka, terima kasih ke penatai Mansia Mayu. Semua kita ke bisik data dengan gaya Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betung. Lalu pihak Mekak kita ke bisik meda live ba Facebook ngau Mekak ba YouTube YFM Iban. Kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu. Artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Pihak Mega terima kasih ya. Ke sokong kita Mega ngau program ACSJ ke Henang di atur ba edisi ke 9. Harap ke udah tu ila program terus mansang hati ya. Dikena ngangkat ke industri muzik kita eh. Lalu pihak Mega meri pengagak hati ngagai semua finalis kita Mega ya. Ke bisi boleh anugerah kalau semua finalis ke berpikir malamnya ya. Ke udah meri ke pemandu mana lebih hati ngagai bala penyokong. Okey, tadi sudah ditemu kita ya, champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peningan kita. Untuk merindang kita dulu ngau lagu Ari Dexter Ngabuang ke pagi tu.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Kita ke Bisima Dat Live ba media sosial ngau di ngaba radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: ya kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maka dulu pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya atau ke Ijun. Madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam pergila ya, 6 bulan 10 ba rumah sidampu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan Ba Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding rumah Masjid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Bawi Rapung rumah Duat Nanga Asam rumah Kambing Bengang Tai Serian Uma Baloi Liko Sungai Asap ngau maka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545 nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya panggai anak goreng tahu ke apa ijut udah nadai lalu ni yang panggai anak goreng tahu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu ianya area polis sana dulu madah ke apa ya duleh anak nyadang duleh anak nyadang udah nada ya lalu niang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bicat Air Tanjung Bicat Lingga lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Tanjung Kimiang ngau menjadi dimiri Sida Ida apa Sungai Pinang kaban belayan apa Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Salih anak duleh apa lumur 014-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bicat Air Tanjung Bicat Lingga lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Dayan anak magad madah ke sandang anak uncat ya sandang anak uncat udah nadai lalu niang sandang anak uncat tu dekat di Sengai Pala Mayuah

malam pergilah 6/10 ba rumah Sidampu. Ianya ba lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Nyadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Baluh, Sungai Baluh, Nanga Selawut, Nanga Ngungun, Nanga Niru, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah Kenawit, di Sibu, Bintulu, Kucing, maka Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Siliak ki kita tahu bertelepon ngagai Dayan anak magat abak umur 0198681291 tahu kenuju apai ID yang 0194863329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat yang tahu ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai pala mayuh malam pergilah pa rumah Sidampu inya ba lot 2501 Tudan Desa Rasa Pes 6 Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te, ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai bala mayuh ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 quarter flex Tudan Permai Jaya Tudan blok 6309. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Gran Stumbin, Tawang, Sutung, Sri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, ngau meka Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke ama anak te, ama anak te udah nadai lalu dekat di sengai pala mayuh malam malam tu lagi ya pa rumah anak ya ianya pa lorong 7 quarter flex Tudan Permai Jaya Tudan. Okey, lalu siti tu ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau. Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega. Lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tok leki ya ba rumah Sidampu ianya ba rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kucing lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam batu 18 Methodist. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Melinau Mujung, Sungai Bebangan, Nangan Tawau Bali, Sungai Sud, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Datu, Merudi, Mukah, Ngau Mega, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai ya lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya rumah lumur 132 lorong 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kucing lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist. Okey, nya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu udah tolgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima hari peninga kita. Kita dulu mendiang ke Siti lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

0: Niaga
1: itu 9
0: pagi.
1: Okey, Hagi awak penggerak pagi, Hagi megak ngatai ke pesan bokai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Jadi pesan tu madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Bujang ya. Jensen anak Jim Bujang udah nadai muka. Lalu ni yang Jensen anak Jim Bujang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesuk, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Anggit, rumah Nggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di Sekuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin, lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngeta sulit niang nawai anak banyi ya ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya hari 6/10/2026, lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalai Jau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh di sebut itu magang lebih lagi di Merudi ngau meka di Brunei madah kengeta sulit ni yang nawai nak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu ya 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kala Jiau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima ya. Lalu pesan ke Siti tu Ari Lembang anak Muas, madah ke Aki ya, Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan udah nadai mega. Lalu ni yang Jadiang anak Kunjan tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan, Bukit Ambun, Mubu Ulu, Sungai Penipah, kilometer 24 Jalai Selangau Mukah, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Ulu Mukah, Batang Selangau, Nanga Tamin, Jalai Mukah ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri lagi kita tahu ba telepon ngagai Lembang anak Muas ba umur 011-473-0348 tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Nya tadi pesan madah ke Jadiang anak Kunjan, Jadiang anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan, Bukit Ambun, Mubu Ulu, Sungai Penipah, kilometer 24 Jalai Selangau Mukah, lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey, lalu pesan ke Siti Tau Peningah, ianya pesan hari Jelai anak kana madah ke penyadia manggi anak kana, manggi anak kana udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sidampu, inya ba rumah nona nanga tada kenawit. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabeh mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana 019-867-4222 tahu kenujung kamat anak kana 013-545-5896. Ya tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tada kenawin lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam lubu birah nanga tada. Okey, pesan maka ke besik diterima hari peningah kita ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari Yus Andrew terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Arius Andrew ya, terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi merindang. Kita sama mendiang ke berita pagi. Jadi tabur ke terus hari YFM. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita Arya Gilbert Gawang. Berdau kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 1, 5 hari bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bangsa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyak tadi batang berita, lalu tu isik berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro, ngerembai nyadi orang dagang mit ngau jalan pemesai, lalu uliah nyingkang nyadi company besai ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah, pemansang orang dagang mikro, mit ngau jalan pemesai, tau ke PMKS antara tik diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Induk nembia mit ngau pengelantang raban bangsa. Ngayan ke penyulut tik cukup manah, ke alai sidak muju ngerekod ke Asia jual semak RM8 juta ke bagi timpuh bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang di perunding yang kawa mengigak pala anti engkeman alai ngaga upis tu tidekak dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu palan alai upis tu digaga udah dituku lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Berjaku bak pengerami ke sama, Menteri Pemansang Orang Induk nembia mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Induk. Antara ti benuan di kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED tingena data dari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru embing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ia madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang induk tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Induk ngau cara ti teratu agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangkuk pengawak kesah. Terjah pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowdan Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 iku orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau pengelikun genturun pendiau JKKK Tiksah. Udahnya minta sokong ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowdan maksud ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi ari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja dengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawak berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Pakara bukai tidak diberi perhati yang kaum sektor aquaculture, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisa. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP Basita Dun Ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun Ngemah, Anjik Jana Madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang nangga dap, jalai nangga bat, nangga pra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan ngemah tengah ngau ulu ngemah. Jalai nangga bat, nangga pra ti panjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalai nangga ngungun, nangga bat dekat di pejalai ke ndak lama lagi. Sarawak Energy netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bapalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bapalannya selamat serta nadai orang bakau diriput ke. Hasil pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi lalu jalai tamak ngagi kanang endonya nadai dibuka semua dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagi raban projek ndo meresa tikas pengerusak. Pengawak meresi megak di pejalai yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluar ke nengah Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Mada, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu, yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah eksos, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya 38 ikut orang udah diperiksa begulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti di pejalai belabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya di pejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri begulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegangaga ulah nak menuku tau ke Willy bak jalai alun tidik keremai ke bak media rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, bak sebengkah penerang media madah, nembiak lelaki tu ditemu ngaga ulahnya bak jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Hasil meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang kengempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Selaka jaku sarito ianya kerepat. K E R E P A T kerepat. Reti kerepat ianya utai ti mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Cuntu genteran leka jaku laban kengai meda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyak nakak seleka jaku sarito ianya kerepat.
1: Seleka jaku sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sumet nuannya deh tuan, namanya bisik aku. Akhirnya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajen sumet selalu sebuah terang ya tuan. Sama tebakan mau sajen misalnya bagerah khasnya. Main mau nonton sajen sumet. Namun nah ceritanya tuan sumet. Bisik kuliah tenang untuk saya soyo. Sumet tebakan dehnya. Waktu kemalinya ke kali ya mau deh. Tuh, kapan aku punya cerita tuh. Yang punya tuan, yang punya. Beli ya puluhan, mau deh 9 tahun. Mau deh tuan, kena 27 kosa kuda. Ya oke kuda. Ayo tuan, si kuda ingiannya Riem 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan ini aja, tangkapnya kempu. Aku duduk di situ aja, aku gelilak ke ya.
1: Lam, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ninyo ngericau ke semalau. Apai, inai. Nama, aku tahu bekah Bandung siya bekah dito. Nyah, tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Buai rumah jabu lah, atau buai kanyu lah. Umur ya tuan?
0: Terbilang, umur ya tuan, terbilang.
1: Umur IC, nantu benda. Untuk 85 yang terbunyi kemarin. Ingin dan dalam dia basuh. Kalau kawak ke Singapura, apin berbili. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku, tuan, sepaka. Aku makanya bukan.
2: Badum jaku suai. Hari tadi ku berhenti suai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakas suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop tuan.
1: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi tu omnya tuan. Asai kan sepot lama ge dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kenyat. Aku nemu dengan Malaysian coba Malaysian buta uruap ame denya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban Malaysian nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
0: Anak-anak,
1: kasih ya ke kami dua itu.
0: Kasih ya
1: tuan,
0: Baru dah hari luar cerita tu baru ya tuan.
1: 10 ringgit di situ tuan. Kak, kena nuan hirap tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi o meh tuan. Oke, kita sama
3: kita. Enggak kira kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu aku. Tuh tahu aku bilang baru tuan.
0: Ngaku tuh 5 ringgit tuan. Tahu kita ingat. Aku tuh tuan yang ngetah. Tuh kasih kami wai. Tidak, aku kerja atau baru. Gak ada ambil baru.
1: Betul tuan.
0: Nanti makanya kita mesti diskon. Tahu ketemu 12 ringgit. 3 ringgit pulai kaku ke tuan.
1: Betul jam.
2: Mesti muda tuh seduai. Saya anti rasuah. Nombor seduai penyalah seduai. Nombor satu, mati lisin. Nombor dua, kamri rasuah ngagai polis. Yaitu, haram nijih kaku ngagai rumah pasuah. Makai suap, sempama penyakit riman di ngancur ke menua. Anak sekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
0: Dek, mujab. Ada isi dah duga eh, metua tu tadi nah. Bermalam dito, metua tu nah, jabah. Nyak, nyak. Kau jaku dah lejuk dia bau til hospital tu lah. Nemu nyau, tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
4: Hei, mendengar! Respiak, tinua!

Tabi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siko,

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gilir-gilir. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu.

0: Kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pengawal SSJ ke-9 tu dan mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami beli Albert Aris Subak sampai dia tu nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Lejuk, Anang Lebau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.